nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Sumatera Selatan. Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Jadi memang dengan adanya energi terbarukan tadi, kata Cemita kan akan membuka lapangan pekerjaan baru, terutama di kota Palembang yang deket-deket ini nih akan ada acara. Akan ada acara, bukan nih. Akan ada pengelolaan limbah sampah menjadi energi terbarukan. Nah, jadi di sini juga Sumsel ini pendengar menggandeng investor asal Cina untuk mengembangkan proyek pembangkitan listrik tenaga air atau PLTA berkapasitas 5.500 MW di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan guna memperkuat ketahanan energi di wilayah Sumsel pastinya ya. Nah, jadi Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru ini mengatakan bahwasanya investasi di sektor energi baru terbarukan ini sejalan dengan potensi sumber daya air yang dimiliki Sumatera Selatan dan juga kebutuhan peningkatan pasokan listrik di masa mendatang. Dijelaskan juga bahwasanya pengembangan energi bersih di Sumsel ini sudah menunjukkan hasil positif. Salah satunya yaitu pengoperasionalan pembangkit listrik tenaga mini hidro PLTMH di Kota Pagar Alam yang

Kitchen lah ya pastinya harus, karena memang mencaknya tuh karbon dioksida di Sumsel nih lah banyak juga. Jadi dengan adanya net zero emission, ini kagak membuat Sumsel lebih bersih, Sumsel lebih ya enak lah ya pokoknya.

Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, 38 menit beranjak dari pukul 7 pagi hari ini. Kita masih ada di cerita pagi ini. Dan Cik Mita masih tunggu nih untuk telepon-telepon masuk melalui line interaktif kita di 0711-351656. Atau juga boleh ke WhatsApp di 0897-788-4884. Tentang energi terbarukan ya pagi hari ini pendengar. Dan pastinya kita pasti kalau ngomong ke investor dari Cina ini sudah mulai berjalan lah ya untuk pengembangan energi terbarukan di Sumatera Selatan. Nah, kalau kata Cik Mita tadi ada PSEL yang mana pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini di Palembang, yang belum ada update terbaru nih dulur-dulur. Terakhir update di Mei 2026 itu sudah 83%. Dan memang ini siap dioperasikan di bulan apa nih? 2027. Daerah 2027 di 2027 siap dioperasikan ya. Mudah-mudahan deh. Kalau lebih cepat kan lebih baik. Maka kemarin kan kata Cik Mita sudah diinformasikan juga bakal menyerap 150. Kurang lebih 150 tenaga kerja. Untuk kegiatan PSEL ini, dulur-dulur. Jadi energi terbarukan ini nantinya akan bisa kita gunakan. Jadi kita akan meninggalkan energi fosil seperti batu bara. Itu kan polusinya sangat banyak ya dulur-dulur. Dan memang untuk energi terbarukan ini sendiri sedari lama kita sudah mulai menggunakan. Tapi memang di beberapa titik saja seperti di Masjid Agung ya. Terus juga di daerah-daerah lain lah ya yang sudah bisa menggunakan energi terbarukan lagi. Nah, dulur-dulur pastinya pagi hari ini masih dengan Cik Mita ya di sini sampai kaget di jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita masih tunggu nih telepon masuk, boleh ke 0711-351656.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, pagi hari ini kita masih dengan tema kita energi terbarukan ya, untuk Palembang dan Sumatera Selatan. Tapi gimana kalau untuk negeri kita tercinta Indonesia? Udah, pasti sudah banyak dong yang mana Cilegon sudah menjadi satu-satunya kota yang diundang ke acara The Energy Transition Day di Bali. Waduh. Terus juga ada Singapura yang perkuat kemitraan strategis dengan Indonesia dari energi bersih hingga pertahanan. Waduh, seneng ya kalau dengar informasi-informasi yang terbaru nih. Dan hari ini, jeng-jeng-jeng, BBM jenis baru resmi diluncurkan. Wow. Nanti ini kalau ini untuk keabsahan informasinya, Cek Mita cari tahu dulu ya, dulu-dulu ya. Cek Mita tidak mau kasih tahu informasi yang belum pasti. Informasi yang belum pasti. Jadi Cek Mita kasih cari tahu dulu keasliannya tentang energi atau BBM baru ini. Terus juga pastinya kalau energi terbarukan ini berjalan, kita bisa lebih banyak menghemat dulur-dulur. Hemat apa Cek Mita ya? Hemat sih, hemat uang pastinya. Semacam negara tetangga nih sudah hemat 8 negara tetangga, bukan dong, kita dong. Jadi ini satu informasi ya Cek Mita dapatkan, di mana Badan Energi Terbarukan Internasional itu IRENA memastikan bahwa aliran ke sumber energi yang lebih murah dan bersih ini sudah membantu mengurangi ketergantungan dunia terhadap bahan bakar fosil. $480 miliar atau sekitar 8.632 triliun nih hematnya. Edi siapa nih? IRENA ya, atau Badan Energi Terbarukan Internasional, disingkat jadi IRENA, menekankan bahwa energi terbarukan ini tetap menjadi sumber listrik baru yang murah, dan di sebagian besar pasar dunia, bahkan lebih dari 90% pembangkit listrik ramah lingkungan skala besar yang dibangun pada tahun 2025 terbukti jauh lebih murah dibanding peralihan bahan bakar fosil termurah sekalipun. Jadi memang jarak harga antara energi terbarukan dan bahan bakar fosil ini juga terus melebar dulur-dulur, membuat energi bersih ini makin ekonomis. Wah, jadi lebih tidak sabar ya untuk mempergunakan energi terbarukan ini. Kalau dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, Cak Mano menangkapnya. Kita usai sampai di sini cerita pagi ini. Nanti kita akan sambung di Anjang Sana Pendengar.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengap perempat. Bersama saya Mita Dwinda Sari, inilah info selengkapnya.

0: Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan memperkuat advokasi pelindungan perempuan dan anak pasca perceraian untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar istri dan anak setelah perpisahan terjadi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Palembang ini mengatakan bahwa perceraian dalam rumah tangga seringkali menempatkan kelompok perempuan dan anak-anak di posisi yang paling rentan. Menurutnya, anak-anak yang menjadi korban perceraian kerap mengalami gangguan psikolog berat, bahkan dapat menderita depresi. Menyadari besarnya dampak sosial psikologi tersebut, Pemkot Palembang bergerak cepat untuk membentengi mereka lewat penguatan pemahaman hukum pasca perceraian. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang juga memperkuat sinergi dengan mengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI untuk meningkatkan budaya olahraga di masyarakat Palembang, sekaligus mengembangkan potensi lokal melalui berbagai kegiatan olahraga. Ditegaskan bahwa KORMI sebagai wadah kegiatan olahraga rekreasi masyarakat memiliki peran penting dalam mendayakan olahraga. Menurutnya, olahraga rekreasi masyarakat tidak cuma bertujuan untuk jago kebugaran, tapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, melestarikan budaya hingga mengangkat potensi lokal yang dimiliki Kota Palembang. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Lagi topeloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ajak sana pendengar pagi hari ini, pendengar Pro 4 dari Palembang. Dan kita masih menunggu untuk bergabung ya, dulur-dulur bergabung melalui line telepon Cik Mita di 3516556 atau di WhatsApp juga boleh 0897788484 tentang energi terbarukan, yaitu peningkatan efisiensi. Enggak usah deh ya. Kayaknya terlalu berat tema Cik Mita nih ya, tentang ini bahaya ya. Tentang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi dan juga masyarakat dalam percepatan energi bersih. Nah, dulur-dulur boleh deh, apa nih kolaborasi apa yang sudah dulur-dulur lihat, atau peran pemerintah yang sebagaimana sih yang dulur-dulur sudah rasakan, kontribusi-kontribusi apa sih yang ada. Nah, boleh ya, boleh cerita-cerita sama Cik Mita pagi ini di anjak sana pendengar. Duh, ribet banget ya. Jadi kita tunggu telepon masuknya untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang di mana baik berada. Kita masih di anjak sana pendengar sampai mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi hari ini.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang di mana baik berada ya. Dulur-dulur, si pagi hari ini kita masih membahas tentang tema kita tadi. Iyalah, tema kita ada di kolaborasi pemerintah, industri akademisi, dan juga masyarakat ya.

Jadi memang percepatan pembangunan pengembangan energi bersih tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, Dolor ya. Nah, ini diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, akademisi, dan juga masyarakat. Nah, untuk menciptakan ekosistem energi terbarukan yang berkelanjutan, setiap pemangku kepentingan ini punya perannya masing-masing dan saling melengkapi. Mulai dari nyusun kebijakan, pengembangan teknologi, investasi, sampai ke implementasi di tingkat masyarakat. Pemerintah punya perannya sendiri sebagai regulator, fasilitator, terus juga penggerak utama dalam penempatan transisi energi. Nah, kalau dari peran industri sendiri, ini merupakan pelaksana utama dalam investasi, pengembangan teknologi, dan implementasi proyek energi bersih. Nah, terus juga ada akademisi, yang mana perguruan tinggi dan lembaga penelitian ini menjadi sumber inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau masyarakat dewek punya peran sebagai pengguna sekaligus mitra dalam keberhasilan transisi energi. Jadi partisipasi masyarakat ini dapat diwujudkan melalui penggunaan energi secara hemat dan efisien, mengadopsi teknologi energi terbarukan seperti panel surya, atap atau biogas rumah tangga sesuai kebutuhan dan kondisi setempat. Tentunya bentuk kolaborasi antara pemangku kepentingan ini sendiri ada banyak, mulai dari program riset bersama pemerintah dan industri, terus juga kemitraan investasi, pelatihan dan sertifikasi, program edukasi masyarakat, sampai ke inkubasi startup dan UMKM yang bergerak di bidang teknologi energi bersih. Nah, pastinya ada tantangan-tantangan dan strategi yang harus dijalankan ya. Tapi itu setelah ini, kita akan bahas setelah ini ya. Tetap bersama kami di Perempatan dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Habis, buang sini aja deh.
5: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
5: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Hah, kalian?
5: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
6: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita di informasi yang pertama, pendengar, ado iwa pekasam yang menjadi kuliner khas hulu Sungai Tegal Kalimantan yang memiliki cita rasa unik. Ikan ini melalui proses pengawetan dengan garam dan beras ketan hingga menghasilkan rasa sedikit asam dari fermentasi alami. Setelah digoreng bersama bawang merah, tomat dan cabai hijau, iwa pekasam menghadirkan rasa gurih yang khas. Perpaduan bumbu sederhana membuat hidangan ini semakin digemari masyarakat. Kita ke informasi selanjutnya, ada nasi campur Bali yang merupakan seporsi nasi putih yang disajikan dengan aneka lauk khas Bali. Lauk-lauk ini memiliki cita rasa rempah yang kuat dan menggugah selera. Beberapa lauk umum yang ada di nasi campur ialah ayam suwir pedas, lawar, urap sayur, dan sate lilit. Perpaduan rasa pedas, gurih, segar, dan aromatik ini sangat khas dan pastinya terasa di setiap suapan. Baik pendengar, sekian ingat informasi Serengga Perempat, Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 dari Palembang, di mana saja berada. Pagi hari ini seperti biasa pukul 9 kita ada di obrolan komunitas. Dan hari ini tentunya Mita tidak sendirian, bersama para komunitas yang ada di kota Palembang. Dan kali ini Mita bersama teman-teman dari UKM Simponi Polsri ya. Jadi kita akan membahas tentang Hari Anak, yaitu dengan tema Merangkai Harmoni untuk Anak Indonesia, Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Lingkungan yang Aman, Sehat, dan Ramah Anak. Hari ini kita sudah kehadiran teman-teman dari UKM Simponi Polsri. Ada Evlan, ada Amanda, Kezia, dan juga Muhammad Rifki. Tapi sebelum itu, Mita informasikan bahwasanya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, dan dapat Anda saksikan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, kalau pengen nanyo boleh komen di YouTube ataupun RRI Digital, serta bisa ke line telepon kita di 0711 351656, atau juga boleh ke WhatsApp kita di 0897 788 4884. Dodolor dengan Pro 4 dari Palembang, tanpa berlama-lama langsung saja kita berkenalan terlebih dahulu bersama 4 narasumber kita pagi hari ini dari UKM Simponi Polsri. Halo, selamat pagi teman-teman.
1: Halo Kak.
2: Halo Kak.
1: Selamat pagi.
0: Aduh, kalau sudah sama-sama mahasiswa nih pasti semangat sekali nih kalau pagi-pagi ya. Apalagi ini teman-teman kita dari UKM Simponi. Nah, sebelum kita kenalin tentang UKM Simponinya, mungkin teman-teman boleh deh kenalan terlebih dahulu satu per satu, biar kawan-kawan kita yang lagi dengerin di rumah pagi ini bisa tahu dulu nih, ini suara siapa dan ini namanya siapa. Silahkan.
1: Oke, mungkin dari aku dulu. Kenalin teman-teman semuanya, nama aku Evlan Solawan, aku dari UKM Simponi, itu di bidang vokal. Terima kasih.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kazia, biasa dipanggil Zia. Di sini saya merupakan talent simponi di bidang teater.
0: Oke.
3: Kenalin, aku Amanda Septiani Lestari, aku juga bagian dari UKM Simponi. Dan sama kayak Kazia, aku dari bidang teater.
0: Oke. Terakhir, Rifki.
4: Kenalin, nama saya Muhammad Rifki Alfarizi, biasa dipanggil Rifki. Saya merupakan talent dari UKM Simponi, yaitu bidang teater.
0: Oke. Berarti teman-teman bersama di UKM Simponi ya.
1: Benar.
0: Nah, tapi sebelum kita lebih ke tema kita pagi ini, mungkin teman-teman bisa jelasin dulu deh, UKM Simponi Polsri ini sebenarnya apa, dan mungkin sudah dari kapan sih adanya seperti itu?
1: Oke, baik Kak. Sebelumnya saya kenalin UKM Simponi terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, UKM Simponi itu sendiri merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang seni. Nah, UKM Simponi itu sendiri berdiri semenjak dari tahun 2014, kalau nggak salah. Nah, terus UKM Simponi ini sendiri itu merupakan organisasi atau kegiatan unit kegiatan mahasiswa yang menaungi mahasiswa-mahasiswi Polsri yang memiliki minat dan bakat di bidang seni, seperti itu Kak.
0: Oke, berarti sudah dari 2019 ya kalau nggak salah.
1: 14.
0: Sudah 14 ya kalau nggak salah. Nah, teman-teman tergabung sendiri berarti udah berapa lama nih di UKM Simponi?
1: Kalau aku sendiri itu merupakan angkatan 14 sekarang, berarti saya sudah 2 tahun di UKM Simponi. Dan teman-teman yang lainnya juga ini berbeda-beda, boleh dari Kazia dulu.
2: Kalau aku juga sama seperti Evan, itu angkatan 14.
0: Kalau Amanda dan juga Rifki?
3: Kalau Amanda itu baru jalan 1 tahun, angkatan terbaru.
0: Angkatan terbaru.
2: Rifki?
4: Rifki juga sama-sama Kak Manda, baru 1 tahun.
1: Oke,
0: berarti teman-teman berbeda-beda ya,
1: angkatan.
0: Karena berbeda juga mungkin semesternya juga.
1: Berbeda semester.
0: Berbeda semester. Nah, berarti kan teman-teman di sini bidang kesenian. Nah, tapi hari ini kan kita mau bahas tentang Hari Anak Indonesia, yaitu merangkai harmoni untuk anak Indonesia. Peran mahasiswa nih di sini untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak. Mungkin juga kalau kita berkesenian juga terkadang kita melihat dari sudut pandang anak Indonesia nggak sih dalam berperan. Kayak Kezia, Amanda, Rifki dan juga Evelyn kan pastinya kalau ngangkat satu tema pasti akan ada kaitannya juga sama kehidupan sehari-hari. Nah, dari sekian banyak kegiatan di UKM Simfoni, ada nggak sih yang berkaitan sama anak-anak gitu? Misalnya kayak teaternya atau pentasnya di depan anak-anak atau seperti apalah, pokoknya yang berkaitan sama anak-anak.
1: Mungkin dari kegiatan UKM Simfoni ini sendiri itu mostly atau kebanyakan itu tujuannya itu menampilkan kesenian di lingkungan mahasiswa seperti itu Kak. Tapi kalau di lingkungan anak itu sendiri mungkin kami ada untuk perform di halayak

0: Nggak lama lagi nih.
1: Iya benar banget.
0: Atau jangan-jangan kesibukan kalian akhir-akhir ini latihan untuk acara ini.
1: Iya benar. Dari UKM Simfoni sendiri itu kebetulan dalam waktu dekat ini itu ada kegiatan yaitu Porseni. Yang pertama, Porseni itu merupakan kegiatan perlombaan yang dilakukan tujuannya itu targetnya itu ini seluruh politeknik seluruh Indonesia dilombain dalam satu kampus gitu. Jadi sementara ini teman-teman lagi nyiapin buat Porseni semua dan juga sambil nyiapin Porseni dan juga teman-teman UKM Simfoni nyiapin buat acara Gebiar nanti. Jadi fokusnya kebagi dua nih Kak. Jadi ya dikuat-kuatin lah.
0: Iya sih, belum lagi untuk kampusnya sendiri, belajarnya sendiri ya.
1: Benar.
0: Tapi ini masih libur atau udah mulai?
1: Masih libur. Kalau posisi sendiri itu udah mulai libur dari kapan ya? Dari 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu sampai bulan 9 nanti.
0: Oh oke, okay. Berarti aman ya.
1: Aman
0: ya untuk sementara ini ya.
1: Masih kosong.
0: Fokusnya masih di Porseni sama untuk di Gebiar Simfoni ini.
1: Bener banget ya.
0: Oke, okay. Nah kalau untuk yang berangkat ke Porseni ini
1: Porseni.
0: Orang-orang terpilih kah atau semua dari anak-anak Simfoni?
1: Kalau Porseni itu sendiri merupakan orang-orang pilihan Kak. Dia itu melalui tes terlebih dahulu atau seleksi yang dilakukan di Polsri. Nah kebetulan ini teman-teman dari UKM Simfoni yang berangkat ke Porseni nanti ke Medan itu Kak. Ini okay. Teman-teman dari dari monolog semua.
0: Oke, okay, jadi dari
2: puisi,
0: monolog.
2: Puisi.
0: Amanda oh,
1: ya,
0: sama Kezia.
1: Iya,
0: Amanda
1: ya.
2: Berangkat.
0: Sama
2: Rifki.
0: Sama Rifki. Yeah. Bertiga.
2: Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Merupakan artis ya?
0: Artis. Artis Polsri ya.
1: Sebutnya artis itu kebetulan Kazia monolog, Amanda monolog, Rifki puisi gitu
0: Kak. Oke. Okay. Gimana nih persiapannya nih? Ini kan bulan berapa tadi berangkatnya?
2: Bulan 7.
1: Bulan ini.
0: Bulan ini. Nah,
1: tanggal 23 nanti.
0: Wow. Yeah. Gimana persiapannya kalau dari Amanda dan juga Kezia? Satu cabang berarti kan?
2: Cuma
0: yang Rifki yang puisi sendiri.
1: Yeah,
0: kalau Amanda sama Kezia gimana persiapannya?
2: Persiapannya tuh lumayan panjang Kak. Ada mungkin sekitar 3 bulan ya. Dari awal latihan dan juga itu juga gak mudah sih menurut Kezia. Apalagi kayak dari awal seleksinya itu kan benar-benar lumayan ketat kayak itu. Nah, terus juga latihannya juga gimana ya, kayak diulang-ulang terus gitu Kak. Jadi agak memakan waktu yang banyak seperti itu.
0: Oke, kalau Amanda gimana nih?
3: Untuk persiapan Manda sama kayak Mbak Kezia, kami kebetulan latihan tuh selalu barengan.
2: Yeah.
3: Jadi untuk waktu 3 bulan persiapannya cukup matang bisa dibilang karena sudah lama sekali. Menyiapkan mental juga untuk nanti lomba.
0: Karena secara nggak langsung akan ketemu banyak teman-teman dari mana-mana ya.
2: Iya, betul.
1: Politeknik seluruh Indonesia.
0: Iya, Politeknik seluruh Indonesia. Aduh, tapi mateng ya. Kalau Rifki gimana nih Rifki? Kan perwakilan cabang puisi. Gimana Rifki persiapannya?
4: Tentunya persiapannya yang dilakukan itu sangat berat dan sangat lama. Dimana sampai detik ini mungkin progresnya masih 80% belum 100%.
0: Oke, tapi mau gak mau harus siap berangkat ya.
2: Betul.
0: Oke, berarti untuk Amanda, Kezia, dan Rifki kan sibuk untuk Porseni. Di sini Elvan sendiri yang bisa kita ajak ngobrol tentang simfoni, kegiatannya simfoni nanti di bulan 10. Nah itu bener-bener. Persiapannya gimana nih sama teman-teman yang tinggal di Palembang nih yang gak berangkat ke Medan? Persiapannya seperti apa sih Dan?
1: Kalau dari UKM Simfoni sendiri itu kan banyak pengurusnya itu sekitar 70 orang Kak. Nah kemungkinan itu yang berangkat dari UKM Simfoni itu ada hanya 3 orang.
0: Oke.
1: Nah jadi kemungkinan kami fokus ke Porseni untuk berangkat ke Medan, dan teman-teman dari pengurus lainnya itu menyiapkan untuk acara gebir nanti, iya, seperti itu. Jadi masih bisa terhandle lah.
0: Masih
1: untuk,
0: bisa ya. Iya, karena dari 70 paling 3
1: paling 4 yang berangkat.
0: Oke, okay, berarti memang persiapan teman-teman dari UKM Simfoni ini sudah matang ya untuk, iya, acara-acara yang akan datang nih. Nah, berarti kan gebiar simfoni ini nantinya akan

0: bebas nih, bisa ditonton siapa saja.
1: Benar banget, Kak.
0: Pelajar, mahasiswa, umum juga mungkin bisa datang. Nah, ini mengenai tema kita, Hari Anak Indonesia. Berarti anak-anak juga bisa nonton.
1: Bisa nih. Banget, Kak. Bisa banget.
0: Di Gebar Simponi ini apa aja sih yang bakal ditampilin sama teman-teman UKM Simponi sebenarnya?
1: Oke, jadi di Gebar Simponi ini merupakan program tahunan, yaitu perlombaan antar di Palembang, yaitu perlombaan kelima cabang seni, yaitu cabang seni vokal, musik, tari, teater, dan juga grafis, seperti itu, Kak. Nah, dibalik dari perlombaan ini yang bisa diikuti oleh seluruh kalangan, yaitu dari UKM Simponi sendiri itu bakalan nampilin kelima cabang seni itu tadi. Nah, jadi kami juga menyiapkan tontonan atau hiburan buat teman-teman semua yang ingin nonton, yaitu tadi dari cabang vokal bakalan nampilin penampilan yang terbaiknya, begitu juga cabang tari, cabang grafis, teater, dan juga cabang musik, seperti itu. Nah, dan juga nanti kami akan kasih penampilan spesial nih, Kak, dari di Gebiar Simboni, yaitu drama musikal dari UKM Simboni, yaitu gabungan dari kelima bidang tadi, Kak, yang akan ditampilkan di Gebiar Simponi nanti.
0: Oke, berarti memang benar-benar bisa lah ya menjadi tontonan anak-anak.
1: Benar
0: ya.
1: Banget, Kak, bisa banget.
0: Karena lima kesenian tadi akan ditampilkan semua di Gebiar Simponi. Bener. Nah, teman-teman, kita bakal break dulu sebentar ya. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan pastinya membahas lebih dalam tema kita pagi ini, ialah merangkai harmoni untuk anak Indonesia, peran Indonesia, peran mahasiswa dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak. Untuk begitu, pendengar Pro 4 RRI Palembang, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: gue sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di obrolan komunitas pada pagi hari ini. Dan tadinya kita sudah membahas tentang apa itu UKM Simponi. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang tema kita pada pagi hari ini. Tadi ialah melangkai harmoni untuk anak Indonesia, peran mahasiswa dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak. Dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang diingatkan sekali lagi, kalau ingin bergabung boleh melalui line telepon kita di 351656, atau juga boleh di WhatsApp 0897788484. Kita terima dulu teleponnya.
1: Boleh.
0: Kita terima dulu ya. Okay. Siapa tahu pertanyaan nih. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Kliwon di Pulau Rimu.
0: Oke. Okay. Kliwon, ada pertanyaan untuk teman-teman kita pagi ini?
2: Iya, betul.
0: Silakan dengan pertanyaannya.
2: Makasih Mbak Mita ya.
0: Iya.
2: Ini adik-adik. Saya sebut adik-adik karena memang saya sudah beberapa tahun yang lalu selesai ya. Jadi saya asal dari Jogja dan di sini perantau. Pertanyaan saya, dulu saya aktivis seni juga deh. Tapi karena di teater terutama itu saya agak kecewa karena di sana ada semacam pergaulan yang lepas kendali karena sering kegiatan keluar itu ya. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana untuk mengantisipasi hal yang itu, yang kondisi yang saya khawatirkan itu. Yang kedua, apa benar sih anak-anak seni itu sulit diatur? Dan yang ketiga, pertanggungjawaban moral atau gimana posisi Tuhan terhadap adik-adik ini dalam berkesenian? Bukan ngetes ini, tapi kita bisa sharing ya, karena saya dulu pernah ke itu dan saya pernah melihat fenomena yang di lingkungan kami saat itu sih. Jadi kecewa, terus saya mengundurkan diri. Terima kasih Mbak Mita.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Siapa yang mau jawab?
3: Boleh, Manda boleh.
0: Manda boleh. Jadi
3: tentang kekhawatiran omnya untuk para seniman-seniman yang ada di Palembang ya, akan mungkin pergaulan bebas. Sejauh Manda berkecimpung di dunia seni berhubung dari SMA, jadi Manda itu selalu diajarin untuk terus mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi kami tidak boleh jauh-jauh dari sholat. Misal kami juga selalu baca doa, baca yasin sebelum pentas. Jadi mungkin untuk membatasi pergaulan-pergaulan yang takutnya akan menyimpang, terutama untuk banyak-banyak anak muda, anak-anak yang bakal, yang ada minat di dunia seni, itu balik lagi cara pengajarannya, bagaimana edukasi yang diberi, dan juga balik ke individu masing-masing menurut Manda. Kalau kita tahu akan batasan, pastinya pergaulan-pergaulan yang tidak baik untuk kita itu tidak akan terjadi lah. Jadi jawabannya bagaimana cara mengantisipasinya adalah balik lagi ke edukasi yang diberi. Materi yang dikasih gitu. Ya edukasi yang dikasih mungkin dari orang yang lebih tua, dari yang sekitarnya, terhadap seni, untuk tidak jauh-jauh dari Tuhan. Kita juga harus melibatkan Tuhan dalam dunia seni. Itu saja. Mungkin banyak terjadinya pergaulan yang sedikit menyimpang itu karena mereka tidak melibatkan ajaran-ajaran agama dalam dunia kesenian.
0: Oke. Okay. Mungkin dari teman-teman ada tambahan dari Evelyn atau dari Kezia atau mungkin dari Rifki?
1: Ya, mungkin dari saya tambahannya itu balik lagi ya ke individu masing-masing. Mungkin mau bilang kalau pergaulan bebas itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Dan juga kalau misalnya untuk sekarang itu saya sudah melihat terutama di UKM Simponi ya teman-teman sekalian, ya di UKM Simfoni sendiri ini itu terdiri dari mahasiswa yang tentunya mahasiswa itu sudah bisa berdiri sendiri dan memiliki pikiran, dan juga mereka tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, dan juga di UKM Simfoni ini sendiri itu selalu diawasi oleh dosen-dosen dari Polsri. Nah, jadi kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas dan juga mungkin ada kegiatan di luar nanti. Nah, dan juga itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu persentasenya sangat kecil. Saya sudah melihat sendiri selama saya berorganisasi di sini, itu alhamdulillah pergaulannya itu sangat sehat, dan juga mungkin teman-teman yang lain juga itu saling support untuk menolak yang namanya pelecehan ataupun hal-hal yang di luar nalar lah. Nah, mungkin itu saja menurut saya. Okay. Itu balik lagi ke diri masing-masing.
0: Diri masing-masing. Ya.
3: Pendampingan mungkin.
1: Benar. Yeah.
0: Benar. Nah, berarti di situ kan ada peran teman-teman selaku mahasiswa untuk menciptakan lingkungan yang aman ya.
1: Benar.
0: Pastinya untuk semua generasi, enggak cuma mahasiswa tapi orang-orang yang ada di sekitarnya, pelatihnya, pengawasnya, dosen, terus juga nantinya yang akan datang ke acara, pastinya akan dibikin lingkungan yang aman, sehat, dan juga ramah lah untuk semua usia.
1: Benar, ya,
0: di sini.
1: Benar banget.
0: Nah, tapi kan teman-teman nih, event tahunan yang selalu kalian lakukan, selalu ada orang-orang baru yang datang untuk lihat. Dan juga tadi kayak kata teman-teman, ini terbuka untuk umum, anak-anak
1: benar, bisa
0: tonton ya. Kita ini berkaitan sama tema kita ialah lingkungan yang aman dan ramah anak. Nah, di Indonesia ini kan sudah nggak bisa kita pungkiri lagi, di media sosial juga sudah banyak informasi bahwasanya sudah banyak tempat-tempat yang udah nggak ramah anak.
1: Benar banget tuh Kak.
0: Tempat-tempat yang bisa menjadi ancaman untuk anak-anak. Benar, nah, benar. Teman-teman selaku mahasiswa ini berperan seperti apa sih untuk membuat lingkungan yang aman? Apalagi kan teman-teman akan melakukan acara yang tadi katanya semua usia bisa datang. Untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak ini seperti apa kiat-kiatnya teman-teman?
1: Mungkin dari saya.
3: Ada dari kakak, dari Mbak Zia.
4: Untuk menciptakan lingkungan yang sehat itu menurut saya itu harus dimulai dari internal dulu Kak, seperti itu. Baru bisa kita terapkan ke eksternal kan. Kita harus menerapkan itu di dalam lingkup organisasi simfoninya terlebih dahulu. Mungkin saat pertunjukan itu tidak melakukan unsur-unsur SARA, tidak menunjukkan unsur-unsur yang tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak, apalagi kan untuk oleh orang-orang, apalagi anak-anak, seperti itu. Jadi mungkin maksudnya itu kayak sehingga itu tuh bisa diterima oleh orang-orang seperti anak-anak atau bahkan bukan anak-anak, seperti itu Kak.
1: Okay, mungkin tambahan dari saya saja ya, itu kita balik lagi ke gebiar tadi mungkin ya, lebih ke spesifiknya bagaimana menciptakan lingkungan yang aman buat anak-anak nantinya. Ya tentunya ketika kami mengadakan sebuah acara itu pasti kami sudah melakukan prosedur-prosedur yang sesuai standar lah, untuk baik itu mahasiswa maupun nanti target kami, target audiensnya adalah anak-anak, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu masuk dalam kategori penonton, itu kami akan sudah menyiapkan, yaitu prosedur dari perizinan, kemudian dari pos-pos kesehatan, dan juga mungkin dari pas penampilan kami sudah men-set up dan sudah membuat tema. Bagaimana supaya penampilan kami ini itu pesan yang kami sampaikan sampai kepada anak-anak, dan juga temanya kami akan buat se-kreatif mungkin gitu supaya anak-anak tertarik, dan juga mungkin dari segi keamanan kami sudah juga memastikan semuanya supaya ramah terhadap anak-anak untuk menonton nanti.
0: Oke, gitu. Ada tambahan lagi nggak nih dari itu, Manda?
4: Bisa juga Kak ditambah mungkin kayak misalnya sedang pertunjukan itu ditambah pesan moral yang dapat dipetik oleh anak-anak, seperti itu kan, yang bisa memotivasi mereka agar bisa berkarya seperti kami, seperti itu.
0: Oke.
3: Kalau tambahan dari Manda itu selain ada acara gebiar, proker gebiar di UKM Simfoni ini Kak, mungkin yang paling berdampak ke anak-anak itu salah satu proker di mana kami mendatangi panti asuhan, Kak. Benar. Jadi UKM Simfoni ini tiap bulan puasa itu berbagi ke adik-adik di panti. Nah, di situ kami ngobrol dan mungkin kami bisa memberi, bisa dijadikan contoh sama anak-anak bagaimana kami bersikap ramah kepada mereka, jadi mereka juga bersikap ramah kepada orang lain dan sopan. Okay. Itu mungkin yang paling berdampak dan kami berinteraksi langsung dengan anak-anak.
0: Kalau dari Rifki gimana nih Rifki?
5: Kalau menurut saya, melihat latar belakang saya itu kan sebagai duta genre yang notabene-nya memang mengedukasi mengenai keluarga berencana maupun dari kalangan anak-anak juga. Nah, langkah yang paling penting itu ya betul dikatakan itu kita mengedukasi. Kita memberikan informasi atas batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anaknya. Kemudian kita sebagai orang yang lebih tua dari mereka juga tentunya memberikan contoh atau menjadi role model yang baik sehingga anak-anak itu bisa mencontoh kita atau mengambil sifat yang telah kita berikan. Misalnya, oh kakak ini baik, berarti kita harus belajar yang lebih baik agar sama kayak kakak itu.
1: Benar banget.
0: Iya. Oke. Jadi dari kita mahasiswa mencontohkan yang baik-baik ya, memperlihatkan dan menontonkan yang baik-baik. Oke.
3: Betul.
0: Nah, teman-teman dari semua yang kita bicarakan kan bahwasanya kita sebagai mahasiswa dan juga yang akan jadi tuan rumah nih ngadain acara ini kayak harus punya ruang untuk anak-anak juga. Program-programnya tadi juga sudah diselaraskan dengan anak-anak. Nah, kalau teman-teman sendiri nih, ini kan tadi kayak ada ke panti asuhan, itu kan merupakan satu program pengabdian masyarakat ya, untuk ketemu langsung sama teman-teman kita di panti asuhan. Nah, kalau teman-teman dari UKM Simfoni, nantinya dari tahun-tahun sebelumnya kan pasti sudah ada nih acara Gebiar Simfoni tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Evelyn. Implementasinya sebenarnya di lapangan sesuai nggak sih dengan apa yang kalian rencanakan? Pastinya dari tahun ke tahun kan udah ada evaluasi-evaluasi nih. Kira-kira apa sih yang kurang di tahun lalu yang akan dilaksanakan di tahun ini? Mungkin lebih tepatnya kayak kata Evelyn tadi, akan ada persiapan lah untuk anak-anak yang datang, temanya, unsur yang terkandung, terus juga pesan moralnya. Dari tahun-tahun sebelumnya apakah itu sudah ada untuk anak-anak? Tahun apakah baru tahun ini?
1: Oke, baik Kak. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu dari Gebiar Simfoni itu sudah ramah lingkungan, sudah ramah untuk anak-anak, tetapi mungkin ada unsur-unsur yang belum mendukung gitu untuk penampilan nanti. Nah, mungkin dari di tahun ini bakalan kami ubah lagi temanya dan juga kami evaluasi apa yang harus kami lakukan supaya tontonan mereka ini atau acara ini itu jadi ramah terhadap anak-anak, yaitu mulai dari tema tahun ini kami akan buat semenarik mungkin dan juga dari segi mungkin dari segi fasilitas yang kami berikan, yaitu di kami melakukan acara itu di Geraha. Dan Geraha itu kapasitasnya lumayan lah, tapi tidak sebanyak kayak gedung-gedung yang lain itu. Mungkin evaluasinya tahun ini kami lebih mensortir untuk penontonnya, yaitu penonton-penonton di kalangan anak-anak yang lebih diperbanyak itu. Dan juga mungkin dari segi penataan kursi, dari segi ruang lingkup yang bisa dibilang lebih lega lah, supaya mereka lebih nyaman gitu duduknya. Dan juga untuk audiens-audiens lainnya juga bisa sadar diri dan mawas diri kalau mereka tuh tidak bisa melontarkan kata-kata yang tidak semestinya ketika penampilan sedang berlangsung, karena di situ sedang ada anak-anak gitu.
0: Betul, betul. Berarti emang kayak lebih di sensor ya teman-teman yang masuk juga. Kayaknya lebih dikasih peringatan bahwasanya ini loh bukan cuman kita tapi ada anak-anak di sini. Nah, teman-teman mahasiswa generasi muda nih, dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang layak anak, kira-kira harapan kalian seperti apa sih ke depannya?
1: Boleh.
3: Dari kalian boleh?
0: Bebas dari siapa dulu?
1: Oke, dari saya. Harapan saya untuk anak-anak generasi muda yang akan meneruskan perjuangan untuk membela negara, ya pesan saya, kalian harus lebih cinta tanah air, dan juga kalian harus lebih dekat kepada Tuhan, supaya kalian bisa mawas diri, supaya kalian bisa tahu apa yang salah dan apa yang benar, seperti itu. Dan juga mungkin kurang-kurangin apa ya, bermain sosmed yang tidak menguntungkan, seperti itu. Apalagi sekarang kan banyak berita-berita yang memicu perpecah belahan, dan itu bisa sangat berbahaya, apalagi itu dilihat oleh anak-anak sekarang kan. Itu bisa membuat asumsi mereka sendiri, apalagi mereka bisa langsung mengakses komentar di sosmed tersebut. Nah, dan itu sangat berbahaya menurut saya.
0: Oke, dari yang lain?
4: Mungkin dari saya untuk anak-anak muda, jangan takut untuk mencoba. Karena tanpa mencoba kita tidak akan tahu di mana letak apa ya, bakat, mungkin di mana letak bisanya kita itu. Dan juga jika memang gagal, gagal itu bukan berarti kita kalah, seperti itu. Intinya harus tetap mencoba untuk anak-anak.
0: Oke.
3: Kalau dari Manda, harapan Manda untuk Indonesia yang ramah anak, mungkin pesan Manda ini lebih ke untuk orang-orang dewasa yang berada di sekitar anak-anak itu, banyak-banyaklah memberikan edukasi yang baik, contoh yang baik untuk anak-anak. Karena dari kitalah sebagai orang yang lebih dewasa mencontohkan yang baik kepada calon generasi muda. Mungkin itu saja dari Manda. Ada dari Rifki?
5: Baik, kalau kalau pesan dari Rifki, terutama untuk anak-anak dan para remaja, untuk Indonesia yang lebih kedepannya, kita lebih harus berpikir luas. Dan jika teman-teman baik dari kalangan anak-anak dan remaja itu merasa hak-haknya tidak terpenuhi, kita bisa datang ke Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR untuk menyampaikan pesan atau kejadian yang dialaminya. Nanti dari Pusat Informasi Konseling tersebut akan diberikan masukan dan edukasi. Nah, untuk remajanya juga, karena banyaknya informasi yang dimuat sehingga kita mungkin bingung untuk memahaminya apa itu remaja, teman-teman remaja bisa mendengarkan Mars dari PIKR yang menjabarkan apa itu remaja dan batasan-batasan yang harus dibatasi oleh si remaja tersebut, Kak.
0: Oke, berarti dari teman-teman intinya harus mau belajar ya hal-hal yang baru, dan juga menciptakan ruang yang ramah dan aman untuk anak-anak sendiri di lingkungan kita. Dan memang untuk mewujudkan Indonesia yang ramah anak itu perlu 1-2 perubahan ya dari kita dan juga lingkungan kita. Nah, kalau itu tadi pesan-pesan untuk teman-teman selaku mahasiswa. Kali ini kita tanya nih sebagai closing statementnya, harapannya untuk Gebiar Simfoni dan juga untuk teman-teman yang akan berangkat ke apa tadi bulan
1: Porseni.
0: Ini Porseni. Gimana harapannya? Apakah harapannya membawa pulang kemenangan? Mungkin boleh deh dari yang mau berangkat dulu nih, yang mau berangkat Porseni, harapannya apa? Mungkin bisa diwakilkan salah satunya.
5: Baik, harapan saya dari Porseni, Polsri juara umum.
0: Oke. Polsri juara umum ya. Iya. Ada lagi harapan yang lain?
1: Boleh kasih ya.
0: Bingung ya.
4: Iya, karena mungkin ini Kak, harapannya tuh bukan hanya menang, tapi bisa diterima oleh teman-teman politeknik yang lain, seperti itu. Jadi tidak ada apa ya, seperti unsur curang atau lain sebagainya, seperti itu. Jadi bisa diterima sama yang lain, bisa membawa pulang piala yang selalu kami bawa dari setiap tahunnya, seperti itu kan. Apalagi Polsri itu terkenal, kalau Porseni ini mereka itu selalu juara umum. Jadi kami itu sedang mempertahankan kemenangan tersebut.
0: Oke, bebannya cukup berat.
4: Iya,
0: ya.
4: Iya, betul.
0: Mempertahankan kemenangan. Nah, kalau dari Gebiar Simfoni, gimana nih Gebiar Simfoni harapannya?
1: Oke, harapan saya di tahun ini Gebiar Simfoni itu semakin dikenal oleh banyak orang, terutama dari kalangan-kalangan mahasiswa yang berkecimpung di dunia seni seperti itu. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa ikut hadir dan ikut berpartisipasi dalam perlombaan yang kami akan adakan nanti. Dan tentunya kami akan menyajikan sesuatu hal-hal yang sangat-sangat menarik buat kalian tonton nantinya. Dan juga jangan lupa sebarluaskan informasi Gebiar Simfoni ini teman-teman sekalian. Dan jangan lupa nanti bulan 10 kami akan mengadakan Gebiar Simfoni. Jangan lupa nantikan terus.
0: Oke. Mungkin untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Gebiar Simfoni ini bisa kemana nih? Instagram kah?
1: Okay.
0: Atau media sosial yang lain? Silahkan.
1: Oke, dari Gebiar Simfoni itu sendiri bisa kita memiliki akun media sosial yaitu Instagram. Bisa langsung ke Gebiar Simfoni di Instagramnya, di Gebiar Simfoni. Dan juga kalau info yang lebih lanjut itu bisa langsung saja ke Instagramnya UKM Simfoni.
0: Oke. Untuk gitu. Informasi lebih banyak lagi ke Instagramnya UKM Simfoni. Dan juga ada Instagram tersendiri untuk Gebiar Simfoni. Oke, ya. Mudah-mudahan acaranya sukses.
1: Amin.
0: Teman-teman
1: amin,
0: yang berangkat juga ke Medan,
1: amin,
0: membawa pulang
1: piala
0: umum ya, karena bebannya cukup berat ya. Karena dari tahun ke tahun, jadi tahun ini mau tidak mau,
1: harus
0: melanjutkan juara umum lagi. Harus dong,
1: harus
0: mengharumkan nama Polsri. Nah, teman-teman terima kasih ya sudah hadir ke Studio Pro 4, sudah ngobrol sama kita banyak sekali tentang Porseni, tentang Gebiar Simfoni, dan juga tentang ruang lingkup atau lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak juga di kegiatan nantinya Gebiar Simfoni. Dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita cukupkan sampai di sini untuk di obrolan komunitas ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan bersama komunitas-komunitas lain yang akan hadir di Studio Pro 4. Cik Mita juga pamit dari ruang dengar Anda, karena setelah ini bakal ada teman-teman lain yang menemani di Sriwijaya siang. Untuk itu langsung saja dari kawasan jalan radio nomor 2 km 4 Palembang, Mita Dwi Dasari pamit, sampai bertemu lagi esok hari, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Demikian tadi obrolan komunitas.
1: Beli perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

warisan budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang. Suara

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sabudayo, saat ini dulur masih di ruang dengar dulur radio Republik Indonesia Perempat Surabaya Sumatera Selatan. Dulur sabudayo, hari ini di Sriwijaya siang, dulur di ruang dengar dulur direbang oleh Cak Rasid teh. Mudah-mudahan dulur dari jam 10 pagi ini sampai ke jam 15 atau jam 3 sore kakek. Insyaallah. Dodolur, adapun rangkaian acara yang akan Cik Rasid bawa ke untuk merebangi dodolur. Ado rompok kita. Di sini Cik Rasid akan spill ke info-info yang update, terupdate diselingi dengan hiburan ya tentunya. Di jam 11 kita ado teras UMKM loka kita. Nah, di sini Cik Rasid akan ngajak narasumber kita dari bisnis atau usahawan, wah, baik itu yang rumah production, acus kan usah deh, maupun yang sudah ngetop deh. Nah, hari ini kebetulan Cik Rasid akan ngajak dulur kita Taufik Ghazali dan Ferry Tan, wow, kurasa dulur sudah kenal mereka ini, Taufik Ghazali alias Cek Boy. Yang merupakan seorang tailor, wah, tailor man, tukang jahit, wah. Kemudian dilanjutkan di jam 12 kakek kita ada hiburan dan informasi yang tema besarnya adalah industri kreatif. Kemudian di jam 1 atau jam 13 kakek kita akan rilis ke Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara yang hari ini akan dikomandoi dari RRI Jakarta dan RRI Makassar. Dilanjutkan di jam session terakhir di acara Sriwijaya siang, ada Besanjo. Dulu kaget berinteraksi dengan Cak Rasid Besanjo ke Perempat melalui telepon tentunya di 0711-351-656. Baik dulur, itulah rangkaian, segala rangkaian acara yang akan Cak Rasid bawa ke untuk meruangi dulur di ruang dengar dulur tentunya dah, semoga terhibur, semoga informasi yang akan Cik Rasid bawa ke memang benar-benar berguna untuk yang segala-galanya tentunya udah inspiratif di Pak Juang ini hari dah. Beda dulu, ado bertemu mantan kule. Wah, ini lagu pilihan Cik Rasid dengan Cik Mita deh.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Baik dulur-lur, masih di program 4 Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Wow, di Musirawas. Harang Musirawas. Wah, lagu ngebit nih ada Wah, sesuai ini nih, cek nate. Cek nate hobi ngebit. Dulu sobat ayo, cara saya akan nyukur info-info dulu. Di sini ada yang cara saya ambil ke dari laman rri.co.id yang dari Halo RRI. 5 bulan listrik redup tanpa penanganan warga pemulutan lapor ke Halo RRI. Nah, daerah pemulutan ini daerahnya Cik Iwan ini. Cik Iwan KTP. Dosen kamu ini no. Kurang api, kurang apa? Kurang setrum. Apa sih namanya? Iya kurang setrum ya, kurang apinya itu ya. Ibaratnya kalau seandainya 220 dia udah nyampe 220 mak itu nah. Kalau kemarin itu yang dusun Cik Rasid di hari Sabtu kemarin malah kelebihan. Lebih apa sih? Listrik itu terlalu besar sehingga banyak menyebabkan alat-alat elektronik itu rusak Cak Balil kakak misalnya Cik Rasid itu aduh dia lagi nyanyi salonnya meledak. Ada juga kulkas juga ada yang meledak segala macam pokoknya balik elektronik banyak yang meledak Sabtu kemarin nih di dusun Cik Rasid dusun Ketiau itu akibat dari listrik yang over listriknya tadi itu nah. Akhirnya ada himbauan dari pihak PLN untuk NCB-nya diturunkan itu nah kalau pengalaman Cik Rasid ini ya kemarin itu pas kebetulan Cik Rasid lagi di dusun pergi mudik di dusun karena kelebihan. Nah, ini dari pemulutan beda lagi. Ini malah itu lemah terlalu lemah. Jadi program Halo RRI kembali menerima laporan masyarakat dalam siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang pada edisi hari Senin 6 Juli 2026 kemarin dah ya. Program tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait pelayanan publik. Dalam siaran tersebut seorang pendengar bernama Syahrul. Nah, mungkin dulur kita deh Syahrul. Oh, tapi enggak tahu sih mungkin dulur Syahrul ya. Syahrul. Cek Syahrul. Syahrul aku kalau Syahrul cek teringat Cek Rara deh jangan-jangan Cek Syahrul itulah deh. Warga Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir mengeluhkan kondisi tegang listrik di wilayahnya yang redup. Menurut beliau gangguan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan. Oh, lumayan juga ya kalau 5 bulan. Dan hingga kini belum mendapatkan penanganan yang diharapkan. Jadi kondisi tegang listrik yang redup gangguan tersebut berlangsung selama kurang lebih 5 bulan hingga kini belum mendapatkan penanganan yang diharapkan kata Cik Syahrul di situ . Jadi menanggapi laporan tersebut, tim Halo RRI melakukan konfirmasi kepada manajer komunikasi dan TJSL PLN UID S2JB Iwan Aresyadi yang mengapresiasi laporan tersebut yang disampaikan melalui RRI dan mengimbau pelanggan untuk memanfaatkan kanal resmi PLN dalam menyampaikan setiap keluhan maupun gangguan kelistrikannya. Berarti melalui telepon 123 mungkin kalau Cik Rasid kemarin itu kalau ada gangguan PLN ketika PLN kita mati tapi wong-wong yang lain hidup galo nah itu yang agak gawat mati cuman kita dewe maksud kita dewe pulo yang lapor ke PLN. Di situ ada telepon 123 ataupun melalui aplikasi webnya di situ kaget kepoin bae di Google web resmi dari PLN. Oh, cak itu dah Beda dulu sebelum bayu, kita lanjut ke lagu kita Jerai. Jero macam gitu deh. Tak tahu ini. Mungkin agak mirip-mirip kalau dah

Dulu Sobroyo, informasi pertama, Satuan Kerja Satker Perangkat Jalan Nasional PJN 2 Sumatera Selatan melakukan terobosan dalam mempercepat perbaikan ruas jalan Morenim Simpang Sugirawas. Untuk menghindari kemacetan panjang di jalur logistik yang padat, pihak PJN menerapkan teknologi beton fast track 24 jam pada titik rekonstruksi jalan. Langkah ini diambil mengingat ruas tersebut merupakan jalur sibuk yang dilintasi kendaraan berat hingga truk multi kaksel. Jika menggunakan metode beton konvensional, masyarakat harus menunggu hingga 28 hari sebelum jalan bisa dilewati. Namun, dengan teknologi ini, jalur bisa langsung dibuka untuk lalu lintas hanya sehari setelah pengecoran yang rencananya akan dimulai pada akhir pekan kedua bulan Juli 2026.

0: Dulu Sob Loyo, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang menilai penerapan peraturan daerah atau perda larangan membuang sampah pada sembarangan cukup efektif meningkatkan kepatuhan warga menjaga kebersihan lingkungan di ibu kota Sumatera Selatan ini. Berdasarkan evaluasi secara umum, penerapan pada Perda nomor 3 tahun 2020 tentang larangan membuang sampah sembarangan yang dimulai sejak 15 Mei 2026 cukup efektif dan terus dilakukan pembenahan terutama dalam penerapan sanksinya, kata Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Sekian episode Ngat Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyepik sejumlah persoalan dan peristiwa di sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: acara selanjutnya.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Baik dulur, sekarang kita masuki acara kita teras UMKM loka kita. Dulur Sobrayo telah hadir di Forum 4 Palembang. Tamu-tamu spesial Cik Rasid hari ini, tapi kayak langsung kenal dewek-dewek dah lebih Abdul Mak Juang tu dah Mak Juang tu kalau tak kenal maku tak sayang, kalau tak sayang maku tak pacak perasaan dah Bener tak Cik Bagi? Bener. Ya. Dulur kita kenal langsung Pak eh. Pertama ada siapa beliau? Silakan Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat alhamdulillah.
1: Iya, perkenalkan nama kami ini kalau di udara Boy Labidaru.
0: Heeh. Oh.
1: Nama yang sebenarnya Taufik.
0: Taufik apa, Cek?
1: Taufik Ghazali.
0: Pai blagak jadi bekok Taufik Ghazali.
1: Orang perempuan ini kenalnya Boy Labidaru.
0: Boy Labidaru, dah itu nih Kalau Taufik Ghazali itu Islaminian namanya. Wih bagus sih. Iya. Tanya di sebelah beliau ada sikok lagi tamu spesial sih. Siapa?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa Cek nama kita Cek?
2: Kita Cek nama Mumbai Cek.
0: Iya.
2: Kalau sehari-hari dipanggil Perry.
0: Perry ya. Mm-hmm. Kalau ada nama lain nama terkenal ya?
2: Kalau
0: apa Perry itulah ya?
2: Perry itulah.
0: Oh.
2: Nama Mumbai.
0: Nama Mumbai. Berarti cek topik inilah yang agak kaningane deh.
2: Banyak gelar
0: ya. Heeh, nama lo bagus deh, namanya Cek Boy. Ai deh. Tapi dulu memang Cek Boy ini cara baru berapa bulan tuh kenal aja ya?
1: Iya, baru.
0: Baru ya? Baru ya, sebulan bulan kemarin ya?
1: Sama Cek Rasid baru.
0: Iya, Mas aku tanya sama aku. Yo, kalau dulu memang Lasar yang kucing ada ya. Oh, oh. Beda dulu di Ters UMKM kita ini cerita ambil ke temanya jarum dan benang penggerak ekonomi keluarga.
1: Pakem.
0: Dulur tadi kita langsung dah kenalan dengan dulur kita ini di acara kita di Teras UMKM ini ada Cek Boy, panggil Cek Boy jadi ya? Apa Cek Topik? Oh Cek Topik. Cek Topik sama Cek Perry. Wah, dah
1: Kalau berpadu tak apa-apa Cek.
0: Oh, Cek Topik, mungkin bisa cerita dulu Cek Topik, kira-kira sejak kapan Cek Topik jadi tukang jahit ini Cek Topik?
1: Iya.
0: Sama kayak Cek Perry juga sama Cek Perry ya?
1: Aku dulu
0: apa? Iya, Cek Topik dulu biar Cek Perry belum mangan kan itu. Cek Topik langan.
1: Ya, kalau sejarah jadi tukang jahitnya awalnya itu sekitar tahun 1999 atau 2000 ya.
0: Oh, yeah. Sama aku masuk RI deh. 99.
1: Iya. Mm-mm. Itu asal mulanya kan dari awal kerja serabutan kan. Sudah krisis moneter kemarin 98 kan.
0: Yo.
1: Kerja serabutan. Yo. Terus di lingkungan kami di rumah susun tuh ada kawan-kawan tuh yang tukang jahit.
0: Mm-mm.
1: Tukang jahit, penjahit, tukang jahit.
0: Mm-mm.
1: Rata-rata ya dari Sumatera Barat kan.
0: Heeh.
1: Dari Padang ya.
0: Yo, dari ceruk tempat Cek Nat itu ya.
1: Iya. Kapan kita main ke sana?
0: Heeh.
1: Tengok mesin jahit. Mesin jahit. Main lagi tengok di meja gosok, di meja jahit kan.
0: Heeh.
1: Ya ujung-ujung kata kawan tetanggul sana lemaklah belah nyait bae lah daripada katik kesibukan orang wawidaan ya. Orang diri nak keluar itu.
0: Wawidaan.
1: Iya, jadi dah dari situlah belajarnya itu. Asal mula itulah pengaruh dari lingkungan boleh dikatakan.
0: Iya.
1: Cek Rasid.
0: Berarti Cek Topik ini belajar tuh cepat-cepat sih Pak. Misalnya belajar tempat kawan itu udah
1: ya. Iya.
0: Belajar baca nyanyi biasa jadi.
1: Iya, paling anak kalau ngobrol makan belakar selalu di mesin jahit di meja gosok main catur bahkan main gap di situ ya otomatis.
0: Ya, pacalah
1: dikit-dikit lah belajar
0: ya. Iya. Kalau Cak model Ayu Cek Rasid ini kan dia belajar ke itu nih Cak
1: kursus.
0: Oh,
1: iya ini.
0: Iya.
1: Ya.
0: Nah,
2: ini Cek nyambung dikit Cek.
0: Nah, langsung Cek Perry.
1: Kalau
0: Cek agak dekat Cek Perry, dekat mic Cek Perry. Kalau Cek Perry Cak mana Cek Perry?
2: Kalau kita ini Cek memang sudah ada dasar dari keturunan.
0: Oh, kalau Cek Perry. Kalau Cek Topik tidak berarti ya?
1: Iya,
0: kalau Cek Perry ada keturunan.
1: Udah.
2: Dari wong tua Cek kan. Kalau Rasid berdasarkan
0: Topik
2: berdasarkan pergaulan.
0: Pergaulan. Ya,
1: baru lingkungan juga
2: dari lingkungan.
0: Jadi kalau Cek Perry wong tuanya memang penjahit
2: Memang penjahit Cek. Dari tahun 70-an sudah jahit di Palembang ini kan.
0: Mm-mm.
2: Awal mulai masuk Palembang ini kan.
0: Oh, Cek Perry mana?
2: Kalau asli Padang.
0: Oh, Padang
2: Tapi kelahiran Palembang.
0: Oh, Cek Perry-nya Palembang lahirannya. Kalau wong tua?
2: Kalau wong tua kelahiran Padang. asli Padang.
0: Oh, pindah ke Palembang. Itu Cik Ferry, kalau Wong Tua dulu Cik Ferry operasinya itu di rumah atau di itu Cik Ferry atau di perusahaan cak zaman dulu di Megaria aja tuh Pak.
2: Iya, zaman dulu. Kalau awalnya dulu nyampe Palembang ini cerita Wong Tua itu dia nyait di waktu itu bukan Megaria, zaman Sumatera.
0: Iya, tahu Sumatera.
2: Jadi awalnya jahit di Sumatera, sesudah mulai wong toke-toke itu percaya, baru nyambi jahit di rumah.
0: Oh,
2: tapi
0: itu.
2: Tetap kerjasama dengan pengusaha-pengusaha jahit di toko Sumatera dulu. Jadi kan, tidak berapa lama, sekitar tahun-tahun 2000-an, ya putus hubungan, coba usaha dewek mandiri aja kan. Nah, disitulah kami mulai melok belajar pula aja kan. Sampai sekarang.
0: Cik Ferry, pacak jahit itu dari umur berapa Cik Ferry?
2: Kalau mulai jahit tahun 95.
0: Itu maksud aku pacaknya itu Cik Ferry?
2: Belajar itu
0: aja. Masih belajar ya 95.
2: Satu tahun proses belajar itu. Tahun umur 17 tahun
0: ya. Oh, masih muda nih berarti.
2: 17 tahun nyambi lah, Cek. Daripada main.
0: Iya. Tapi memang aduh darah-darahnya memang sudah ya.
2: Darah keturunan
0: tuh darah penjahit itu. Sudah tuh Wong Tua kan sudah penjahit. Berarti lah tiap hari kita jenguk tuh ya.
2: Boleh Cek
0: Ferry. Iya deh.
2: Melok bantu-bantu juga. Melok bantu ngobras kan, masang kancing. Nganter-nganter gawian ke Sumatera aja kan. Jadi memang lah itu nian sehari-hari yang dihadapi Cek kan.
0: Iya. Terus itu Cek, kalau Cek Ferry lap kan itu ada seni-seni ya Cek, ada bikin pola segala macam itu. Cek Ferry paham enggak itu Cek Ferry?
2: Kalau sekarang ya karena sudah dipelajari seluruhnya ya paham
0: Cek. Paham.
2: Ya. Kalau awal-awal belum sampai ke situ.
0: Belum paham.
2: Ya, karena tingkatan jahit ini Cek di pola itu.
0: Nah, itu dia maksud aku Cek Ferry. Aduong tuh kan cak udah cak rasit kalau nyait yang koyak segala macam insal pacar deh belajar dulu emak dulu deh tapi nak bikin pola nak bikin misalnya dikasih dasar nak bikin ke baju nggak ada pacar
1: itu perlu latihan khusus
2: belajar lagi. Dia kan ada tingkatannya itu
1: yang di cak rasit itu siapa yang kursus tadi
0: Bang Ayu
1: itu yang kursus tuh mungkin dia belajar
0: belajar polanya tuh ya.
2: Kalau kita di kursus itu, sepengetahuan kami, Cek, dia itu bertahap.
0: Iya.
2: Jadi pola dasar dulu, pengenalan, sudah tuh baru megang mesin, setelah dia hafal, baru pola. Pola itu pun setelah kedepannya dia sesuai berapa kali pertemuan, kedepannya dia otodidak atau menambah guru lagi.
0: Biasanya kalau itu yo
2: kursus Cek kan. Beda dengan kita pergaulan kayak Tupik kan.
1: Ya pergaulan.
2: Kawan sesama kawan sama jadi kawan. Bebas. Selagi dia galak nambah ilmu yo kawan-kawan siap ngajarin kan.
0: Mungkin Cak misalnya Cak ayahku itu lah belajar dari kursus. Cak mau dekat Cak Topik ini deh langsung praktik di lapangan bagus sudah
2: lebih bagus
0: itu ya.
2: Iya kan. Jadi dia Cak.
0: Iya. Karena kalau kursus itu 3 bulan prosesnya Cak cuman ya.
2: 3 bulan.
0: Iya.
1: Paling kecil itu.
2: Minimal
0: ya. Minimal itu kan. Iya.
2: Tapi untuk lebih bagusnya lagi ditambah lagi di luar.
0: Iya, Cak mau dekat Topik ini langsung praktik di sama kawan boleh. Iya walaupun salah-salah tidak perlu itu nih
1: kan paling enggak. Kan belajar baru saat itu.
0: Paling korban dasar be.
1: Ya kapan ngayung mesin jahit ini jak dinamo itu tidak mungkin nomor tidak.
0: Iya.
1: Tidak mungkin terbalik, paling salah di bahan dulu.
0: Nah, cek Topik, kira-kira Topik, mungkin diperjelas lagi Topik ya, melatar belakangnya Cok Topik terjun ke menjahit ini, kira-kira cak mana ceritanya Cok Topik? Apa memang maju Cok Topik tadi kan seberabutan ya, gawi itu ya? Iya. Apa memang cek turunan? Apa memang tuntutan ekonomi cerusin? Itu cek topik gara-gara uang rumah berutuh apa ya? Ya cari gawe yang mantep nih
1: kayaknya. Coba cerita sebelum berumah tangga sudah jahit memang.
0: Oh, cek model Cek Ferry ya?
1: Iya.
0: Cek Ferry kan 17 tahun ya tadi?
2: Iya, 17 tahun itu pengenalan.
0: Pengenalan.
2: Iya, karena au balik lagi ke jahit ini kan karena sudah dicoba gawe sano sini. rasu-rasunya tak kati yang betah, cuba balik
0: balik ke jahit.
2: Ternyata betahnya dijahit,
0: ya kan? Iyo. Tapi kalau Cak Peri ada tambahan lain, Cak Peri? Ada kisah-kisah lain tak? Ya kalau Cak model kawan kita si apa si Iwan KTP itu kan dia dari awal dulu dari Punti Kayu dah ejennya, ya. Jadi apa Cak Peri? Gajah? Pawang gajah? Ya?
1: Oh, cerita lain yang Cak itu.
0: Iyo, tapi maksud aku gara Cak itu dia mungkin agak tak mau Cak Peri tadi tak betah, ya. Mungkin beralih profesi jadi penjahit, ya.
2: Kalau dulu cerita di luarnya itu sebelum jahit, Cak, yo pernah bergawe di ekspedisi dulu.
0: Bu Cak Peri?
2: Iya, di Lampung kan. Cuman pengennya dulu ya nak katik nih anak pengen nak jahit ini kan. Setelah kita jengok, kita rasa ke pegawai di ekspedisi itu banyak resikonya. Jadi dari wong tua tadi nyuruh balik kan. Nah kalau di ekspedisi itu sebenarnya Cak ya tujuan kita dulunya pengennya ke situ kan. Tapi nasib berkata lain, memang rezekinya di sini ya, inilah yang diterusin Cak kan.
0: Iya. Dulur, Cak Topik, Cak Nadu telepon. Tapi kita Cak Topik, kita terima di session kedua beda, ya. Iya, kita gali-gali dulu. Gitu. Masih. Kaki dulu bukan kami dah terima, kita ke session kedua kita terima udah, ya. Aku masih merasa-merasa dulu.
1: Aku telepon tu narasumber.
0: Cak boleh bedaro. Cak Cak Topik mungkin sama Cak Peri juga kan.
2: Iya.
0: Kalau Cak Asik jingo, eh. Iya. Penjahit ini Cak tidak itu, tidak tergeser oleh zaman dan kemajuan deh. Iya, bener deh.
1: Bener.
0: Kalau jenguk misalkan driver, iya, sopir deh, mak di Jakarta di Amerika, di Cina itu kan lah diganti mesin digital nih.
1: Iya.
0: Kan dekat sopir lagi mobil dengan ada dengan taksi iya, itu.
1: Alhamdulillah sampai sekarang belum ketemu robot macak nyait kan.
0: Nah itu masa aku tuh. Ada yang pelayan iya, restoran lah jadi ada yang dari robot sudah iya, ya. Aku cerita sudah buktikan iya, deh kan di hotel besar tuh deh.
1: Iya.
0: Kita mesen apum kopi berani iya, tinggal truk kita tinggal itu. Ada yang nganter pula robotnya tuh. Nah kalau penjahit ini Cak, dari zaman behelok dulu zaman sekarang ini masih tetap itu tidak kata ngantikinya masa aku tuh, tetap bertahan macam itulah masa aku tuh deh.
2: Masih tenaga manusia.
0: Malan dilemak ke kalau dulu ngoter pakai kaki ada sekarang pakai mesin tak,
2: sudah dinamo.
0: Iya, dinamo. Kalau Cak Topik masih ngoter apa masih mesin?
2: Dinamo
0: sudah Cak Peri?
2: Samo.
0: Berarti tidak ngoter lagi deh. Iya masih itulah yang ngoter. Nah, kalau nah aku perasan dengan Cak Peri jadi ekspedisi balik ke itu. Kira-kira ngapo Cak Peri milih jahit ini? Mungkin kan ada gawe lain padahal kan ngapo milih jahit?
2: Karena bukan milih, Cek. Kendak wong tua.
0: Oh, kendak tua.
2: Karena kami ini kan banyak adik beradik. Banyak adik beradik kan ndak katik, Cek, yang pengen nerus ke
0: menjahit usaha jahit. Berapa beradik Cak Peri?
2: Kami 9 beradik.
0: Wih, banyak juga Cak Peri.
2: Iya.
0: Lanang enggak lo?
2: Lanang 3 betina 6.
0: Oh, banyak betina.
2: Iya. Tapi karena wong tua balik cerita tadi balik ke jahit ini yo ada siko omongan lah Cek, mako kita akhirnya
0: tergerak
2: untuk belajar nyait itu kan.
0: Apa dia tuh Cak Peri?
2: Karena dia ngomong mak ini, kalau aku nak ngasih duit tak katik, cuma yang bisa kunjuk ilmu inilah katanya kan. Nah kemana kau pergi, insya Allah kalau nak kayu tuh bagian Cek, tapi kalau nak kunjuk insya Allah cukup.
0: Benar.
2: Nah, terus dari situ buka hati itu untuk mempelajari jahit ini Cek kan. Ya alhamdulillah sekarang berkat dari omongan wong tua itu yo yang kita rasa itu memang banyak manfaatnya Cek kan.
0: Iya.
2: Ya, contohnya dari segala kehidupan ya dari sini. Benar sesuai judul awal tadi kan.
0: Jarum dan benang penggerak ekonomi keluarga. Ini ada wong rumahnya Cak itu?
2: Iya, ini wong rumah tadi.
0: Wong rumah siapa?
2: Wong rumah kita, Cak.
0: Oh, Cak Peri.
2: Iya.
0: Oh, Cak Topik tak apa, Pak?
1: Masih ada anak kecil.
0: Kecil, Pak, juga.
1: Ini anaknya lah sudah kuliah.
0: Oh, iya. Tapi putih belakangnya, Cak Topik.
2: Editan.
0: Itu foto zaman kapan, Cak Topik, yang beliau itu? Cek Peri itu, iya.
1: Peri di toko mana itu Peri waktu itu?
0: Di 16 bukan ya?
1: Bukan.
2: Tidak, itu waktu Jakarta. Jakarta.
0: Oh Jakarta, masih zaman muda dulu tuh ya?
1: Lam, Malang nah. Melintang kalau jahitnya.
2: Ini Medan, sering Padang, Jakarta. Sering undangan talkshow dari pelatihan-pelatihan.
0: Ya. Kan? Cek Peri sebagai apa? Sebagai pelatih, sebagai nginjok itu, narasumber?
2: Narasumber lah.
0: Cek. Oh cek itu.
1: Ya, narasumber kan di jahit nih, Cek Rashid, ya ada yang... Ada yang bagian apa tuh sepan, ada yang bagian kebaya.
0: Beda-beda tuh Cek Peri.
1: Itu cara sumbernya. Ya, kalau Peri ini dia di
0: spesial siapa?
1: Resmi pria, terutama jazz.
0: Oh jazz, wis mantap Cek Peri. Boleh lah Cek Peri.
2: Sama.
0: Mulai lah, mau tapi mau jaya mau juga apa ini? Oh Cek, tapi itu juga?
1: Iya.
0: Jazz juga.
2: Ya spesialis jazz juga.
1: Kalau nak di kecil sedikit itu spesialis itu kan kalau di S3-nya itu kan S2 itu ibaratnya itu pakaian resmi pria.
0: Oh, pakaian resmi pria. Uyu.
1: Ya, yang mesti dipakai Cek Rashid nih kan kemeja itu. Ya, kalau aduh laju.
0: Laju
1: gue. Sepan yang kita pakai ini sepan dasar kan. Lalu jiwa orang dusun tuh seluar gosokan aja.
0: Oh, iya. Kalau di kalau pendapat kalian berdua deh. Yang paling disenangi dari pekerjaan jahit ini apa dia Cek? Paling kira-kira saat terima order pasti
2: sudah pasti itu Cek.
0: Ada lagi deh Cek.
2: Kalau yang maksudnya untuk senangnya di pekerjaan

0: unsur ngelukisnya kan ada juga.
1: Yo.
0: Dari pola
1: seni, pola tadi, kan?
0: Iya.
2: Seni tadi.
0: Jadi waktu kita bikin pola itulah satu cak mano kalau kita berhasil cipta ke cak ini satu kepuasan cak itulah cak kan.
1: Kalau cak model jas cak, kalau zaman dulu kan ada standar-standar be cak. Ada model-model yang menarik kan ada slim tak slim gitu deh.
0: Kalau sekarang kan ada yang namanya slim fit,
2: slim, semi slim.
0: Iya.
2: Aduh banyak dah.
0: Jadi reguler, standar. Kalau dulu kan reguler dengan standar be yang ada cak kan. Zaman bapak-bapak kita dulu.
1: Iyo.
2: Jas gopor-gopor.
0: Kalau sekarang kan press badan kan.
1: Iyo. Cetopik mungkin ada taman cetopik ngapo cetopik senang dengan gawe jadi ini.
2: Iya nak pacak tadi tu lah tiap hari kan tiap hari ketemu. Ayo, kukira, kudengok, ayo ada duitnya juga
1: nyanyi. Iyo. Kan, mungkin dari segi waktu cetopik kalau dapat bocor cetopik gawe nya malam, benar tak?
2: Kalau jahit,
1: iya
2: kan sampai malam.
1: Bukan, kalau siang?
2: Siang juga lah.
1: Oh siang juga. Aku kira juga.
2: Malam lah
1: Tidak. Iya, aku kira cek topi itu kalung nian. Aku tuh ada wajar udah jadi. Oh jadi cek topi itu kalau nak teleponnya malam. Iya. Kalau siang mainnya tak kata tak aktif dia. Kalung dia tuh. Ayo nih apa jago? Kali malam baik.
2: Tidak. Jahit dengan tak kata waktu.
0: Tapi umumnya cek kalau kita di rumah susun. Hobinya malam memang begitu, karena ketenangannya lebih beda.
2: Iya lain. Ya. Untuk berpikir tuh lain kalau malam.
0: Tenang kita begawi. Sudah tuh kecepatan gawi juga lebih beda daripada siang.
2: Gangguan tak kati.
0: Gangguan yang bertamu nih. Kalau siang nih kan kadang ya telepon lah,
2: tamu,
0: kawan datang.
2: Ya, tamu tadi kan budak nganggur,
0: iya.
2: Masih beranak kecil.
1: Rumah, rumah
2: kan?
0: Lain gangguannya.
2: Karena kita kan alhamdulillah nyait nih semakin lalem, apalagi bulan puasa tuh lumayan banyak kawan-kawan nyait itu rata-rata banyak ngambil sampai sahur hilang makan sahur berhenti tuh.
1: Oh cek kita kilas balik cek masih ingat kira-kira cek Peri ini yang cek tuh pikir kira kapan lah kamu pertama kali nerima orderan dan apa yang terima orderan pertama kali cek ada yang ingat cek?
2: Udah ingat lagi.
1: Kalau cewek ini, aku
0: tidak ingat aku sih. Pertama kali nerima orderan itu jas awalnya.
1: Udah pacak itu langsung pacak tuh cewek ini.
0: Kita kan basicnya pertama itu cewek kan dari celano dan baju. Jadi waktu masih celano dengan baju itu kan kita belum masih begawi cewek kan. Belum usaha istilahnya belum usaha lepas cewek kan. Nah, pertama kali kita merintis usaha itu jas itu yang masuk. Tapi kita basic jas waktu itu belum ininian, belum mumpuni nian, cek kan. Nah, jadi ya agak raba-rabaan juga lah.
1: Tapi diberani ke?
0: Harus berani.
1: Surani.
0: Untuk kalau kita ragu konsumen kan ragu juga, cek.
1: Ada yang tidak yakin aku.
2: yang jelas nanti kan kunci dari jahit ini kan
0: keberanian.
2: Pakaian ini ke satu keberanian yang dua kena konsumen harus diturut.
1: Harus turuti.
2: Iya, aman lah itu. Uji konsumen bagus, uji kita tak menarik, katoklah bagus.
0: Iya. Gitu.
2: Sip uji gitu.
1: Iya.
2: Cak Pak Tino Sidin kan bagus.
1: Bagus.
2: Yang penting dia senang.
1: Enggak penting dia senang ya. Kita laju ke bae
2: kok. Karena beli mereka nak pakai kan bukan
1: iyo.
2: Gitu pakaian kan.
1: Iyo. Tapi kalau kadang-kadang ada aduh cek topiknya dalam hati itu acaknya kurang lemak sebenarnya jaga-jaga mah.
2: Iya.
1: Tapi lalu kita nyinyo.
2: Iyo.
1: Kita
2: tukang jahit
1: kan. Iyo.
2: Kalau jadi ya bagus.
1: Ya sudah.
2: Enggak
1: baca ngomong kenyal lagi.
2: Makanya kena konsumen tuh memang enggak baca ida
0: tuh.
2: Benar. Itu harga
0: mati. Ada pengalamannya juga itu, Cak.
1: Nah, cak mana ceritanya?
0: Jadi waktu tuh kami tuh ada order dari Prabu Mulih, Cak kan. Jadi dia tuh nyingok sampel itu tuh kan yang disampel yang digambar-gambar itu kan foto model.
1: Itu jas ya ini ya?
0: Iya. Foto model yang dipakai ke jas itu kan yang jelas posturnya kan beda aja.
2: Iya
0: kan?
2: Bagus-bagus.
0: Bagus-bagus kan.
2: Namanya peragawan-peragawati. Iya.
0: Nah nak minta bikin yang cak ini.
1: Iyo, tapi itu normal lah cek, normal kan? Bukan besar, bukan masa aku tuh kendak juga normal tapi masa
2: kendak
1: normal.
2: Posisi badan dia
0: normal. Iya, sudah pernah kita jelaskan cek, kalau yang model mah ini Pak dibikin tidak bisa bergerak bebas.
2: Iya, dia tampilan cak tegal.
0: Iya, karena jas ini kan beda dengan kemeja, Cek, kan? Oh, tidak, aku

0: harus main ini, tak apa-apa. Setelah dibikinin apa, terasa sempit katanya kan?
1: Iya.
0: Nah, jadi akhirnya ganti, Cek.
1: Ganti?
0: Ganti, bikin baru.
1: Itu cak mana tuh ceritanya, kalau cak itu?
0: Bikin baru ya, resiko.
2: Resiko?
0: Bukan resiko. Kita sebagai penjahit, ya kan bisa kita jual lagi, Cek.
3: Oh, bisa jual lagi. Iya. Kan tidak pasti,
0: tidak. Setelah kita bikin ke itu, kita lebih-lebih ke ukurannya tadi, insting bayi yang bermain. Dia maki itu cak daster, Cek, maki jas itu lagi. Nah, yang ini yang pas.
1: Oke, okay. Mungkin cak kalau ketuk-ketuk itu bermain ke cak badannya siapa yang badan besar tuh di
0: Adirai.
1: Ada lagi yang di dangdut industri itu siapa? Si Pak yang badan besar galak bejas besar-besar tuh. Siapa?
0: Oh, yang artis
1: kali. Iya, Lanang tuh, Cek. Yang hostnya itu no, siapa?
0: Oh,
1: si
0: Ipan Gunawan. Ipan Gunawan.
3: Gilang Dirga.
1: Nah, itu dia. Mungkin cak itu Cek Bari. Gilang Dirga tuh
0: kalau itu kan badan model, Cek.
1: Iya, tidak masalah aku, Cek. Jas itu kan cak besarnya, Cek. Masa cak cak model itu.
0: Itu kan slim.
1: Tidak, di depan jas itu jas besar model cak itu tadi masa aku cak
3: pakai betina itu. Iya, itu slim, ngepas badan dia memang. Kalau kita nyengok memang besar. Karena beliau
0: tapi
3: sudah
0: kalau
3: besar.
0: Mereka pakai kan bagus ya. Cuman yang kita ini tidak ngerti, pengen bagus.
1: Pengen bagus.
0: Ya. Setelah dibikin ke yang kendak
1: kendak dia tadi.
0: Tadi ternyata sempit, kata dia. Ya memang slim pas badan kan slim.
3: Kalau slim tuh lu cak peragawati peragawan ya wajar maki karena ada tampilannya tegak.
0: Jangan ya, cuma dengan model fashion yang
1: itu
3: kan. Mendengar gue tegak ya kalau dibawa duduk ini mah
0: nah, cuma namanya kendak konsumen Cek.
3: Nah, selera ini. Konsumen dulu lah.
1: Jadi
0: pengalaman juga lah Cek kita ngadepi konsumen.
3: Iya kan? Benar. Ya alhamdulillah konsumen ini kan namanya jas ini. Ya kapan pejabat seputaran Sumsel Palembang ya sudah kalau.
1: Iya. Boleh
0: ya, karena jas ini Cek kan boleh dikatu ke
3: menengah ke pucuk
0: bagian atas. Kalau boleh dikatu
1: kalau menengah ke bawah cini masih kamu
0: tidak juga
1: tidak udah saya udah akan jelas ini lanjut Cek Beri.
0: Ya kalau untuk di Sumsel umumnya lah penjahit jas ini kan adonya kan di rumah susun.
1: Yang itu ya.
0: Jadi seluruh pejabat di Sumatera Selatan ini boleh dikatakan pakainya kami-kami inilah yang bikin.
3: Iya, kan? Para
0: cuman kami dan
3: jas ini lah.
0: Ya kan di artinya pelanggan tuh taunya toko A, toko B.
1: Iya,
3: karena mereka yang dapat tender.
1: Nah, itu dia maksud aku kayak kita bahas di sesi kedua tuh, Cek. Cek boy. Ada kalau pilih ini lagu aku nih Belinjangan PKB sama Dana Rosalan. Cuman akur ya. Akur. Nyek dulu ya. Kamu terlambat. Jadi macam mesen. Ini pilihan aku yang adu-adu di aku. Iya. Baik dulu Sapurayo. Kita istirahat sejenak dulu di Teras UMKM Lokak kita bersama Cek Topik sama Cek Ferry ya. Dengan judulnya Jarum dan Benang Penggerak Ekonomi Keluarga. Kaget di sesi kedua mungkin dulu-dulu nak bertanya dengan beliau ini. Apa bebas sih? Tapi jangan di luar itu ya, di luar konteks ya. Iya, kayak nanya yang lain-lain. Jangan dulu. Pokoknya di bidang gawain mereka berdua nih pokoknya ya. Jadi jangan kemana-mana tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Cek, minum Cek.

0: Baik dulur, masih di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi kita acara kita, Teras OKM, Loka kita, bersama dulur kita, ada Cek Topik, ada Cek Ferry. Ya, Cek Topik ada Cek Boy, Bidaro. Jadi dulur, di sesi kedua ini, dulur pacak telepon ke sini, nak bertanya dengan dulur kita, dengan super Cek Rasid ya. Tapi tentang pekerjaan Cek Topik, tentang penjahitan ya.
1: Taylor juga apa-apa.
0: Taylor. Ngetrennya Taylor ya. Jadi dulu tema hari kita hari ini jarum dan benang penggerak ekonomi keluarga. Nah, kanu Cek Topik Cek Ferry. Yeah. Namanya gawin kita ini pasti ada hubungannya dengan keluarga deh. Yeah,
1: iya.
0: Banyak orderan tambah lemak deh. Yeah. Asap gitu tapi kebul-kebul deh. Baik dulu. Cek Ferry atau Cek Topik. Setiap gawin itu kan pasti punya tantangan deh. Yeah,
1: iya. Iya.
0: Cek itu pun dengan gawin Cek berdua nih deh. Nah, Cek, dari kalau jingok dari gawin kita penjahit itu ya, pasti ada tantangan. Kira apa deh Cek, tantangan terbesarnya Cek? Cek tapi boleh dulu. Iya.
1: Tantangan terbesar nih itu maksudnya ada apa tuh? Ngadu adrenalin gitu.
0: Iya.
1: Apabila kalau nyai just boleh dikatakan pejabat misal nomor 1 atau nomor 2 di Sumsel di Palembang itu tantangan Cek.
0: Nah, itu dia.
1: Iya. Tantangnya alhamdulillah kita sudah, bahkan Pak Wali kita sekarang sudah nyaitnya
0: sama Cek Topik ya.
1: Iya. Dipercaya wong nyaitnya itu kan berapa banyak turun dari tangan ke tangan. Nah, terakhir dipercaya nyaitnya ialah sama Boy Lambidaro ini. Iya. Nah, itu kan tantangannya pasti nak rapi kan. Jangan sampai mengkilat kan. Itulah.
0: Jangan sampai mengkilat mana
1: jadi Cek. Iya, kalau digosok mengkilat itu ya. Kalau jas itu bekas gosokan itu kan. Cap gosokan ya salah namanya. Tak boleh tuh, makanya ngosok pakaian tuh, baik sepan, baik jas, apalagi jas. Kalau bisa pakai alas gosok dulu, sapu tangan, semprot di banyu kan, supaya panas gosok ini tidak langsung ke bahan. Itulah kalau di celana gitu, pakai bekaco, gilat-gilat itu. Itu udah salah
0: dilapisi Cek.
1: Iya, terus pakai sapu tangan minimal, udah kain kan dilapisi.
0: Disemprot dulu baru dilapisi.
1: Iya, kalau itu kan nyebut ke iklan kayak ada biasa semprot.
0: Iya, iya, iya.
1: Boleh. Nah, sih pakai banyu itu kan. Supaya tidak ini. Nah, itu kalau tantangan satu yang pejabat ini. Yang kedua kalau ngadepi wong cerewet itu.
0: Nah
1: itu. Nak kendak-kendak dia ini harusnya. Iya.
0: Coba nih kita stop dulu Cek, kita sambung dulu.
1: Baik.
0: Baik. Apa apa
1: iya.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa Cek?
2: Uda Aspin.
0: Iya, Uda Aspin. Oke Cek Aspin, di sini ada Cek Boy Lambidaro atau Cek Topik, ada Cek Ferry juga. Nak tanya kira silakan.
2: Ayah, aku udah kenal sama Boy Lambidaro.
0: Silakan Cek.
2: Aku sama Ferry Beben.
0: Oh, iya, boleh. Oh, Cek Ferry, lanjut Cek Ferry.
2: Iya, lama alak sama Boy Lambidaro.
0: Silakan Cek.
2: Karena mau bela sungkan aku. Iya, apalagi neket video.
0: Oke, siap. Langsung Cek.
1: Nanyo bel, minta duit kati. Hah? Minta duit tak kati.
0: Oke, Cek Aspin lanjut Cek Aspin. Silakan.
2: Mungkin yang nak ditanya ke yang pertama masalah permodalan. Kalau kita masih pemula misalnya nak buka usaha jahit itu kira-kira budgetnya kan. Yang kedua untuk Pak Boy ya.
1: Iya.
2: Boy Lambidaro sama Bang Ferry ada enggak kerjasama dengan mungkin tua sekolah kan ini sekarang. Mungkin untuk menambah omsetnya.
0: Okay,
2: kalau butuh karyawan lagi aku nak melo.
1: Tambah wood.
2: Tukang pasang kancing jadilah.
0: Iya.
2: Nah, kan aku nanya sama itu ya.
0: Oke, siap. Makasih banyak Cek ya.
2: Sudah jalan.
0: Sudah. Kalau sudah. Oke.
1: Sehat Ambo.
0: Sudah Cek.
2: Oke.
0: Yuk, kasih Cek.
1: Yuk.
3: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cek Ferry, kaget tambahan dari Cek itu Cek Boy ya. Karena dia nak ke Cek Ferry, Pak. Yuk, Cek Ferry. Cek Ferry. Mungkin sudah nyimak Cek Ferry ya. Kira-kira budget yang dibutuhkan untuk pemula kalau nak bikin ini apa nak pengen usaha Cek ini. Keduanya ada kerjasama dengan pihak kedua lah Cek Ferry. Itu.
3: Kalau untuk pemula kalau kita usaha jahit ini yo modalnya itu yo pertama tempat mesin jahit yo apa-apa yang dibutuhkan untuk perlengkapan jahit lah anunya Cek kan modal yang perlu kita siap gitu kan.
0: Katakanlah Cek Ferry kalau di rumah depek. Berarti perlu mesin jahit sama peralatan. Kira-kira berapa Cek Ferry?
3: Budgetnya. Kalau budgetnya untuk sekarang ini kalau bis tergantung kita pemakaian mesin mesinnya cek kan?
0: Yang kalo, itu cek, yang biasa be cek.
3: Kalau mesin biasa be untuk om awal-awal 3 juta sampai 4 juta cukup cek.
0: Sama peralatannya?
3: Sama peralatannya itu. Oh. Jadi kan kayak mesin biasa itu kan sekarang gak begitu tinggi lagi harganya cek kan? Baik mesin obras, baik mesin jahit, meja gosok, meja potong itu kan tidak begitu ini cek kan, makan sampai jutaan kan. Nah, jadi kalau untuk pengerjaan di rumah itu kan yang perlu kita siapkan paling-paling mahal sekitar 5 juta itu. Budgetnya untuk itu kan. Kecuali kita buka usaha tailor di luar.
0: Tempat
3: berarti ya. Berarti kita sewa tempat. Sewa tempat itu kan kita enggak tahu berapa-berapanya cek kan, tergantung tuannya kan. Nah sudah itu kan ada untuk kerjasama.
0: Nah itu yang nomor dua ya, pertanyaan kedua. Iya, iya, pihak kedua aja.
3: Ya kedua.
0: Ada tak kerjasama aja? Untuk khusus untuk cek boy dengan cek itu ya, cek Topik. Cek Perry. Topik menjawab. Boleh cek Topik boleh.
1: Ya apa? Ya, pihak kedua aja. Ada kerjasama tak? Kerjasama itu, ya itu kan tadi itu seperti pecah kita.
0: Dia tadi sebutnya, dia sebut tadi sekolah-kolahan cek. Ada tak?
1: Sekolahan.
0: Kalau sekolah tapi dosa sebut ke sekolahnya sih
1: iya.
0: Ado ya ado
1: kalau sekolahnya pasti ado ya, cuman kita tuh bukannya ngembek tender drop misalnya kan. Ya karena sekolah ini kan enggak ini apa tuh pakaiannya tuh sudah kerjasama dengan yo toko-toko yang bernama gitu.
0: Oh
1: iya, kita ini sebagai mitra jahitnya Pak ya.
0: Oh, jadi pihak ketiga sih mitra pihak iya. Ketiga anggaplah ya. Jadi dari sekolah ke pihak kedua yang ibaratnya yang ada brand ya, besar, ya,
1: brand besar ya,
0: dari brand besar ya. Itu ke Cetopi Ceperi
1: ya, yang lain-lain juga itu kan ya, mitra kerja sama
0: mitra kerjanya
1: ya. Karena pakaian udah sekolah itu kan dari mulai batik muslim yang putih biru putih abu-abu pramuka olahraga ya, ada juga jas blazernya tuh
0: jas blazer ya, jas blazer
1: ya, pakaian muslim itu kan yang batik itu kan di bawahnya ada sepan ada rok kan. Nah itu sama Pak. Di situ mitra kerjanya mereka yang pihak sekolah itu sama yang brand yang besar tadi. Oh yang ini rombongan batik ya kasih batik, ini rombongan blazer kasih blazer. Jadi itu nah tetap ado tuh cek.
0: Kalau ini bocor spill dikit aja Cek Perry. Ada berapa itu sekolah Cek Perry yang pernah di itu dapat jobnya?
3: Kalau sekolah tuh
0: dosa sebut sekolahnya ya. Ada berpikok be
3: kebanyakan kita tuh langsung pribadi cek.
0: Oh itu kalau Cek Perry, kalau Cek Topik?
1: Iya sama sekolah sama, tuh iya. Kalau di sekolah tidak mungkin ya hanya ke
0: kita. Tidak, maksud aku dari pihak ketiga tadi berapa sekolah mak? Ini siko sekolah nih sekolah apa maksud aku tuh berapa ikut sekolah?
3: Oh kalau pihak ketiga ngasih order ke kita cek. Tapi kalau kita tidak ke situ ini.
0: Tidak situ ya.
3: Tidak ke situ ini. Karena itu kan kalau kita kan spesialis jas cek kan.
0: Oh iyo,
3: iyo. Benar. Jadi pengerjaan yang itu tuh bukan bagian kita cek. Itulah yang kata tadi pihak sekolah tuh ado, tapi pribadi.
0: Pribadi, ya.
3: Kayak sekolah A, sekolah B kan iyo, kenal dengan kita.
1: Mungkin para dewan guru yang sama kepala sekolah ya ada pakaian resmi dia itu kan kita baru. Jadi.
0: Cek Perry, ada telepon lagi kita angkat ya Cek Perry?
3: Boleh.
1: Boleh.
3: Iya.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa cek?
2: Dengan Robert ya.
0: Siapa cek lembut?
1: Pak Robert.
2: Pak Robert.
1: Aja udah. Pak Widodo.
0: Widodo. Ya aku tak cak wong tang Jambi. Oke cek Widodo mungkin nak bertanya sama cek Topik sama cek Perry.
1: Bos juga nih.
2: Dengan Pak Perry ya.
0: Oke siap. Siap.
2: Ini kan dalam cerita ini kan dalam keadaan ekonomi krisis global kan.
1: Iya.
2: Pasti terdampak ya di UMKM kita nih.
1: Iya benar. Ya, ya.
2: Pasti bahan naik kan?
1: Iya bahan naik benar Pak Widodo.
2: Kenaikan bahan ini kan. Nah, cak mano kalau cak wong makanan kan dia muat di posisi kan dikecil ke. Kalau tidak mungkin lah tukang jahit yang kecil.
1: Tidak muat lagi.
0: Kocak. Masakal.
2: Iya itu bentuk Pak Gusalin yang terperi.
3: Iya, siap.
0: Oke okay, cek.
3: Ya.
0: Masih banyak.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah iyo cek. Mek ini hari kan segala barang naik kalau.
1: Iya, karena itu, beliau ini UMKM juga.
0: Oh, iya. Nah, Cek, di bidang penjadi ada dampak aja Cek dengan
3: pasti Cek.
1: Pastilah. Pasti.
0: Dari harga dasar
3: segala macam seluruh. Mulai dari benang, jarum, segala macam.
1: Linting, kapurnya bahkan kapur tulis.
3: Seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk bikin pakaian itu naik.
0: Jadi untuk mensiasatnya Cek dari pihak Cek Boy sama Cek Ferry naik ke jasanya apa ucap mana Cek cara ngakalinya nyiasatnya?
3: Kalau nyiasat tepik. Kalau nyiasatinnya tuh Cek sekarang ini kalau kita langsung ngomong dengan konsumen ini naik Pak mungkin ya konsumen sebagian ada yang maklum ada yang tidak Cek kan. Jadi kita tuh bertahap.
1: Iya berguyur.
3: Berguyur. Yang paling yang kita kurangi jatah kita lagi Cek. Ngurangi keuntungannya kan?
0: Iya benar.
3: Iya, tapi yang namanya kita penjahit ini enggak mungkin rugi Cek kan?
0: Iya.
3: Enggak mungkin rugi. Cuman tipis jadinya tipis, Cek kan?
1: Ya, yang jelasnya itu begoyur Cek, lambat laun. Mereka juga pasti tahu berdampak. Meskipun mereka itu bertani, pejabat ataupun guru kan pasti berdampak juga oleh krisis ekonomi global oleh uji Pak Widodo tadi kan. Ya kita begoyur naik akhirnya mereka ngerti.
3: Iya.
1: Tapi
3: perlu penjelasan.
0: Cuman Cek Ferry jelasin Cek Ferry.
3: Jadi kalau kita mah ini Cek. Oke Pak, sekarang harga tetap harga ini, tapi untuk yang ke depan kita enggak bisa sudah ada penyesuaian.
1: Salah satu. Itu
3: jadi konsumen juga paham Cek kan. Paling yo umpamanya sekarang kita anggaplah harganya 100 dulu Cek kan. Nah, mungkin kedepannya apa 130, apa 150 Cek kan. Tapi tidak mungkin lah sampai 50% kan. Nah, tapi tetap kita jelaskan dengan konsumen.
1: Misalnya sekarang oleh karena kita lah kenal kan harganya. Harganya sama wong dewek ini kita tunjuk 25 we misalnya. Ya ada menung lain selawi gitu. Ya. Sama wae.
3: Berubah nama wae.
0: Oh, jadi dijelaskan untuk kalau sekarang bisa Cek Ferry untuk next-nya berubah Cek Ferry. Tapi tidak langsung spontan Cek
3: Ferry. Kalau spontan kaget.
1: Dia terkejut Cek Ferry.
0: Ah, saya banyak aja dulu.
1: Iya.
0: Kita lanjut lagi.
1: Lanjut lagi.
0: Siap. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan siapa Cek?
4: Sama Cek Dia ini.
0: Oh, Cek Dia. Cek Dia di ruang studio Cek Rasid sekarang ada Cek Taufik sama Cek Ferry. Mereka ini apa? UMKM penjahit. Oke, kira ada pertanyaan silakan.
4: Ya, selamat siang untuk Cek Boy sama Cek ini.
0: Ferry.
4: Cek Ferry.
1: Siang. Selamat siang Putri Peliang.
4: Kita nanya seputaran pengalaman B. Tadi kan kalau Cek Ferry tadi kan dia dari turunan
1: dari naikan.
4: Ini menurut apa dari apa dari mereka masing-masing ini jadi belajar menjahit ini kan ada prosesnya. Proses yang dijalani itu proses mana lah yang paling istilahnya itu yang sulit ya yang paling menjelimet lah susah mungkin Cek itu kan. Nah itu terus keduanya cikok lagi Cek Rasa
0: boleh
1: nak belajar jahit juga
4: iya tidak kan ini kan banyak dulur-dulur kita yang dengar mungkin ada yang berminat pengen tahu kan nah setelah bisa jahit kan otomatis kita kan cari pelanggan dari pelanggan kan untuk kita mempertahankan pelanggan kayak itu kan. Nah kalau dari Cek Boy sama Cek Ferry dewe
0: Selain dari hasil jahitannya bagus, tapi sudah pasti kan. Silakan Cek Topik atau Cek Peris.
1: Ya jawab dulu ya pertanyaan
0: Cek Nat.
1: Cek tadi itu yang
0: Cek Dia
1: yang nelpon tadi Cek Peri itu orang awak juga.
3: Iya. Piliang
1: Iya Piliang Pariaman.
3: Berarti kalau Piliang tuh dia membako ke wong tua aku
1: Membako.
3: Apa
1: Cek?
3: Bako.
1: Suku tuh.
0: Suku. Suku ya, siap. Lanjut.
1: Ya, mahal Cek sang sesuku.
0: Jawab dulu.
1: Ya tantangannya tadi.
0: Iya.
1: Tantangan jahit belajar jahit ini.
0: Jadi, yang paling tersulit Cek.
1: Yang tersulit karena pecah kaku. Tidak tahu kalau Cek Ferry ini aku. Ya langsung belajar nih ke jazz itu Cek Rasid. Itu boleh dikatakan sekolah tidak lagi SD, SMP,
3: langsung
1: SMA.
3: Akademi.
1: Langsung akademi. Mm-hmm. Belajar jas tuh. Harusnya kan jas itu mulainya ya dari SD dulu belajar jahit apa celana, apa-apa kan baju.
0: Yang
1: ini sekarang langsung.
0: Iya,
1: yang koyak dulu. Ini langsung kita belajar jas. Mm-hmm. Yang jahitan dia udah jahit tapi jahitannya tidak kejingoan gitu kan. Jas itu kan.
0: Iya.
1: Rapi kan. Nah itu. Itu tingkatnya wah memang rumitnya itu. Mm-hmm. Belajarnya kalau sambil gosok tuh hanya Desi mungkin berapa lama mendampingi Cek Berry kan kalah ngosok ung rumah ngosok no nak rapi kadang-kadang iya karena apa dia motong mengkilat iya salah itu kan iya tak terima pelanggan tuh
3: komplain
1: iya komplain apalagi terpuji yang bahannya wall nah itu wall Cek Rasid wall itu iya macam-macam harganya bahkan jutaan ada yang 1 meter kan wall itu kan selagi dia digosok tak kalah tak galak ini, tak galak rapi, tak galak apa itu kan ada obatnya tu,
3: okay,
1: tertentu.
3: Ada kimianya
1: kan. Hmm. Wall itu mana bisa rapi itu tampilan.
3: Kalau tidak dibantu dengan kimianya.
1: Ya, ya ada teknik-teknik tertentunya. Ya. Hmm. Nah kalau kami yang tukang jas itulah yang sulitnya tu.
0: Sulitnya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Yang kalau, tanya yang kedua tadi apa jadi?
0: Jadi Cek Berry, Cek Berry jadi sisi marketing Cek Berry agar supaya tetap bertahan.
1: Marketingnya Cek Berry supaya bertahan
0: aku sebelum tuh balik lagi gitu mak itu dah ya.
3: Kalau sisi marketingnya Cek, yang pertama dengan pelanggan itu janji jangan meleset.
1: Satu.
3: Yang kedua kita harus memahami kemauan konsumen. Yang ketiga anatomi. Jadi anatomi itu satu kepuasan juga untuk pelanggan kayak Cek Rasid. Anatominya Cek Rasid itu kita harus paham pantas dia pakai pakaian cak mano. Nah jadi biasa dia bikin dengan kita dapat anatominya dia coba di tempat lain itu pasti ada perbedaan rasa di badannya.
0: Iya, karena cak itu antar percaya udah cak percaya cak.
3: Nah,
0: tapi kamu sering cerita itu ya?
3: Iya. Nah itulah pengalaman kita selama ini sering pergi-pergi pelatihan itu salah satu mempelajari itu juga Cek. Jadi walaupun dia berderet tukang jahit di blok-blok ini, dia coba dengan si A, dengan si B, dengan penjahit A, dengan penjahit B itu biasa dengan kita, tetap ke kita itulah Cek baliknya, karena merasa tak cocok tadi kan terasa di badan dia. Nah itu untuk satu salah satunya untuk mempertahankan konsumen itu supaya jadi pelanggan tetap Cek kan. Nah kebanyakan kita penjahit ini janji itu sepanjang benang Cek kan. Bukannya kita ini ke Cek kan, kebanyakan kan.
1: Nah sudah itu ditambah lagi satu yang untuk nahan ke apa tuh sistem pertahanan konsumen ini kan yang itu promosi di media sosial.
0: Wih, ya, keren.
1: Zaman sekarang.
3: Iya.
1: Pokoknya tadi foto tadi itu bukan sama itu salah satu promosi juga. Ya bahwa inilah hasilnya.
3: Iya, lebih luas lagi jangkauan.
1: Lebih luas lagi jangkauan.
0: Kalau Cek Berry, Cek itu juga Cek Berry.
3: Iya. Kalau sekarang sudah mulai Cek kan.
0: Aku juga umur Cek. Kalau
1: Cek Berry ini, alhamdulillah.
0: Tahu kalau dibantu mamanya, bunda.
1: Kalau Cek Berry ini, alhamdulillah di rumahnya bukan yang jahit Berry, dia jual alat-alat untuk
3: perlengkapan
1: jahit tuh, seperti benang, apa itu kan, puring-puring kan. Ya, jadi beliau ini lebih paham lagi.
0: Iya.
1: Nah yang jelasnya nih yang kelima mau jung Palembang tuh ada rupuh ada rego ya harga tadi.
0: Cek Berry, Cek Topik, Cek enggak terhasil Cek. Tinggal 2 menit lagi cara kita.
3: Mungkin sih.
0: Padahal mungkin setengah menit be.
1: Iya.
0: Harapan kedua masing-masing itu untuk usaha kalian untuk itu kalian. Silakan.
1: Iya harapannya usaha yang kami bina ini kan mudah-mudahan ya Allah nunjuk ke kita kesehatan lahir batin mudah-mudahan inilah pekerjaannya yang dapat dicintai yang dapat menghasilkan mudah-mudahan ya terus stabil lah pokoknya walaupun dilanda krisis ekonomi global ini tetap penjahit tidak jadi penjahat lah itu.
0: Siap mantap ya. Kalau Cek Berry siapa Cek Berry?
3: Ya mungkin hampir sama be dengan Cek Topik Cek kan. Yang penting kita tuh yakin be usaha ke depan kalau inilah sudah bagian gitu ya jalani be Cek kan. Ya, sebatas itu be Cek kan.
0: Harapannya Cek kalau ada lagi kira-kira bikin cabang-cabang lain Cek kalau
3: ada
0: rencana?
3: Kalau untuk sekarang belum Cek.
0: Belum ada.
3: Belum ada.
0: Oke. Okay. Baik dulur, tanpa teraso kebersamaan kita di Terso UMKM loh, kita bersama Cek Peri sama Cek Topik ya, enggak teraso. Mungkin ada yang salah, mungkin banyak lagu tadi ada caknya ini. Yeah, yeah, yeah. Dulu sampun ayo, kulo Cek Rasid, ada Cek Topik, Cek Peri, kami selama sejam ini kalau ada salah-salah kata Cek Topik ya, yeah, yo nama kami.
5: Mendengar
0: ya. Yeah. Kami nu bercerita sambil berkelakar, kalau yeah, ada salah-salah kata kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Sampai jumpa.
6: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat, ingat perempat bersama Kulo Cek Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sobdoyo, informasi pertama, Lampung Batu merupakan objek bersejarah asal kota Pagaralam. Objek ini berupa wadah berbentuk bejana lonjong dengan panjang sekitar 60 cm. Bentuk ujung lumpang batu sangat bervariasi. Ujungnya dapat berupa kepala hewan atau bentuk-bentuk sederhana. Benda ini berguna untuk mengelola makanan, menumbuk biji-bijian, dan media untuk membersihkan senjata pusaka. Lumpang batu merupakan salah satu dari peninggalan megalitik yang tersebar di setiap kelurahan. Dulu Sobdoyo, informasi selanjutnya, seni hiasan tangan sulaman kain kelengkang berkembang di Palembang sejak masa kerajaan Sriwijaya. Selendang ini berbentuk segi empat dengan ukuran sekitar 1 meter. Masyarakat Palembang melestarikan selendang ini untuk menutup kepala bagi wanita-wanita yang pulang dari ibadah haji. Kegunaan lainnya adalah untuk akad nikah. Pada masa kerajaan, seni ini diturunkan untuk golongan wanita kerabat raja saja. Ia melambangkan kecantikan, sifat kesabaran, dan ketelitian seperti seorang wanita yang menghasilkannya.

0: Sekian info seringat, ingat perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu Pacak Meloi, media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga mendorong aspirasi bagi Dulu untuk nyampe sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dulu melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, Kulo Cak Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

Baik, dulur, selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur waktu Palembang dan sekitarnya.

Baidulur kaum muslimin dan musliman, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari LPPRI Palembang dan program 4 Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keridhaan-Nya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, balik lagi kita ke acara kita selanjutnya, yaitu hiburan dan informasi. Tapi informasinya yang berkaitan dengan industri kreatif deh, dulur sudah ya. Wow. Di sini cerita saya telah ambil dari lamanya rri.co.id. Paling mengharum, jaga warisan kuliner lewat kuih tradisional. Wah, cak malonian, aponian, paling mengharum tuh. Tulis apa udah yo? Jadi toko Palembang Harum di kawasan 26 Ilir. Ah, berarti toko harum ini, namun tokonya harum deh. Jadi toko Palembang Harum di kawasan 26 Ilir. Nah, daerah Cek Boy ini terus mempertahankan cita rasa autentik kue khas Palembang di tengah berkembangnya kuliner modern saat ini, deh. Jadi usaha kuliner yang berdiri sejak 2012 mengusung misi melestarikan warisan kuliner daerah melalui penyajian kue tradisional menarik. Wah. Berbagai kue Palembang yang tersedia di toko ini, di warung, di toko harum, Palembang Harum namanya, di antaranya Maksuba, wah, Kojo, Engkak, kue 8 jam, aneka bolu-bolu pokoknya, serta jajanan pasar. Jadi beragam pilihan menjadi favorit masyarakat maupun dulur kita ya, wisatawan dari luar daerah Palembang mencari oleh-oleh khas Palembang di sini tempatnya. Salah satunya deh. Jadi toko harum kue oleh-oleh Palembang. Wah, kaget cagih be di Google Map Pokoknya 26 miliar gitu ya. Di sini dijual khusus Oji yang punyanya, yaitu jual ke Maksuba, kue kojo, sama bolu-bolu. Yang paling banyak dicari di itu kue durian ujinya. Jadi kalau Cek Iwan nak ngerasa ke kue durian, di sini Cek Iwan. Cek Asmi juga ajak Cek Asminya ke sini dah Jangan makan pisang goreng baik. Bentanglah Cek Asmi senang pisang goreng dah Kata Cek Asmi, dia tuh seneng gorengnya, tapi tidak perlu galak nian pisang goreng tuh. Oh, berarti aku pikir Cek Aspi ini berarti nggak mungkin pisang goreng nih. Wah, yaudah. Jadi dulu sebelum ya, yang punya toko ini, atau ownernya ini, nih toko juga menyediakan beragam jajanan pasar juga di sini katanya, yang terjangkau oleh masyarakat sekitarnya. Jajanan pasar ini dibanderol dari 2.000 sampai 50.000 per buah atau per piece. Wah, keren ya deh, per piece. Sikoan mana? Sikoannya 2.000 sampai ada yang 5.000 sampai 5.000 mate. Tergantung jenisnya lah mah itu. Toko ini juga melayani pelanggan setiap harinya dari mulai pukul 7 sampai jam 8 malam. Nah. Jadi Cek Asmi Spin jangan datang jam 9 malam, lah nutup warung ini, toko ini deh. Nah, kalau jalan ke sini ajak Cek Boy tadi deh, dari radio ini 26 mili ini. Jadi dulu itu baik dulu info-info tentang industri kreatif dah di sini dari segi kulinernya dah Kaget Cek Asid tunjuk lagi informasi selanjutnya, tapi kita dengar dulu lagu-lagu yang telah Cek Asid pilih ke Kita Nak Akor. Nah, judul bagusnya ini nih, Kita Nak Akor. Mak mano mampir dulu ke dalam akor dah akor.

Bye dulur, masih di perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, balik lagi ke acara gitu informasi dan hiburan. Mai ini hari saya rasa ambil ke juga, masih tetap informasinya dari laman RRI, titik-titik Palembang. Di sini ada martabak har. Nah, jadi dulur, siapa yang tidak kenal martabak har? Ah, kelewatannya ini deh. Jadi dulur, martabak har menjadi salah satu kuliner legendaris yang bertahan puluhan tahun di Palembang ini. Lokasinya tepat di depan Masjid Agung Palembang dan kerap ramai dikunjungi wisatawan. Wah. Ini pemilik martabak har Muhammad Zakir menyebut ke menu andalan di sini adalah martabak har dan roti naan khas India. Roti naan . Ayo, kalau cerita sih belum tercubo ya kalau roti naan . Kapan-kapan . Siapa lagi kira karakter ini? Cita rasa yang otentik dan bumbu yang konsisten dari dulu hingga meniagi deh menjadi daya tarik utama bagi pelanggannya. Memang dulu sok berayu ada beberapa titik sebenarnya deh martabak hari ini, tapi Uji Wong yang paling legendaris, yang paling lama tuh ujinya di depan Masjid Agung itu, yang awal mulanya di depan Masjid Agung itu. Jadi cerasit biasanya kalau ada kawan-kawan cerasit yang datang dari luar daerah, dari luar provinsi Sumatera Selatan ini, Sumsel, pasti kalau saya ngajak kulineran mata bahar cerasit diajak sana biasanya. Karena yang terkenal dulu zaman dulu di sana itu. Selain juga ada tempat-tempat yang lain, cak mode-mode yang depan skip itu Jadi martabak har berdiri sejak tahun 1447, didirikan oleh Haji Abdul Razak yang merantau dari Kerala, India Selatan. Usaha kuliner ini kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada keluarga besarnya hingga mai ini hari. Zakir menjelaskan nama har dewek dipertahankan untuk menghormati sang kakek sekaligus mempertahankan merek. Nama har ini sudah jadi brand yang terkenal di Palembang ujungnya. Sementara itu usaha ini telah berkembang dengan 4 cabang di Palembang dan 2 cabang di luar kota. Seluruh cabang tetap dikelola oleh keluarga besar pewaris usaha meski manajemennya terpisah. Jadi Zakir ngarap ke martabak har ini bisa terus berkembang dengan semakin dikenalnya luas oleh masyarakat seluruh Indonesia dan negara internasional Wah, bukan musuh Ia juga berharap usaha keluarganya ini terus sukses hingga generasi berikutnya. Jadi beliau ini menurut mantan cerasi pasti generasi ketiga Karena dia ngatur ke kakek Kalau dia nyebut bak berarti kedua, kalau kakek ketiga Kira-kira Kalau salah maaf ke kau, iya namanya dulu. Kalau salah tak usah ribut-ribut dulu sepedoyo. Sementara itu ada salah satu pelanggan martabak har mengaku sudah berkali-kali datang ke martabak har sejak zaman dulu, sejak nyicipinya pertama kali nih. Menurut beliau itu bumbunya pas, apalagi roti naannya. Nah, roti naan bulo. Tak pacak ngeternyo, cara sih belum nyobo masalahnya nih. Dulu ini mendamu Anca. Anca menyebut ke martabak har ini sekarang sudah sejajar seperti PMP ujinya Karena menurut kita tahu kalau pokoknya kalau seandainya di TV-TV itu kalau juang kuliner di Palembang, nah, selain PMP biasanya PMP, Tekwan, nah ada har, ada martabak har biasanya kalau cak itu Selain pindang-pindangnya tentunya Dulu lokasi yang berdekat Masjid Agung ini tak jauh dari jembatan Pela Ampera Jadi kalau nak wisata kuliner bolehlah nyembuh sini Cak model-model CFN Car Free Day di hari Minggu Jadi dulu pacak berjalan-jalan di itu di Ampera kuliner itu CFD jogging-jogging alas susah nyebut jogging itu Nah, habis itu makan martabak har. Oh, dah hilang baik keringat tadi. Keringat hilang, kering-keringatnya dapat pagut isi. Ya, itulah Itu ada dulur. Industri kreatif kita yang cak ambil ke dalam segi kulinernya Jangan kemana, tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jangan bingung-bingung, jangan bergelombang-gelombangnya Masih tetap pantai itu, ada cek asik di sini. Menunjuk informasi yang informatif insya Allah. Dan juga hibur-hiburan yang menghibur. Duh, galau-galau. Ada apa sudah ini? Ada kulu kile. Oh, kulu kile. Ada dari cek
Karel Simon. Simon bukan, tapi bukan Simon pribadi dah eh. Cek Karel. Ah, lah juga kangen pula aku sama cek Wong Siko itu, SP itu eh. Lah lama dia tak masuk eh.

0: goyang-goyang gini nih bahaya tau.
1: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
0: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
1: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
0: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
1: Jadi, biar tetap keren gimana?
0: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid. Inilah info selengkapnya.

Radio Lusa Budaya, informasi pertama, kuliner Indonesia kembali mendapat pengakuan di tingkat internasional. Beragam hidangan khas Nusantara memang telah lama dikenal memiliki cita rasa yang berkaya berkat perpaduan rempah-rempah yang melimpah. Tidak heran jika sejumlah makanan Indonesia kerap masuk dalam daftar kuliner terbaik versi berbagai lembaga maupun media internasional. Berdasarkan pemeringatan 100 Best Dishes in the World yang dirilis oleh Taste Atlas, sate kambing berhasil menempati peringkat keempat sebagai salah satu hidangan terbaik di dunia. Hidangan khas Indonesia tersebut memperoleh nilai tinggi dari ribuan penilaian pengguna Taste Atlas, sehingga mampu bersaing dengan berbagai makanan populer di negara lain.

Tulu Sabudoyo, informasi selanjutnya, kawasan Jakabaring Sport City JSC Palembang dipadati pengunjung yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk berrekreasi bersama keluarga. Suasana yang asri, area terbuka yang luas, serta biaya rekreasi yang terjangkau menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Sejak pagi, sejumlah keluarga tampak menggelar tikar di bawah rindangnya pepohonan. Sebagian lainnya memanfaatkan ruang terbuka untuk berolahraga ringan seperti bersantai maupun mendampingi anak-anak bermain. Sekian yang bersedengan Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dodolo pacak melo media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Dodolo untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dodolo melalui WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, Kulo Cerasit, selamat siang dan sampai jumpa.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Baik dulu, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro RI Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara yang hari ini akan dipandu RI Jakarta dan RI Makassar dengan topik transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z dengan narasumber Dr. Siti Rabi'ah M. Hum, salah satu dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Makassar Indonesia.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan
1: di Pro 4 RRI Jakarta, seperti biasa kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan selamat Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Tapi Ayah, ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-nya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, echo juga bukan.
1: Iya. Ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kak.
1: Iya, nggak apa-apa. Sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya Wi.
2: Nggak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga nge-zoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas mem.
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya.
1: Tadi sempat hilang sebentar. Ya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi. Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy pastenya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: Kak Nova, kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah kalau begitu, daripada berlama-lama dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Ya. Iya, gimana perjalanan, aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah perjalanan ya.
3: Alhamdulillah,
2: Bu, ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi C ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Ya. Dari kacamata tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya. Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut, tetapi yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8 sampai 10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Nah, karena sehingga karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah ya. Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan, mm-hmm. atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah. ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena yeah. ada kaitannya, misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan, misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik, ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, kebutuhan anak-anak, khususnya tentu generasi Z. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
2: Baik. Nah, Bu Dokter. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
3: Kalau itu, ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra, ya, yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah, dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang nggak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah, misalnya, ya, atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita

0: bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin belum apa ya, anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya, dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Dan disitulah pentingnya peran guru, bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu. Mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih, oh ya, iya mak, saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa, di kaos itu ya, sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar. Yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya. Ya, kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basah ini, Serigala ya. Ini kita lagi ada ini. Ya tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Sambil makan kicoto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya, istilahnya, sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk. Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kik bedeng baju kos yang ada tulisannya,
1: tulisan lontara,
0: ya, lontara, terus kasih makik terjemahkan di terjemahan di bawah.
1: Siapa tahu orang tidak mengerti,
0: tahu ada orang tidak bisa membaca. Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z. Saya kira itu Mbak.
1: Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
0: Saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya. Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda,
1: yeah.
0: Ya. Mm-mm. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, mm-mm, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah.
1: Wow.
0: Karena

0: bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya?
1: Iya.
0: Nah, jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi,
1: iya.
0: Bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati.
1: Mm-mm.
0: Bersama penutur tuanya, ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya.
1: Iya, iya.
0: Saya tuh kadang merasa iri, Mbak.
1: Iya.
0: Ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
1: Oh iya, iya.
0: Sedangkan kita ini di Makassar,
1: mm-mm,
0: gengsi-gengsi tong ya anak-anak
1: kalau ya.
0: tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
1: sehingga, harus bahasa luar ya.
0: Iya, selalu ada tomi anunya logatnya.
1: Ada tomi logatnya.
0: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan
1: sudah berdialek
0: Makassar.
1: Iya.
0: Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan, ya.
1: Betul.
0: Biasa kita dengar itu ceramahnya sedasat yang gini, beleng-beleng, ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak ini, iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki. Ya, apaan tuh pakai ki ya,
1: iya.
0: Yang paling ini adalah kata kita, ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
1: Bentuk kedua ya benar.
0: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
1: Iya.
0: Iya,
1: betul.
0: Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
1: Iya, betul.
0: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya.
1: Iya,
0: pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini. Tabe Bu, kita kamarta di kamar 305. Iya.
1: Salah tangkap.
0: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama bapak? Iya, satu kamar, ya.
1: Langsung,
0: tidak Bu, kita. Akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
1: Memberikan pemahaman.
0: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau
1: kita,
0: kita itu
1: Anda,
0: ibu itu, ya Anda hormat, jadi honorific.
1: Yeah.
0: Oh, barulah dia katakan, maaf ya Pak, maaf saya enggak ini, ya. Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
1: Betul.
0: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
1: betul.
0: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
1: Iya.
0: Saya kira seperti itu.
1: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima telepon.
2: Boleh.
1: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
2: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta terus saya jadi apa coba?
1: Saya juga bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
2: Oh gitu.
1: Iya, karena suaranya delay.
2: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
1: naik lagi feedernya.
2: Oh, kasih
1: delay lagi.
2: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di sana, Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama Dewi.
2: Oh gitu. Oh,
3: namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh, Daeng nah, itu apa kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama ibu dokter dulu.
2: Bu dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa ya. Bu dokter?
4: Ya, jadi di Makassar itu ada dua mbak. Jadi pengertian Daeng. Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Ya, ya. Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya gitu. Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar. Ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
2: Cantik. Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
3: Ya.
4: Boleh juga, itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai Mbak
2: yang
4: Dewi.
2: Yang lebih tua ya. Gitu ya.
4: Iya,
2: iya. Oke.
4: Iya.
2: Ya udahlah, berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga enggak apa-apa gitu kan ya.
3: Lain-lain kudengar saya kalau belum
2: dingin. Ada kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Iya. Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke, baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik, baik, baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya,
2: Kak. Oke deh. Kita buka line teleponnya, silakan di-share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811-409-250 Kak Nova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250
2: baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta jangan lupa seperti biasa 021-35-04-510 atau boleh ke 021-344-0798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bapak yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
5: Iya. Ibu dokter ya.
3: Iya, Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter. Iya, jangan dokter.
5: Ibu dokter ya.
3: Iya.
2: Iya, iya.
5: Assalamualaikum Ibu dokter.
2: Ya, kasih tahu dulu dari siapa main masuk-masuk aja rumah orang.
5: Haji Amsar ya, sorry.
3: Dari siapa?
5: Haji Amsar, Pak.
2: Pak Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh, Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya yang nggak pernah itu ya.
5: Iya. Nggak pernah kering,
2: deres. Nggak pernah kering, deres mulu gitu ya.
5: Oke. Apa kabar di Makassar?
4: Ya, baik. Sulawesi. Baik, Pak.
5: Iya. Iya, Ibu Dokter sehat, Ibu Dokter ya, Ibu Dokter
4: Alhamdulillah.
5: Ya.
4: Iya,
2: iya. Alhamdulillah. Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?

0: kawan saya dari Sulawesi, Ibu Dokter.
1: Ya.
0: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga, di Mamuju. Itu ada ibu saya. Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya, mungkin ya mungkin ponakan saya tuh, karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
1: Main mungkin-mungkin aja, Pak Haji. Iya, iya, iya.
0: Langsung yang saya mau tanya itu, kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu, Ibu Dokter.
1: Oh, tadinya.
0: Perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu saya panggil Daeng sama mereka.
1: Oke.
2: Laki-laki ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, gitu aja, Pak Ji.
0: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
1: Iya.
0: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya, kalau saya ngomong sama mereka sama, saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
1: Jadi
0: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar katanya.
1: Okay.
0: Makan ikan segar gitu loh penempat artinya.
1: Oh, baik. Gitu. Oke dah. Oke deh, Pak Ji. Udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya, Pak Ji.
0: Iya, terima kasih Ibu Dokter sama Daeng Dewi.
1: Yo.
0: Ponopat juga di Jakarta.
1: Baik.
0: Semoga sehat selalu ya.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Haji Hamsar.
1: Iya.
2: Ya.
1: Namun kita ini dulu, Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar. Boleh. Biar adil.
2: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
1: Silakan.
2: Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Satu lagi dari Makassar biar adil.
2: Dari Makassar.
1: Halo.
3: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Wah, diputus.
2: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
1: radio.
2: Monitor kayaknya ya.
1: Lewat
2: radio.
3: Enggak.
2: Iya. Halo.
3: Dia monitornya lewat radio.
1: Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
2: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
1: Ya udah, kalau begitu
2: kita putuskan.
1: Kita putuskan kita, untuk memutuskannya gitu ya.
2: Betul sekali, karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
1: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
2: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
4: Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa, di mana, Bapak?
4: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Oh, kayaknya delay.
2: Delay.
1: Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
4: ini,
1: dulu.
4: Iya, apa namanya?
2: Dengan
4: Dewi.
2: Maaf, di dengan Bapak.
4: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
2: Kalau di telepon enggak kedengaran.
3: Volume radionya dimatiin. Suruh matiin volume radionya.
2: Halo. Radio monitornya volumenya dikecilkan.
4: Halo,
2: saja.
4: Iya.
2: Oke.
4: Selamat siang, Pak.
2: Maaf, Bapak siapa, di mana ini, Pak?
4: Dengan Ibu siapa ini?
1: Selamat siang. Sama Bang Leman.
4: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya nih.
2: Parah.
1: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
4: Yang saya tanyakan.
2: Iya.
4: Jadi generasi Z ini kan.
2: Iya.
4: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
2: Apa yang dilakukan
4: saja
2: para generasi
4: Z?
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang? Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
2: Pertanyaan dari Pak Hamsah dululah dijawab.
5: Oke, assalamualaikum Pak Haji Hamsah.
2: Iya.
5: Ya, dari Kalideres ya, Pak. Jakarta Barat ya.
2: Iya. Udah dimatikan tadi.
5: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibasse. Ya. Ibasse. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Iya. Jadi Pak Hamsah, kalau mau panggil ibunya keluarga tak, bisa juga kita panggil. Apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gagah. Yeah. Jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng.
1: Yeah.
5: Karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Mm-mm. Oh ya Mak. Oh ya Mak Na.
1: Iya, benar.
5: Jadi bukan Daeng. Mm-hmm. Ya, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Yeah. Ya, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya Teta. Seperti itu saya kira.
1: Iya.
5: Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
1: Lampung.
2: Lampung ya.
5: Iya, dari Lampung.
2: Bapak siapa tadi namanya, Pak?
1: Bang Leman.
5: Bang Leman dari Lampung.
1: Iya.
5: Ini... Selamat siang Bang Leman dari Lampung.
1: Iya.
5: Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan? Ya. Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini. Kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting? Karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu. Meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar.
1: Ya.
5: Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja seperti tekaman itu cikali. Ya. Bagaimana itu cikali? Ya.
1: Cikali.
5: Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Ya, jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
1: Karaeng ya.
5: Iya, naik baik Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
1: yang Karaeng.
5: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng, iya. Tetapi karena mereka sangat menghargai khususnya tamu dari jauh itu semua disapa dengan hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian meskipun memang tidak merata itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini asele ki meriboko, ah itu maksudnya menengok ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya asaile itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu. Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu apa anak-anak kecil mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti itu, karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti apa poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi, yeah, ya. Dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan, ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang menggunakan bahasa daerah, mm-hmm, ya, di ranah-ranah informal tentunya. Okay. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram, dan seterusnya.
1: Ya,
5: seperti itu, Mbak Nova.
1: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini, ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
5: Iya. Baik, Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini, dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama, diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten, ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan, ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya sastra daerah. Sastra daerah tidak lagi di museum, tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu, Mbak Nova.
1: Okay. Keren, luar biasa.
2: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
1: Baik. Luar biasa, ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya, ya, Kak Dewi, ya.
2: Betul sekali, Kak Nova.
1: Oke. Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
2: Benar.
1: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu, ya, Kak Dewi, ya.
2: Betul. Nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak, ya, Kak Nova, ya.
1: Oke, siap.
2: Telepon kita ini sabar kayaknya.
1: Baik. Kak Dewi dan Ibu Dokter, terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan, ya.
5: Baik, Mbak. Terima kasih.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
1: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva, salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura. Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
8: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat ingin perempat bersama Kulo Cak Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sabudayo, informasi pertama, bolu senting merupakan bolu khas Palembang yang sudah mulai punah. Biasanya bolu ini untuk momen tertentu seperti dijadikan hantaran atau hadiah acara adat. Bolu senting ini sama setara dengan kue basah 8 jam dan kue maksuba. Bolu ini menggunakan banyak telur dan sedikit terigu, jadi tekstur kuenya lembut dan basah. Bahan yang digunakan untuk membuat bolu senting yaitu telur, gula, susu, terigu, mentega, dan juga perasa pisang yang dikocok menjadi salah satu dan kemudian adonan dibagi dua diberi warna berbeda lalu dikukus secara bergantian.

Dulu Sobloyo, untuk selanjutnya ngicau juada, tradisi dari suku Rambang Kota Pramumuli. Ngicau juada biasa dilakukan saat adanya sedekah seperti adat sedekah di bedusun, adat khitanan dan juga adat perkawinan. Ngicau juada berarti membuat juada yang saat dimasak bersama-sama. Biasanya yang dibuat itu dodol. Karena pembuatan dodol butuh waktu lama dan diaduk terus. Tradisi ngicau juada juga menjadi momen yang dinanti-nanti oleh generasi muda. Tentunya ini sangat berharga bagi perkembangan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

0: Rakan yang bersedengar, Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di ri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu lo pacat melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu lo melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili pekerjaan petugas, Kulo Cerasir, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Baik dulur, masih di Kepulauan 4 Palembang, Swabada Sumatera Selatan. Nyampilah kita akhirnya ke session terakhir di Sriwijaya Siang bersama Kolej Rasid, yaitu acara kita Besanjo. Baik dulur, sahabat loyok, mari kita acara selanjutnya Besanjo.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Baik dulur-dulur, payu dia tuh di acara kita bersanjo. Dulu nak ke pukul 4 tentunya di 0711-31-656 untuk bersanjo deh, menjalin silaturahmi di antara kita. Caknya sudah ada di line telepon kita. Halo, assalamualaikum, bersanjo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Rasi.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Biasa, Cek.
0: Wah, ibu orang gandus ya.
1: Ya, kok tahu? Mana tahu
0: dah
1: sama
0: lagi. Wah, tidak, Cek. Perlu ditanya, Cek. Kaget salah sangko kita ni dah eh. Namanya manusia dah eh.
1: Kadang salah
0: salah ya. Salah apa? Salah tebak.
1: Salah tebak.
0: Iyo.
1: Bukan salah kaprah.
0: Bukan. Jangan salah kaprah dah eh.
1: Apa kabar, Cek?
0: Alhamdulillah baik, Cek Eli. Iyo.
1: Sudah makan siang?
0: Sudah tadi barusan.
1: Makan apa?
0: Makan nasi dong.
1: Oh, kalau makan siang enggak pacak dimakan
0: siang. Iya, itu jago tuh. Katik rasa siang tuh deh. Baik, Cek Eli. Cek Eli. Kalau Cek Eli senang enggak makan telok-telokan?
1: Oh, senang, Cek Rasid.
0: Biasanya telok.
1: Hari hampir makan telok.
0: Telok rebus atau telok dadar biasa, Cek Eli?
1: Direbus jadi, didadar jadi, disambal jadi, Cek Rasid.
0: Kalau seandainya dipilih di antara tiga kok tadi, yang mana pilih?
1: Yang sambal, Cek
0: Rasid. Sambal ya, yang direbus dulu, baru sambal ya?
1: Iya,
0: oh, iya, siap. Oke. Tapi Cek Eli tahu kan itu tinggi kolesterolnya?
1: Iya, tahu.
0: Tahu.
1: Tapi mana senang.
0: Tapi ketua Cek Eli, untuk... agar supaya tidak tinggi kolesterol makan telur itu, telur puyuh kan sama-sama telur deh.
1: Oh, malahan lebih ini tuh kata wong.
0: Apa tuh?
1: Sikok telur itu empat, sepecak kita makan 4 ikok telur ayam biasa itu kata wong.
0: Bukan itu, Cek Eli. Bukan lebih rendah dia nyong.
1: Lebih tinggi itu, Cek Rasid, kata wong.
0: Kata wong sudah kalau cek itu kata wong ada kayak kita cari lagi literasinya deh.
1: Ah, carilah.
0: Jadi senang-senang telur
1: Senang.
0: Senang, oke, siap. Oke, Cek Eli, nak dengar ke lagu apa? Apa tuh? Enggak tahu.
1: Ini kayaknya. Awak lagu dia. Ya, itu lah pokoknya lagu kesenangan Cek Rasid.
0: Oh. Apa? Iya. Apa ya kesenangan aku ya?
1: Oh, apa? Enggak usah baca ya, kalau enggak tahu itu.
0: Nah, itu ya?
1: Iya.
0: Oke deh, kalau
1: Cek.
0: Ada dong. Oke, siap, Cek Eli.
1: Anak aku nah, jahilnya ngejuti aku.
0: No, jangan itu, Dedek. Oke, Cek Eli, itu baik. Oke, Cek Eli.
1: Ada ini nak masuknya menguju sisi ada Kak Robi nak masuk.
0: Oh, bukan musuh dah.
1: Iya, di sebelah.
0: Siap.
1: Masuklah kalian tuh.
0: Oke deh. Terima kasih, Cek Eli ya.
1: Siapa yang duluan?
0: Oke, Cek Eli. Yuk.
1: Yoi. Tambah ganteng.
0: Boys, tambah genteng.
1: Jago kegantengan, jangan sampai lepas.
0: Kan musuh dah eh. Aku malu kata nenek.
1: Cek Rasid semoga disayang sama yang di hatinya ya.
0: Eh. Oke, siap.
1: Sama rumahnya pastinya.
0: Oh iya dong.
1: Salam buat Ayu deh.
0: Oke deh.
1: Makasih Cek Rasid.
0: Oke, Cek Eli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cek Eli kita terima dulu kita lagi ya. Halo, assalamualaikum Bu Sanjo.
2: Sanjo. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Jauh Palem dari Api. Nadia ini.
0: Oh iya, aku kalau jadi cendak ini aku teringat sekawan aku di Sukabangun juga.
2: Siapa?
0: Ada tiga.
2: Kenal aku dengan budak-budak tiga ikut itu.
0: Masih bertanggung di Sukabangun satu juga. Ada nama si Kok Sari, ada si Kok Dia. Ya. Ada si Kok sering dipanggil Malas, tapi nama dia tuh Komalas sebenarnya sih.
2: Dia tuh pasti malas dong ya, Komalas.
0: Iyo, galau tidur siang terus dia tuh bangun siang.
2: Oh.
0: Galau bangun jam 11, jam 12 baru bangun itu cak itu
2: nang. Iya, dia kan lagi masa pertumbuhan kan, jadi tuh gak tidur siang. Mau
0: cak itu ya.
2: Iya.
0: Oh ini cak Nadia nih ya, suka bangun nih?
2: Ya? Aku cak iya ini.
0: Iyo.
2: Pasing banget.
0: Cak Nat.
2: Kalau bukan. Cek Dia
0: ya. Oh, Cek Dia. Oh, Cek Dia. Sorry, Cek Dia. Cek Dia.
2: Aku tak kenal Cek Nadia.
0: Oh, Cek Dia. Senang makan telur tak, Cek Dia?
2: Iya, senang lah. Kalau
0: ada yang
2: lain.
0: Oh, cek itu.
2: Kalau ada yang itu loh, senang
0: nih anakku. Oh. Telur yang direbus apa di dadar? atau diceplok?
2: Lah juga lo kalau kayak gini.
0: Laju. Kalau seandainya dipilih, pilih salah satu.
2: Kalau dipilih. Heeh. Lebih senang yang dadar.
0: Dadar ya, usamu batik itu nya.
2: Lebih dadar yang ditambah irisan
0: daun bawang.
2: Hah?
0: Daun kunyit. Daun bawang kali kayak
2: Daun kunyit kan gitu. Bendung dikit.
0: Kan. Wih. Mantap ya. Iya benar benar.
2: Daun bawang, irisan bawang. Tapi bukan daun bawangnya, irisan bawangnya bawang merah, bawang putih kan. Ini irisan daun kunyit gitu.
0: Oh, aku kalau daun kunyit baru channel itu cek dia.
2: Baru
0: ya? Iya, baru ya, misalnya tuh.
2: Oh, juga kalau kira si tolong belum pernah. Tian-tian lu belum pernah ya?
0: Iya, anter yuk.
2: Ayo, waya-waya telok dadar.
0: No. Kalu, dah. Iya. No, tidak sama uangnya dong. Kok sama uangnya? Iya. Sama
2: kokinya.
0: Sama kokinya.
2: Di warung Padang banyak ya, Rasid, yang modelnya itu yang kusebut tadi.
0: Oh, itu ya?
2: Iya.
0: Nah, dia nih yang kata narasumberku yang budak peliang itu ya?
2: Peliang.
0: Iya. Iya, eh.
2: Benar. Oh, balik 2 bintang kamu tadi.
0: Las kusir langsung balik dia.
2: Oh iya benar, dapat.
0: Iya. Singa mama.
2: Lagunya.
0: Oke, okay. Langsung ya. Nah,
2: lagunya yang salah putar waktu itu ya, aku masih ingat loh
0: itu. Ay, itu benar judulnya. Sopir Oto kan?
2: Iya, tapi yang nyanyinya itu Yendo.
0: Kayak dulu, ntar dulu. Oke, kau
2: jangan nyanyi. Ay, lagu ini Rimo Bumi.
0: Siapa nyanyinya?
2: Yen Rustam.
0: Yen
2: Rustam.
0: Kayak dulu ntar.
2: Betino yang nyanyi kayak Rasid kemarin tuh. Kau betino juga, cuman ngeri aku udah langsung mati ke radio aku. Nanda aku dengernya.
0: Yen Rustam. Yen.
2: Iya, Yen.
0: Yen Rustam. Tidak ada masalahnya, cuma Siko itulah ada yang ada di playlist ini. Yen Rustam, ya. Biasa susah sopir Oto.
2: Nah, itu penyanyinya be. Mungkin judulnya ada beberapa yang sama ya, tapi beda dia tuh lagunya.
0: Minta-minta lah benar ini, ada itu pula.
2: Gak pernah diputar itu sebenarnya.
0: Iya pa.
2: Iya. Mak ini be, kalau misalnya agak susah daripada Cik Rasid ragu-ragu, kayak terutang lagi kan?
0: Tidak.
2: Puter kami lagu yang tadi be, Cik Rasid puter ke waktu ada dua bintang buntang tamu tadi nah.
0: Apa tuh?
2: Lulusan kamu Dahlan itu ya?
0: Woi, tapi aku
2: apa
0: coba.
2: Apa itu judulnya?
0: Dahlan dan Sultan.
2: Oh, nah.
0: Aku coba dulu, aku penasaran terus sopir Oto dulu ya, KGE?
2: Iya.
0: Iya.
2: Intinya Yen Rustam be penyanyinya. Apa
0: dah
2: kirim ke link ya?
0: Udah. Coba boleh juga kalau kaget itu coba ke tes kada eh.
2: Iya, daripada salah deh.
0: Iya.
2: Terutang lagi ya.
0: Iya. Oke, dia.
2: Oke.
0: Salamin sama yang aku sebut tadi ya.
2: Iya, dia ke salamin.
0: Iya. Kalau kenal, kalau enggak kenal sudah.
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Iya.
0: Dah. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia suka bangun satu kita lihat salah dia tempat tadi. Di belakang dia. Halo, assalamualaikum, Besanjo.
3: Waalaikumsalam, Besanjo.
0: Wah, dengan siapa, Cek?
3: Dari orang Diri, Cek.
0: Wah, apa orang Diri kok?
3: Orang Diri kok Cek Johan di Senuro.
0: Wah, Cek Johan Senuro, yo.
3: Panas, Cek, di sini.
0: Berdengkang, yo.
3: Berdengking, kan lagi. Berdengking sama dengan orang Paneh.
0: Iya eh.
3: Iya. Apa kabar Cek?
0: Alhamdulillah baik.
3: Rame-rame semalam Cek kami teleponan sama Cek Astin yo.
0: Oh.
3: Cek Elme nyambung-nyambungkan yo.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Acara apa itu?
3: Apa Cek?
0: Acara apa kamu sambung-sambungan tuh? Beromongan tuh?
3: Ayo begesa bae Cek.
0: Oh, begesa ya.
3: Kosong, yo.
0: Oh, lemaknya yo.
3: Iya. Nak ngundang ke sana Cek, nak makan-makan.
0: Ke mana?
3: Ke Plemang, tak tahu di mana yo.
0: Uji itu ke itu tempat Hendra Widodo itu bukan?
3: Ya, mungkin nih yang di sana.
0: Di Tanah Jambi yo.
3: Ya makan-makan Cek.
0: Iya. Sebentar dulu mak ajak orang makan-makan tuh yo.
3: Ndak bayar aku galak pergi Cek.
0: Iya.
3: Gratis kalau.
0: Yo makan yo gratis.
3: di gratis ya.
0: Iya, nak ke Biko tu brejo.
3: Ayo, ongkos brejo nak pergi balik. Kalau bayar pulau aku nak pergi cek.
0: Baik tu yo.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kalau dia nyatarkan mobil yo.
0: Oh, woi, ala kepakam yo. Bukan musuh.
3: Minta lagu cek yo.
0: Ning apo?
3: Lagunya budak bobine, tua bobine budak cek.
0: Tua bobine.
3: Belum diputar tadi cek.
0: Oh, yuk kagilum. Tadi tua bobine budak yo.
3: Iya.
0: Aku kemarin ke itu
3: ke
0: dusun Bangun Jayo.
3: Oh, dekat gitu. Belum bertemu dengan Mang Helmi.
0: Ndo. Aku tak naruh nomor telepon kemarin tu.
3: Oh, tak naruh.
0: Iyo.
3: Sebarkan nomor telepon Cekas itu agar pacar nak disimpan ni.
0: Itu apa tuan? Aku nanyo Mang Pendi lah kan dalam HP-nya rusak pula.
3: Ay, dia masuk jalan Tayang Lalang tu ngiri ada jalur keduanya tu.
0: Oh, yang belakang kiri tu yo.
3: Belakang yo arah ke Bangun Jaya kanan yo. Arah ke Tayang Batu kiri.
0: Iya.
3: Belum pernah jadi ke tempatnya Mang Helmi.
0: Belum ai. Kemarin tu kalau ujuk-ujukku di dusun itulah bukan yo.
3: Iya, oh di kamu di mana? Di Bangun Jaya apa di Seri Tanjung?
0: Di Bangun Jaya.
3: Dia di Bangun Jaya itulah.
0: Bu, aku kemarin ke dokter itu nak ke dokter apa tuh? Almaida ya.
3: Nah, dekat jalan Tanjung Lalang itulah.
0: Oh iya, itulah.
3: Tak jauh. Almaida di jalan ke arah Tanjung Lalang ya kanan kamu iyo. Dari ke arah Pariaman ya.
0: Iya. Bukan
3: ujur. Jalan situ lah, Cek.
0: Bukan ujur ngapo kamu besaran dua itu.
3: Apa berobat?
0: Indoi. Itu apa? Ada kakak misanku tak kancil ke itu?
3: Bukan nak ngadek pula ya.
0: Bukan aja kacus.
3: Lama lah
0: cek. Indoi kacus.
3: Lama lagi nak kiaman nih.
0: Induknya baik nama lah.
3: Jangan.
0: Baik itu ya.
3: Banyak. Induk banyak rezekinya dek.
0: Yo. Nah, itu yang jangan.
3: Jadi nak tak cari kan cek.
0: Oh jangan nih.
3: Hai.
0: Iya. Aduh.
3: Yo.
0: Tua bibir budak ya.
3: Waktunya cek yo.
0: Baik tuh, Bayo. Yo, Bayo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayo dulur, sudah ada tiga penelpon ya. Ada Eli Gandus, ada Diah dari Sukabangun 1, ada Cek Johan dari Senuro ya. Jam kemana tetap ya di Pupuk Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita Besanjo. Pak Ayu datang ke sini di 0711-31656. Nak Besanjo ke tempat yang asyik di Perempat. Pak Ayu dulur datang ke. Halo, Assalamualaikum Besanjo.
2: Assalamualaikum.
1: Tumben belum tak tidur. Ngapa tak tidur?
2: Ngapa
1: tak tidur? Biasa tidur jam cak
2: ini. Ni, kan,
1: biasa tidur jam cak ini.
2: Hah?
1: Biasa tidur jam cak ini.
2: Ada bakat suara wong itu nyer besarnya suaranya. Nganggung tidur
1: eh. Oi, dah dah.
2: Suara jahat.
1: Oi, dah. Aku langsung nak mundur aku.
2: Lah, Bang Johan tadi.
1: Iyo, Bang Johan Senoro.
2: Awas baik, dah datang Bang Johan. Ah. Temu ceratis Bang Johan.
1: Iya, dia ngomong iyo, tadi.
2: Iya, ajaklah bergulat ceratis lagi. Oh, ajak berenang ceratis Bang Johan lagi.
1: Oh, jangan Pak itu, suruh aja bawa oleh-oleh Bang itu aja.
2: Bawa apa?
1: Bawa oleh-oleh.
2: Bawa oleh-oleh, nah mantap lah Bang Johan. Bawa, itu oleh-oleh ceratis itu karen.
1: Ajus.
2: Lalu banyak-banyak, tinggal keping lah.
1: Nah, galak aku mesti keping apa. Iya, pajak dijual. Cuma segelok apa semangkok bau tu bae.
2: Pekasem karet.
1: Pekasem karet. Kena dia.
2: Tidak lah penjualan penesan kan tu.
1: Tidak apa-apa ini penesan. Iya dia terus ngomong tadi cerita. Jaspin.
2: Oi.
1: Ya so cuma sejam waktu kita deh.
2: Apa?
1: Sejam waktu kita nih jadi apa dia lagunya. Kayak banyak berutuk lah kan gitu.
2: Biarlah banyak berutuk.
1: Oh, iya.
2: Lagu apa?
1: Lagu apa dia? Entet.
3: Lagunya.
2: Entet.
1: Hah?
3: Kangen tahu menyambut mimpi.
1: Kangen?
2: Karang kerantau. Kerantau menyambut mimpi.
1: Kerantau?
2: Menyambut mimpi.
1: Menyambut mimpi.
2: Merantau mencari mimpi. Ya, mencari apa? Bu? Kerantau?
3: Kerantau menyambut mimpi.
1: Hei, cak
2: request dari adik Cerasin itu.
1: Cak Simon pulo, ini lagu-lagu.
2: Si ganteng Cerasin.
1: Karantau.
2: Menyambut mimpi.
1: Lagi aku cari belum tahu.
2: Mendekati marah kalau Nadia, itu lagu dari daerah Nadia.
1: Oh iya, yang versi Andra Respati nih, yang duet eh?
2: Tidak, iya. Itu duet.
1: Ayo benar cek.
2: Sudah yang ada duet-duet. Sudah.
1: Gagal tam. Kalau yang tidak duet ada karantau we judulnya.
2: Oh, yang ada menyambut mimpi lah yang duet enggak apa-apa lah.
1: Hah? Enggak apa-apa.
2: Ya enggak apa-apa. Udah satu di kebonten.
1: Kaget enggak gorengnya pisang lagi kita.
2: Enggak ada nyusai ceras itulah.
3: Cek makan tuh poiku yo tuh cek naik ke darah.
1: Oh yo, oh cek aku lupa YouTube tema kita. Cek Aspin, Aspi, senang telok tak?
2: Hah?
1: Telok.
2: Oh, galak-galak aku telok apa. Cuma aku dah galak telok buaya weh.
1: Iya, tidak jujur ini telok-telok.
3: Tapi cek, aman kami nyambal telok cek, sudah direbus digoreng cek, baru disambal.
1: Oh, iya.
3: Aman tak digoreng, tak lemak cek.
1: Itu cek, baru cek kalau...
2: Iya, Jasmi dah digoreng dulu, baru...
3: Goreng dulu,
2: baru sambalnya.
1: Itu kalau zaman kami dulu kan cek, zaman itu tuh cek, uang banyak anak itu cek. Kan teloknya dapat kuahnya dapat kan
2: ayo
1: mama
2: aku kalau makan mie teloknya langsung ceplok
1: mama
2: aku diceplok aku udah galak digocok jauh uang digocok
1: mama aku dulu itulah cek kan namanya anak kami itu 13 ya adik beradik
2: telok sikap kuahnya 3 mangkok
1: ayo ada lagi itulah Bayo
2: biar banyak kuahnya
1: iyo. Oh, Jasmin sudah.
2: Masuk kan bentar waktunya.
1: Iya, oke. Maaf kelah deh. Maaf kelah juga dah cak lama-lama deh.
2: Apa biarlah lama.
1: Oh, jangan oi, bisa wong perutukan. Perutuknya sama aku. Kaget cerita yo.
2: Kaget cerita lagi.
1: Oh, dah manjang. Iya. Siap, alhamdulillah. Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaspin Ami Pak Jo eh. Halo, assalamualaikum Besan Jo. Halo. Halo Besan Jo. Halo. Hai, dah dulu kita ni. Banyaklah cerita dengan orang lain dia, dengan cerita kita. Dulu saudara tu di 0713-1056. Halo, Bu Sanjo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ni, Cek?
4: Salam kenal ya. Salam kenal.
1: Iya, dengan siapa?
4: Dari Putri di Muara Jambi.
1: Ah, ya, ketik-ketik orang pelaju. Apa kabar, Princess?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Jadi, Cek Manu?
4: Bagi dong lagu.
1: Kaget dulu aku nanya, senang telok tak?
4: Telok sih, tidak terlalu.
1: Tidak terlalu ya?
4: Tapi kalau ada, dimakan.
1: Oh, mak itu ya?
4: Iya.
1: Kalau dia telok dadar, telok rebus?
4: Di ini, di telok ceplok.
1: Ceplok ya? Oke, siap. Oke, itu lagunya lagu apa?
4: Lagu ini apa tuh? Pergi.
1: Apa tuh?
4: Kicauan ini apa?
1: Kicau mania. Wah, itu spesial Cek sisi ini. Ih,
4: benar. Spesialnya ya. Untuk keluarga besar Tentara Sriwijaya, siapanya selamat sore
1: ya. Oke, siap.
4: Makasih.
1: Oke, Cek Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cek Sisi, kita terima kasih lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Cek Rasid.
1: Oi, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, alhamdulillah sehat itu deh.
5: Apa kabar Rashid?
1: Baik. Malam ini siapa malam ini?
5: Robi Cak Rashid.
1: Ya bukan pertandingan antara siapa-siapa malam ini?
5: Apa?
1: Malam ini antara siapa dengan siapa malam ini?
5: Enggak tahu Cak Rashid, mungkin Prancis Maroko mungkin.
1: Oh iya ya.
5: Cak Rashid coba jingo jadwal kan ada kirim dari pusat.
1: Iya sih benar.
5: Malah kok penyiar menanya pendengar.
1: Aku tuh ngetes.
5: Testing. Saling ngetes bunting.
1: Bukan, jangan lu ngetes. Cek Robi, senang telok tak?
5: Hah?
1: Senang telok tak?
5: Oh, setiap hari aku cerasin makan telok.
1: Telok apa? Telok rebus, telok dadar?
5: Telok gulung.
1: Oh, telok. Kalau gulung kue itu ya, kue itu.
5: Kue ya. Telur rebus Cak Rashid.
1: Telur rebus ya, oke siap.
5: Telur rebus, terus telur mata ayam, itu telur mata sapi Cak Rashid. Telur ini telur apa?
1: Oke, di apa baik galak-galak batu Robi ya?
5: Galak, disemur baik galak disemur.
1: Oke siap.
5: Apalagi okay. Dikasih Cak Rashid.
1: Wih, apalagi dah tinggal gosen ke air dah
5: Kita nak kelakar dulu apa Cak Rashid?
1: Nah, jangan sejam cuma waktu.
5: Ada acaranya kelakar Cak Rashid. Acara lamu tuh, ada acaranya Cak Rashid.
1: Oke Cak Robi.
5: Lamu boleh tak?
1: Oke Cak Robi, lagu apa Cak Robi?
5: Cak Rashid nih.
1: Biar aku lemak nyaring kenyo, kayak susah-susah Cak.
5: Lagu ya?
1: Iya.
5: Lagu apa lah Cak Rashid nih?
1: Lagu apa?
5: Kati urusan Cak Rashid.
1: Oh, cak awak tu lain nih kati urusan. Kati urusan siap. Okey, Cak Robi.
5: Tidak. Tidak kalau nak kelakar lagi, apa itu nggak ada acaranya kelakar tak.
1: Okey, Cak Robi.
5: Okey,
1: siap. Okey. Kita terima sikok lagi di belakang Cak Robi. Kalau sempat baik kayak diputar ke lagu ya, tapi kalau sempat kayak Cak Rashid mohon maaf baik kayak itu baik jadi utang lah ya. Mana yang utang lagi jadi. Halo, assalamualaikum Mas Anjo.
6: Waalaikumsalam Mas Anjo. Assalamualaikum Cak Kasih.
1: Wow, dengan siapa nih?
6: Sama Okai.
1: Cak Okai, Cak Fauzan. Cak Fauzan?
6: Ya Cak Kasih.
1: Senang telok tak?
6: Kalau aku nih senang Cak Kasih.
1: Senang ya?
6: Ya, apalagi gratis.
1: Wah, teloknya di dadar apa di rebus?
6: Basingnya Cak Kasih dadar, laju rebus laju.
1: Laju galo ya?
6: Iya.
1: Oke deh kalau cak itu.
6: Iya pokoknya. Apa baik laju cak kasih.
1: Laju ya. Oke iya. Siap kalau cak itu. Cek lagunya. Coba san lagu apa coba san?
6: Lagunya coba kita ambil dari seberang baca.
1: Nah ya. Kau seberang sekali nyebrang gitu dah eh.
6: Pakai. Apa?
1: Tidak. Tidak laju lah.
6: Ikhlas dah ini.
1: Ikhlas dong. Pokoknya kalau insya Allah terputar deh, kalau terputar gak minta tolong sama Kak Iwan be, gak muternya deh.
6: Iya, tidak apa-apa, santai aja Cak Kasih.
1: Iya.
6: Turun naik aja Cak Kasih.
1: Oke, apa tuh judulnya? Turun naik.
6: Turun naik.
1: Siapa tuh nyanyinya? Fresh Boy. Fresh Boy ya. Oke, siap. Oke, Cek Fauzan. Itu
6: baik. Ya, itu baik, Cek Asid.
1: Oke. Okay.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu Saburayo, berhubung waktu kita tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan acara kita di Sriwijaya siang bersama Kulo Cek Rasid. Jadi Cek Rasid mohon pamit, mohon maaf, mohon itu kalau ada salah-salah kata ya selama Cek Rasid di Sriwijaya siang ini. Kepada Allah juga Cek Rasid mohon ampun. Cek Rasid mohon izin dari ruang dengar dulu kalau dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Cek Rasid mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: dibawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Sore.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Prompat RRI Palembang.

Di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama ialah dari Nuwo Sesat atau Balai Agung ialah rumah adat Lampung yang berfungsi sebagai tempat musyawarah adat. Nama Nuwo berarti rumah, sedang Kesesat berarti musyawarah. Bangunannya berupa rumah panggung dari kayu dengan tiang penyangga kuat dan tangga depan bernama Ijan Geladak. Dulu atapnya memakai ilalang, kini banyak diganti dengan genteng. Di dalamnya terdapat ruang khusus seperti pusiban atau untuk rapat adat dan anjungan sebagai serambi. Ornamen khasnya berupa ukiran perahu serta tiga payung warna putih, kuning, dan merah, lambang tingkatan nasional. Kita beralih ke info selanjutnya. Sajojo ialah lagu rakyat Papua yang populer dengan irama riang dan tarian energik. Lagu ini sering dibawakan dalam berbagai acara untuk menghadirkan suasana penuh kebersamaan dan kegembiraan. Lirik Sajojo bercerita tentang seorang pemuda bernama Jojo yang jatuh hati pada seorang gadis bernama Keke. Ia dengan sopan meminta izin kepada orang tua sang gadis untuk mengajaknya berjalan-jalan. Kisah dalam lagu ini mencerminkan nilai cinta, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap orang tua. Pesan tersebut menjadikan Sajojo bukan hanya hiburan tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Sekian info sedengar, ingat Prompa, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat sore Dolores di mana pun berada. Di Seruja sore edisi Kamis 9 Juli 2026 ini berewang sama Cek Ewan yang bakal ngerewangin dulur di bepadu bepinta lagu dangdut sampai ke dengan di tepian matahari di jam 8 kaget dulur ya. Jadi nah ini sudah masuk di bepadu bepinta lagu dangdut buat dulur yang nak minta lagu dangdut digoyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Kita angkat telepon dulu nih ya pertama nih. Halo.
1: Ya halo. Ya, selamat sore. Bapak Dupu Pintala Gedangdut. Assalamualaikum Cek Ewan.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Sama Cek Fauzan Cek Ewan.
0: Cek Fauzan. Nah. Sehat ya, Cek.
1: Cek Okai.
0: Iya. Sehat Cek ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya zaman Cek
0: Ewan. Nah lagu apa Cek?
1: Cek Ewan sehat gak?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagunya ini Cek Ewan. Dari irama Cek Ewan, Judi.
0: Judi ya? Oh, ya. Oke, okay, bentar yo. Kita cari ke dulu nih.
1: Ya, maaf Cek Ewan ya.
0: Judi mana nih? Salam-salam untuk siapa, Cek?
1: Oh, salam-salam Cek Ewan ya. Buatnya ini, Mang Pen digasing laut. Mang Pen ini langkan dalam ya. Buat kakak Asin sama Yasminya, banyak Cak Eli, Cak Robi. Buat siapa lagi? Cak Nadia. Buat siapa? Cak Sisi juga. Terus buat lagi Cak Zainalnya. Buat lagi Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame ya. Buat Cak Akbar, Cak Putra Banten. Pak Sobari, buat lagi siapa ini Cak Yohan?
0: Siapa nyapa?
1: Oh Cak ini, terlupa pula aku nih Cak Rizwan, Cak Iwan Kertopati, Cak Indra Widodo, galau-galau buat Cak Yohan tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ya buatnya Cak Yohan, selamat dua sampai tuntas. Terima kasih Cak Yohan ya.
0: Oke.
1: Ya aku nak balik dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cek Fauzan ya. Penelpon pertama ini ya. Habis ini ada siapa nih? Lanjut lagi. Iya, halo.
2: Ya halo Bu Fadu, minta lagu dangdut. Ya,
0: dengan siapa di mana?
2: Bang Nafi, Jaga Raja Kenilir.
0: Bang Nafi ya?
2: Iya.
0: Bang Nafi sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan kayak jalannya gitu ya, sehat.
0: Cak mana cuaca di sana mendung enggak Bang Nafi?
2: Kalau cuaca pengabarannya panas.
0: Oh panas ya. Kalau di sini tadi agak mendung-mendung dikit sih, dikit tapi tidak tidak hujan. Nah lagu apa Bang Napi?
2: Apa ya yang cukup yang Selfie Ama sama siapa tuh?
0: Selfie Ama.
2: Paul.
0: Paul ya. Cukuplah cinta.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Salam-salam untuk siapa, Cek?
2: Salam. Dia suka banget. Dia emang yang Widodo, ya. Terus ada Mang Pen di Langkan Dalam, Mang Pen di Gasing Laut, ya. Terus juga ada siapa lagi ya? Pipit ya, Talang Tutu ya.
0: Iya.
2: Bareng Mang Maman. Ada juga Saharul ya di Pemulutan. Di situ ada juga Mbok Wati ya. Terus ada Bunda Aleta Ella Pusri ya. Mang Idham ya. Terus juga Pak Sobari ya. Ada juga Robi Adira Makasih ya. Terus juga John Kedunungutan ya. Pokoknya segala-galanya yang lagi dengar perempatan pater kecuali selamat sore baik selamat mendengarkan semoga terhibur dan salam sedulur dari Bang Napi ya.
0: Oke siap Bang Napi.
2: Untuk Cek Yohan ya selamat tugas semoga sehat selalu Cek Yohan.
0: Amin ya Rabbal Alamin Bang Napi terima kasih doanya.
2: makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Napi di Jagorajo ya. Selanjutnya siapa nih? Penelpon ketiga sebelum kita mendekati azan asyar ini ya. Halo.
3: Halo.
0: Siapa ini? Siapa lah coba? Cak sedihnya ini. Oh sedihnya. Tak kolu kita. Siapa nih ini? Suara tak kolu cak sedih selalu ini. Ay dah.
3: Bangun tidur.
0: Mana ada suara bangun tidur ya? Agak serak-serak. Bukan cak nak nangis.
3: Jadi main ini je.
0: Itu cempreng enggak ada. Agak lain, agak lain.
3: Jadi cempreng-cempreng yang
0: praktik. Ay dah.
3: Ibarat Cak Yohan baru bangun tidur malah.
0: Main HP aku. Tidak bersuara, main HP.
3: Oh, tidak bersuara
0: ya? Iya, tidak bersuara, main HP aku, diem aku.
3: Oh, itu. Biasa Cak Yohan itu pintar nurut suara-suara itu.
0: Ah, tidak, itu tuh perasaan dirimu saza.
3: Saza.
0: Saza. Oke, pakai Z.
3: Masih kori nomor satu masih.
0: Kol-kolanya tuh kena ya.
3: Kol-kolanya tuh.
0: Ini tapi kita bukan kol-kola nih, Cek, gitu. Ngolake gitu. Ngolake.
3: Bukan kolak kolan.
0: Bukan, agak lain emang kita nih memang.
3: Iya, agak ngolai,
0: Bay. Iya. Nah, tabuk uang aku, bos. Masing-masing ngomong ini.
3: Awas ya, orang tak datang tanggal 6.
0: Ay, sudahlah, Cek. Salah info kemarin tuh ngomong, Cak Yoyonian. Ah.
3: Tidak, kemarin tuh kena batal Dazi. Kena Cek, apa tuh, Cek Gaya tuh kalau bisa tanggal 6 kalau dia sehatnya.
0: Ngolak ke ini.
3: Kami nak anu ku tanggal 16. Kalau Cek Gaya belum sehatnya, jadi dia tetaplah tanggal 26 tuh lah.
0: Iya.
3: Biar Ayun dok itu sehatnya lemah. Bisa bergabung. Cak Yohannya ditunggu oleh kawan-kawan.
0: Insya Allah, tidak janji ya pokoknya.
3: Banyak nak kenalan sama Cak Yohan.
0: Nah, ngapa pula dah.
3: Aku tidak, biarlah aku.
0: Apa aku memangnya?
3: Minta nomor WA-nya bayar aku.
0: Oh, tak galak.
3: Tidak apa-apa, pada aku minta nomor rekening.
0: Tidak doh. Nak nomor WA, nak nomor rekening, tidak dulu ya.
3: Sudah, nomor sepatu eh.
0: Tidak juga.
3: Tidak
0: juga. Tidak juga.
3: Pelit amat sih.
0: Men galak kita nyari nomor togel. Lebih parah ya, lebih parah itu. Itu offside, offside, rupanya offside, offside ini. Tidak jelas penyiar sih ini, sudahlah, gitu. Offside, offside, prit. Ayo dah.
3: Togel dia
0: lebih parah
3: lagi.
0: Lebih parah rupo ibu dari.
3: Iya, bibi ini.
0: Dijingok-jingok makin tak betul gawe ni.
3: Nah, rusak jadi penyiar.
0: Hai dah. Bayu Jasmine nak lagu apa?
3: Cinta Monyet aja.
0: Cinta Monyet dari siapa lagunya?
3: Dari Helena apa itu? Ada Helena ya.
0: Ada Helenanya ya. Coba kita cari dulu. Ngapa lah Cinta Monyetnya ngganti lagu lain apa?
3: Kalau Cek Yohan yang ingat masa lalu Cek Yohan masuk zaman-zaman SMA SMP itu.
0: Cinta Monyet. Siapa sih namanya? Teti Kadi bukan eh?
3: Bukan, ada Helena ya, dak. Menekati enggak apa-apa yang dari yang lain enggak apa-apa.
0: Emma Angelina bukan?
3: Ah, sudah passing lah.
0: Aduh,
3: pop dangdut kan bukan pop kan?
0: Iya, pop dangdut ini.
3: Aku tuh lupa Helena apa tadi. Helena itu cuman enggak apa-apa kalau dengar lagi.
0: Adonya sih sinilah apa yang si Emma Angelina inilah nah.
3: Nah, sudah lanjut
0: kalau. Lanjut kah? Kita coba dulu ya. Siapa tahu bagus, ya, dak?
3: Iya, yang susah-susah
0: gitu. Pening-pening wala.
3: Jari muda we.
0: Asli. Iya.
3: Ya kirim-kirim tadi ya.
0: Lanjut.
3: Ayo kelakar marah wong pula kelak-kelam.
0: Turun katanya turun. HP lah bunyi HP. Turun.
3: Ya lah untuk Pauzon tadi Akbar Putra Banten. Widodo. Wai Nadia Wapet. Mangbus. Doni. Siapa lagi? Boy Lambidaro. Mang Johan. Tebari, Sahrul Rara, ada gara-gara aja.
0: Oke deh.
3: Iya panjang udah sebut gara-gara.
0: Wow, bahkan sepanjang apa nih Ian?
3: Alhamdulillah kan lah sudah masuk.
0: Iya.
3: Mandi, sholat kan.
0: Wow, pacak.
3: Baru dengar nyantai dengar Ucayon.
0: Iya pacak lah. Atur lah dunia nih dah.
3: Iya dah, ya. Udah jadi nomor tadi ya?
0: Ida.
3: Nomor 4 udah jadi ya?
0: Ida.
1: Terima
0: kasih, Cik Ade. Oke deh, Cik Asmin.
1: Mudah urusannya, mudah rezekinya, Cik.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ini teleponnya Cik Yawan tahan dulu. Kita buka ke WA dulu ada siapa nih, ya. Ini dari Mang Pen Langkan Dalam. Bapak Adu minta lagu dangdut, minta puter ke lagu persetan dari Roma. Kirim salamnya untuk Dodong Pusri, Senamo Gasing, Nadia Sukabangun, Ani Pipit, Talang Betutu, Eli Gandus, Robi Rizwan, Bukit, Iwan Yeni Kertapati, Wapet, Hendra Kartini, Talang Jambe, Adi Pitung, Bokwati, Sarul Pemulutan, Mang Sukur, KM14, Mang Ujuk 035, Pak Sobari, Ibu Suharni Puri, Bunda Arifin, Mbak Aisyah Talang Kelapo, Simon Pian Talang Balai, Bang Napi Jakaraja, Adi Sukarami, Mang Yasin Akbar Putra Banten, Pausan Rudi Galo-galo Bay. Buat Cek Iwan, selam,

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru kita dengar bersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menaikkan ibadah asyar tepat pada waktunya, dan semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya akan kami putarkan satu buah lagu religi dari Ustaz Jepris, Pohon Kayu, dan berikutnya akan kita dengar bersama dendangkan lagu dangdut pilihan Dulur. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Ibnu Umar berkata, "Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati." Hadis riwayat Bukhari.

0: Mega Metik Buah Bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur balik lagi bersama Cek Yawan di Sriwijaya Sore. Kali ini kita masih berpadu berpinta lagu dangdut ya. Kalau tadi sudah ada 5 lagu yang terdendang ke, kali ini kita lanjut ke lagi nih ya. Ada siapa penelpon selanjutnya nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Berpadu berpinta lagu dangdut dengan Cek Yawan.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Ya, salah Cek Yawan.
0: Siapa ini?
1: Baru itu lampu Cek Yawan kami ini.
0: Madai.
1: Dari jam 12 tadi mati lampu.
0: Iya ya. Ih, kasihan deh mati lampu, pasti panas.
1: Tahu kan, lihat tahu tempat lain kan di Talang Balai ya, Yon.
0: Yang Talang Balai ya ini, Cek.
1: Siapa lah?
0: Cek Pian.
1: Tahu nih lah, apa lah. Baca au.
0: Baca pun aunya be bagit aunya baca sisonya.
1: Belajar dengan Cek Rasid no, tahu.
0: Agak gitu. Nah, itu Pak ngomong sano itu.
1: Tahu mate kan
0: kemarin. Oh, bahasa dunia nih tuh. Jangan diajak 2 jam 2 jam diajak ngobrol lagi.
1: Cuyon kan baca juga.
0: Baca aunya bae. Baca aunya bae. Iya, sisonya bismillah bae lah ya Tuhan tuh lain tahu. Kata wong, au, au, itu kena.
1: Sehat, Cuyon.
0: Alhamdulillah sehat selalu, Cek Pian.
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana sehat. Gerangan dirimu? Sehatkah?
1: Alhamdulillah, aku sudah dengar dengan suara Cek Yawan dulu. Tambah sehat.
0: Wah, wow, baca cak itu. Tak kada-kada.
1: Bukan lagi, kami dengar suara Cek Yawan.
0: Kukira mendengar suaraku tambah demam, Cek Tuna. Mana sakit gigi tambah sakit.
1: Rambut 2 tahun mepek ngali lega.
0: Semangat langsung. Oke oke. Menelah semangatnya tuh payo lah. Nak lagu dangdut apa kita nih?
1: Lagu dangdut ya? Bukan lagu daerah bukan?
0: Dangdut dong. Tadi sudah sama Cek Rasid lagu daerah.
1: Lagu apa lah Cek Yone?
0: Apa lah coba?
1: Mansur lah naik
0: belum? Belum naik dia.
1: Belum aku nih ya namanya Mansur.
0: Iya, baru ramai-ramai yang naik ini.
1: Oh, ramai-ramai. Mansur dari apa lah judulnya?
0: Apalah coba?
1: Judulnya tuh ini be Cuyan. Mungkin air matamu jadi air susu be Cuyan.
0: Poye mungkin air mata cuma ntar ya.
1: Tak mungkin air matamu jadi air susu.
0: Tak mungkin. Oke. Okay. Salam-salam untuk siapa, Cek?
1: Sebut salam. Mungkin lawannya yang masuk tadi ya?
0: Yang nelpon 3, WA-nya 2 tadi tuh. Cek Pauzan, Bang Napi, Cek Aspin. Kalau yang WA ada Cek Effendi sama Cek Erza.
1: Oh, Lanang kali masuk namanya?
0: Tidak, tadi ini yang Erza Ernawati, nah.
1: Oh, Tine itu? Tapi di WA itu ya?
0: Iya, di WA.
1: Kalau nelponnya Lanang kali ya? Masuk yang keempat ya, Kak?
0: Yes.
1: Oke, yang masuk-masuk tadi ya, selamat sore, Be. Wah, ada juga Nadia ya. Mang Pendi ya, Mang Pen, mana ya?
0: Mang Pendi langkah dalam ini tadi,
1: WA. Juga Waped ya. Jadi ikut juga dengan Kang Maman ya. Ada juga, siapa lagi ya? Yang ini galak-galak coba akbar ya. Sisi juga ada gitu ya. Siapa orang rumah itu tuh? Orang rumah Bang Aspin tuh.
0: Si Asmi.
1: Cik Eli sudah yang senggol tadi ya.
0: Cik Eli belum masuk tapi Cik Eli disenggol sudah.
1: Senggol belum tadi.
0: Masuk senggolnya sudah, masuknya belum.
1: Udah tiap 2 kali 3 kali ya.
0: Enggak apa-apa sebut kelas. Gede masuk abis ini.
1: Siapa ya? Ini itu Cek Pauzan ya. Yang galak itu tuh. Pauzan ya Cek.
0: Cek Pauzan tadi pertama kali dia.
1: Masuk nomor 1 deh.
0: Iya nomor 1
1: ya, yang galak ganti-ganti nama tuh ya.
0: Kadang siapa ya? Oka ya. Biar kelah.
1: Ada juga ya, ini ya. Siapa lagi Cek Ella ya. Mang Hendra Widodo ya. Ada juga Mang Topik ya. Cerita juga ya di Sungai Lais. Ada juga Cek Ella ya, di Pusri ya. Siapa lagi ya? Segala-gala lah Cek Yawan.
0: Oke deh.
1: Abis mikir kaki kelamaan ya. Buat segala-gala lah selamat sore ya. Buat Cek Yawan tuh. Semoga selalu sehat ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Aku berdoa terus suara itu dipertahankan. Berarti cah itu lah deh. Aku sedang nengok deh suara cah itu.
0: Acak nih, Yan.
1: Sehat selalu, Cik Yan. Kira itu baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Pian. Ya, di Talang Balai, Ogan Elir. Lanjut lagi, ada siapa nih di belakang, Cik Pian? Halo.
2: Halo, Bapak Duk, Bapak Lagu Dangdut. Assalamualaikum, Cik Ewan.
0: Waalaikumsalam. Wong ini. Enggak sopan, enggak sopan wong ini.
2: Ya memang wong ini nih.
0: Enggak kadung pun enggak kocan. Terkejut aku enggak kocan macam ngomong. Tidak lagi dimainke, enggak kocan aku ya. Enggak.
2: Siapa sih, Ewan?
0: Siapa lah?
2: Iwan tuh nyebut aku salah, malu-malu jadi.
0: Malu banget nih, macet. Ini
2: iya. Yang baru dirasain oleh Cik itu tadi, oleh Mang Pian tadi.
0: Yang dirasain nih?
2: Iya.
0: Cik Ita, Cik Nadia.
2: Cik Nadia.
0: Cik Nadia.
2: Iya, kaget Cik Ita, kaget sudah ini dia.
0: Suruh masuk. Itu, bisa tak berdua nelfonnya langsung? Tak bisa ya? Oh bisa, wah keren.
2: Aku dari telepon, jadi kita suruh langsung dia datang ke sana sekarang ini juga.
0: Nah berarti ini agak susah macam ini ya. Tidak berjalan dia ke sini ya. Tidak kol.
2: Senang media do ini.
0: Ada kodam dia.
2: Ada sapu terbang dia.
0: Oh, kukira ada kodam. Kukira ya kodamnya baik ke sini, uangnya tetap di sana. Cak itu nah. Wah, alang ke kerennya, woi, Bapak Caca itu.
2: Bukan keren, ngeri itu, Caca itu.
0: Tiba-tiba, ya. Tiba-tiba.
2: Kita ke lagu dulu, Caca Iwan, ya.
0: Payo.
2: Nah, lagunya ini, Be. Coba bersemi lah.
0: Bersemi?
2: Dari Mirnawati.
0: Mirnawati, bersemi lah, ya. Oke. Okay. Oke, Cek Nat, ada dong.
2: Ada, ya. Lagu sudah tersiap ya, kita absen dikit sore ini.
0: Nah, di absen, Pak Yo, hadir lo. Cek Yon hadir lo ya, pokoknya duluan aku.
2: Mana disebut, ini angkat kakinya ya. Angkat.
0: Gue kira angkat tangan lo.
2: Angkat tangan itu di sekolahan, kalau sini angkat kaki lah.
0: Abis ngapo, sepak ke aja tuh? Hah? Abis angkat kaki, sepak ke?
2: Terserah.
0: Serah ya?
2: Sepak-sepak, mungkin enggak.
0: Enggak tendang-tendang ya, serah lah.
2: Tendang ya, iya. Untuk Wong Bian tadi ya. Nah, ini apa dia udah tadi tuh? Nah lupa apa dia nak ngomong tadi. Dia ngomong apa lah dia? Ada aku komentar dia lupa tapi aku.
0: Agak meningat lupa lagi gitu.
2: Oh dia tuh muji-muji Cik Ewan tadi nah.
0: Oh yang apa ya? Yang apa langsung meriang ya?
2: Suaranya.
0: Baca nian. Bang Bian
2: iya tetap Siko.
0: Cik Ewan. Siko menak dua kaget malam.
2: Iya. Audi nak mama ada pun lagu tetap sikok.
0: Sikok wong sikok jatanya itu.
2: Iya.
0: Tak bisa lebih.
2: Tak minta sengaja lagi dan jadi Ewan itu. Iya, ada Mahian David Dodo juga sampai dekat sini. Mang Napi sudah masuk tadi. Mang Napi, Cik Ita. Terus ada lagi Mang Aspin sama Cik Aslinya. Terus ada ini mertue. Mama Wati.
0: Bukan Mbak Wati lagi nih.
2: Iya. Juga lah kan ini, aku cemas kalau kami gak nyebut Mang Napi.
0: Waduh.
2: Terus ada lagi Anggi, Juni, Andra, Adi Pitung. Terus ada Mang Aji Sekarame, Pak Jangal Butiska, Pak Bar Malisa, Mas Pen, ini ya langkan ya. Kamu Gaseng, terus ada lagi Mang Ujuk 035 sama Sakurambutan. Di sana juga ada Cek Defy, dan monitor. Nah, terus ada lagi Mang, ini, Mang Darman. Mang Asat Tanamas juga ya, Pak Asat Tanamas. Ada lagi Pak De Sripto, Pak De Suwarto, Pak Asnu. Terus ada lagi Simon ya.
0: Iya.
2: Terus Asisi, Rian Sudirman. Ada lagi Putra Banten, Mang Joon ya, Mang Gun Gondrong juga, Pak De Gondrong. Terus ada, ya ini lah siapa? Yang
0: mana nih?
2: Iwan Brogi Mang Suliwa ya, sama Mang Toking ya.
0: Kayak
2: monitor juga, ini Mang Bos juga sama Big Bosnya ya. Terus ada, siapa itu?
0: Siapa?
2: Ya tunggu. Nggak tahu yang lakson. Terus ada siapa lagi? Nah, galau-galau lagi.
0: Yakin? Tidak nambah lagi nih?
2: agak malam pulang kan masih banyak tenang
0: wae. Oh, sip-sipan apa ini dari apa dari siang ke sore terus ke malam.
2: Iya, kemarin lupa. Malam.
0: Oh, ada jatahnya. Oh, pacar. Oke, oke.
2: Oh, nama kok bayang enggak monitor ini naik. Heeh. Nah, Bang Rahmat Durani Jo ini.
0: Oh, Durani. Nah,
2: juga monitor itu, ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu lah pokoknya itu kalau bela pokoknya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, untuk Cewa nih. Heeh. Mm-hmm. Kalau bertugas deh, semoga sehat selalu kalau kamu keluar dari rumah.
0: Heeh.
2: Webernya juga, ya.
0: Iya dong.
2: Lancar untuk segala tugasnya, job-jobnya, ya.
0: Heeh. Nah,
2: hati-hati.
0: Oke deh. Berhati-hati
2: di rumah Cik Iran, eh.
0: Amin.
2: Oh iya, kakek besaru kau eh. Aku lupa, Fauzan nih larat eh. Gak malam eh.
0: Itu itu. Mentang-mentang itu serombongan. Iya.
2: Iya lah. Itu Cik Iran, eh.
0: Oke deh Cik Nat.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nadia di Sukabangun eh. Kadang suka bangun, kadang suka tidur katanya. Nah lanjut lagi penampung ketiga ada siapa ini. Halo.
3: Halo juga.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya. Sama Boy Lambidaru, Cek.
0: Nah, Cek Boy, akhirnya masuk telepon pula. Kemarin WA bae ini. Apa kabar, Cek Boy?
3: Alhamdulillah, dari sana lah baru balik siang tadi.
0: Oi, dari sini iya. Ya?
3: Iya. Lokak kita tadi.
0: Oh, yang sama Cek Rasid ya?
3: Iya, Cek Rasid tadi.
0: Oh, oh.
3: Ya, 11-12 ganteng sama kami Cek Rasid nih.
0: Oi, setuju aku. Mana tuh jingok fotonya setuju aku. Itu rupanya ya, nama aslinya eh.
3: Ya, itu
0: nama aslinya. Nama panggungnya Boy Lambidaro. Oke.
3: Okay. Ya, nah, panjang lain lagi.
0: Oh, lain lagi.
3: Wabillahi taufik wal
0: hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, nama panjangnya.
0: Itu panjang nian. Kalau gitu nama panjang nian itu.
3: Ya, itu nama panjangnya. Nama berdasar hari ada lagi kami ini.
0: Waduh.
3: Ya,
0: aduh kalau apa?
3: Tupik siang, tupik petang, tupik malam.
0: Oh, kukira Cak ini namanya apa kalau misalnya ini boy apa? Boy legi Cak itu nah. Terus apa boy apa tergantung weton ini eh. Ya itu nah. Habis itu boy pahing, habis itu apa? Boy kliwon. Ya,
3: boy legi.
0: Ai, udah kukira.
3: Boy wage.
0: Pahing kliwon nas, duh sudah kau. Yeah. Acu gitu.
3: Rajun
0: sehat, alhamdulillah sehat selalu. Kita nih. Lajun.
3: Apa dibukaan malam? Bepadu nih.
0: Bepadu.
3: Cak Lamu tu lah masih.
0: Masih Cak Lamu tu lah gitu. Ya. Nak lagu apa?
3: Itu Mansur lah nyanyi.
0: Ini Mansur lah masuk nih dari oh, iya. Requestan Cak Pian tadi.
3: Iya, itulah nanyo tadi itu berarti masih denger berarti
0: jadi
3: Lalu jajak?
0: Belum.
3: Ah, belum jajak belah.
0: Jajak yang mana tuh, Cak?
3: Ya, yang jarang dipinta oleh rekan-rekan begitu di tempat deh.
0: Apa?
3: Ini ya betul. Cinta ditolak dukun bertindak.
0: Waduh, cinta ditolak ya. Oh. Salam untuk siapa, Cek?
3: Ya, cinta ditolak itu biasanya Cek Astin, Cek Adepitu, Cek Hendra Widodo, gitu. Cek ini ya betul. Cek Nabi, Jaga Raja ya. Ada Ayu Wadasi gitu, Pemulutan. Ada yang baru turun tadi siapa?
0: Cek Nadia.
3: Mertu-mertu tidak suaranya.
0: Cek Nadia.
3: Oh, Cek Nadia.
0: Suka bangun, kadang suka tidur dia.
3: Oh, Cek Nadia suka bangun, salam kenal. Suara itu kalau sering ya, benar-benar. Kapan dia kalau online ini hilang, timbul. Nadia bang, hilang, timbul. Pokoknya ini uangnya.
0: Hilang timbul.
3: Sama baru Putri Minang dulu, Cek Yolan.
0: Nah, Putri Minang, tak tahu lah kita ya, tidak.
3: Oh, tak tahu.
0: Iyo.
3: Tidak tahu, dah tu nyu Wong Padang.
0: Oh.
3: Sumatera Barat, kami juga Barat.
0: Barat apa Jawa?
3: Ya, Palembang bagian Barat.
0: Oh, Ilir Barat.
3: Iya, Ilir Barat.
0: Iyo, Ilir Barat itu berarti mulai Palembang bagian Barat. Iya.
3: Buat Sarul sama Rara ya. Ada siapa lagi? Sarul baru di perempat, tak perlu tahu. Ya, kalau kami kecil galau-galau lah pokoknya.
0: Dari A sampai Z ya.
3: SS RRI ya.
0: Siap.
3: Kedukunan suara sedulur.
0: Oh.
3: Ya, pokok itulah sudah beranak pinak bahkan lah bercucu galau itu.
0: SS ya. Iyo.
3: Kami dewek yang masih muda.
0: Itu yang pas sebelum COVID ya.
3: Ya, zaman
0: terakhir itu. Ngumpulnya ya, mandak salah ya katanya.
3: Ya, dan kita yang di RRI itu dijadi kesiko dari Pro 1 sampai Pro 4 dulu. Yang namanya KSP itu. Ya, kerukunan suara sedulur.
0: Oke.
3: Okay. Ya, ucapnya semoga sehat selalu, kapan lagi kumpul, orang itu di RRI itu dah. Jayalan.
0: Ya.
3: Kamu sabut.
0: Dewean ini, Dewean.
3: Dewean itu. Lalu tadi itu sama Hero tadi.
0: Oh, itu Cak Rasid ya, direwangi.
3: Ganteng juga, mudah dicik lah dari kami.
0: Wacanian. Oke deh.
3: Sehat selalu,
0: Bapak. Amin.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi apurnya, walaupun keempat ya, sentak lah kita. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Cik Yohan.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Biasa, Cik.
0: Biasa apa nih? Biasa di
4: hatimu.
0: Di hatimu, di hatiku.
4: Iya.
0: Coba sempat.
4: Apa kabar?
0: Coba sempat dulu namanya siapa nih?
4: Siapalah
0: coba.
4: Siapa sih?
0: ini settingan apa suara lain ini soalnya. Jadi enggak kiren.
4: Mana ada suara lain?
0: Bukan dari ceknya, dari headphone aku nih, nah lain. Ceknya lah ada yang terganti nih, ceknya tuh pencet apa ini?
4: Gawe Cek Rasid itu pasti.
0: Ah, memang.
4: Iya, Cek Rasid enggak aja nih nuncet di telepon itu.
0: Agak lain ini suara-suaranya nih.
4: Tadi aku baru betik ini apa? Komplain dengan Cek Rasid loh, Cek Iwan.
0: Hah? Ngapo? Komplain ngapo?
4: Bukan telepon, kan habis telepon sama Cek Rasid tadi.
0: Oh, siapa?
4: Ya aku lah.
0: Ya siapa Cek namanya mu? Siapa nih? Bentar ya. Cek Eli nih ya?
4: Iya Cek.
0: Nah, agak lain suaranya Cek ini Cek.
4: Gak tahu headphone ini Cek Iwan itu kalau.
0: Iya kali ya.
4: Ada yang salah.
0: Pencet apa ini?
4: Jangan
0: dimarah ya aku.
4: Marunan Cek Iwan masuk ini Cek.
0: Aku jangan dimarah yuk, kasihan aku masih kecil aku nih. Masih kecil aku nih.
4: Siapanya
0: kecil? Tua itu. Kalau jangan Cek itu Celi, aku aduk ke sama mama aku. Aku hobi ngadu nih sama mama.
4: Iya dulu anak mama, sekarang anak papa sih.
0: Hobi ngadu aku nih. Aku cengengnya. Iya. Lanjut. Sama baik ya. Emang cengeng kalau gitu nih. Lanjut Celi, nak lagu apa?
4: Lagu apa tadi no kan lupa Cek.
0: Nah, jangan lupa, cepat ingat lagi. Maksud aku nih.
4: Ada lagu apa tadi no?

0: Demang Penlangkan, Bang Andra, ada Anggi, Kak Robi, Siti, Mang Ojo, Mang Akbar, Mang Putra Banten, Mang Putra Kelanan.
1: Nah, jangan lo, jangan dulu.
0: Jangan dulu apa?
1: Jangan dulu keselekan.
0: Oh, iyalah. Gara-gara nyebut nama Mang Yusar dah ini.
1: No.
0: Aida Mang Yusar ini kah?
1: Aduh.
0: Untuk Cik Ita, Cik Rara, Bang Sahrul. Terus Mang Ujuk 035, Mang Fen Gaseng. Siapa lagi? Mang Zainal. Mang Rizwan, Mang Iwan Kertapati. Siapa lagi? Cik Iwan Wakpet.
1: Iya, Wakpet.
0: Belum ada apa WA-nya?
1: Sudah nih. Abis ini ada baca ke WA-nya. Abis ini
0: tanpa lagu kenyataan gak heboh. Padu, kan?
1: Kita pasang ke lagu itu. Jangan urung.
0: Iya. Bukan berpadu kalau gak kasih lagu kenyataan.
1: Itu lagu wajib ucaknya tuh.
0: Wajib ya.
1: Itu lagu wajib itu.
0: Wajib harus mesti itu.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Lupa cek kamu. Ada ini Bang Hamzah Yusuf di Jambi, Cik Ikanya. Ada Pak Darmawan. Ada siapa lagi?
1: Ada siapa lagi lah? Ayo.
0: Sebari. Terus untuk galgalan aja lupa ngelelan. Cik Pipit.
1: Cik Pipit talang betul tu.
0: Sisi masuklah.
1: Cik Sisi juga pelaju masuklah.
0: Belum masuk kali kan?
1: Belum galau. Oke deh Cik Eli.
0: Cik Iwan semoga sehat selalu Cik Iwan.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Jangan sering ngadu sama mama lagi ya.
1: Nah Cik Mano ngadu sama siapa lagi aku? Benak ketik dia.
0: Sama Aa be.
1: Janganlah.
0: Ya itu Cik Iwan ya.
1: Oke deh.
0: Terima kasih sayangku cintaku.
1: Oke Cik Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 telepon itu angkat ya. Kita baca ke dulu WA ini. Yang pertama dari CRP Tanggo Bontong ya. Request lagunya Cemburu Buta Imam S. Arifin. Sudah disiap ke Cek. Lagunya tenang be. Kirimnya untuk pendengar perompat be. Buat Ceknya makasih. Sama-sama CRP. Lanjut lagi nih ada WA dari Wapet. Nah baru tadi disebut ke sama Cek Eli ya Wapetnya. Pecak Biaso lagunya untuk pendengar perompat. Semoga pada sehat galo ya. Lagu Oncak Kito, Kenyataan Reti S. Jekizima. Buat Bini Wapet, semoga cepat sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sudah 6 lagu yang Cik Iwan siap ke, kita dendang ke dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Cuma rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang, dengan info sedengar ingat perompak bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Info pertama ialah Nagasari yang jadi salah satu kue basah legendaris yang banyak penggemarnya. Kue ini berupa adonan tepung beras berisi pisang. Pisang yang digunakan dapat berupa pisang kepok atau pisang tanduk. Masyarakat biasanya menyajiknya dalam acara-acara adat dan acara sosial. Pada zaman modern cak ini, kue Nagasari tetap eksis dan tetap menjadi makanan favorit banyak wong. Banyak usaha kuliner yang terus melestarikan pembuatan kue ini dengan mempertahankan resep tradisional. Kita beralih ke info selanjutnya. Maluku Utara memiliki rumah adat yang bernama Hibua Alamo yang berasal dari Halmahera Utara. Rumah ini diperkirakan ada sejak 600 tahun yang lalu. Secara bahasa Indonesia, Hibua Alamo dari kata Hibua yang artinya rumah dan Lamo artinya besar. Hibua Alamo memiliki 8 sudut dengan ornamen ukuran bintang pada bumbungan rumah. Fungsi rumah ini yaitu tempat berkumpul, penanda identitas, tempat mensyukuri hasil, tempat bermusyawarah. Namun pada zaman dulu rumah ini berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Sekian info sedengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerap kerjaan tugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kitopeloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Bujang belagak, metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulurnya sekarang kita sudah berada di Plesir Wisata Lokal. Nah, Cak Biaso, Cak Ewan bakal ngasih kehiburan dan informasi pastinya. Nah kali ini informasinya tentang apa nih? Ini tentang Jakabaring Sport City yang jadi destinasi favorit pas libur sekolah. Cak, kita tahu kan sekarang nih lagi libur sekolah ya, budak-budak nih. Nah, ada beberapa nih kayaknya memang hobi nih ya ke JSC, termasuk Cak Ewan, walaupun gak libur kita tetap ke JSC karena apa, emang di sana tuh nyamannya dulur ya. Jadi masa libur sekolah ini memang jadi momen yang paling dinantikan untuk berkumpul sama keluarga. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi masyarakat selama liburan kali ini ialah kawasan Jakabaring Sport City atau JSC Palembang. Karena sejak pagi kawasan yang dikenal sebagai pusat olahraga sekaligus ruang terbuka hijau ini dipadati pengunjung. Ada yang gelar tikar di bawah rindangnya pohon, olahraga ringan, bermain sama anak-anak sampai sekedar nikmati udara segar bersama keluarga. Banyak pengunjung yang milih Jakabaring Sport City ini karena suasananya yang nyaman, asri, dan ramah untuk segala kalangan. Selain biaya rekreasi yang relatif terjangkau, area yang luas juga ini yang membuat anak-anak tuh lebih bebas bermain ya. Sementara orang tua tuh bisa nikmati waktu berkualitas sama keluarga. Dan tidak hanya jadi tempat rekreasi, ningkatnya pengunjung selama libur sekolah ini juga ngebawa berkah bagi pelaku usaha kecil di sekitar kawasan. Pedagang makanan, minuman tuh ngaku penjualannya meningkat dibanding ke hari-hari biasa. Meski itu, pengunjung juga diimbau untuk tetap jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, dan memanfaatkan seluruh fasilitas umum dengan penuh tanggung jawab. Dengan itu, Jakabaring Sport City ini bakal terus menjadi ruang publik yang nyaman, sehat, dan menyenangkan bagi seluruh masyarakat. Nah, dulur-dulur itulah tadi suasana libur sekolah di Jakabaring Sport City yang artikel lengkapnya pacak dibaca di rri.co.id dulur ya. Habis ini jangan kemana-mana karena Cak Ion bakal ngasih info-info lainnya. Tetap bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

84,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cewan di Pelesiran Wisata Lokal. Nah, kalau tadi tuh ngomong JSC, kali ini tuh ngomong JSC lagi. Tapi kalau tadi tuh ngomongin karena tuh banyak yang liburan ke sano dulu re. Yo, cak mano ya, cari JSC kan nak mancing paca, nak ngopi-ngopi cantik paca, nak olahraga paca, nak main ngrewengi anak-anak juga pacak galo. Nah, tapi kali ini kita ngomongin dari UMKM-nya nih, Cak Manunnya sih. Jadi si UMKM di sana, apakah dengan liburnya ini nambah omset mereka, nambah rezeki? Nah, kita baca dulu nih beritanya dulu ya dari rri.co.id. Jadi masa libur sekolah ini ternyata tuh bukan cuma jadi momen yang menyenangkan bagi anak-anak dan keluarga, tapi juga bawa berkah bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Ramainya pengunjung yang datang untuk berolahraga maupun berekreasi ini ngebuat permintaan terhadap berbagai wahana hiburan keluarga tuh melok ningkat. Salah satunya ialah penyewaan mobil remote dan sepeda listrik yang jadi favorit anak-anak selama liburan. Salah seorang pelaku UMKM, Iwan, mengungkap ke bahwa jumlah penyewa meningkat hingga sekitar 70% dibanding ke hari-hari biasa. Nah, menariknya, meski jumlah pelanggan bertambah, tarif penyewaan tetap dipertahankan agar tetap terjangkau bagi masyarakat yang pengen nikmati waktu bersama keluarga. Bagi para pelaku UMKM, momentum libur sekolah ini jadi salah satu penopang utama pendapatan. Mereka berharap pengelola Jakabaring Sport City itu terus menghadirkan berbagai kegiatan, promosi, serta meningkatkan fasilitas kawasan agar jumlah pengunjung tetap ramai, tidak cuma pas musim liburan, tapi juga sepanjang tahun. Tentunya ningkatnya aktivitas ekonomi ini jadi bukti bahwa ruang publik yang nyaman itu mampu memberikan manfaat, tidak cuma bagi masyarakat sebagai tempat rekreasi, tapi juga bagi pelaku usaha lokal yang ngegantung ke penghasilannya dari sektor pariwisata dan jasa. Nah, dulu ya, semoga geliat ekonomi di kawasan Jakabaring Sport City ini terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi semakin banyak pelaku UMKM di Kota Palembang. Sesaat lagi, Cik Iwan bakal balik lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Muda Reality. Dulu pendengar pelompat RRI Palembang, sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilai siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran pembacaan surat Al-Anfal ayat 1-6 oleh Qori Husnul Khotimah. Setelah itu akan kita dengarkan bersama beduk dan azan maghrib tepat pukul 18.08 sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami merilai siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru kita dengar bersama beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga panggil ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan sholat maghrib tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan hiburan religi sampai dengan pukul 18.30. Religi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan Istri Biaya Sore dulu Reka. Kalau tadi kita ngomongi Jakabaring Sport City, mainnya hari kita geser sedikit infonya ya. Ini masih tentang adat budaya, tapi bukan dari Sumatera Selatan. Ini dari provinsi sebelah, dari Riau dulu Re. Jadi kayak kita tahu Indonesia ini memang banyak nih aneh, kayo akan keberagaman budaya. Jadi setiap daerah tuh pasti punya tradisi yang unik, termasuk yang dalam prosesi pernikahan yang syarat makna dan nilai-nilai kehidupan. Kali ini kita mengenal tradisi perkawinan adat suku Talang Mama, masyarakat adat yang mendiami wilayah pedalaman Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Bagi masyarakat Talang Mama, pernikahan itu bukan cuma sekedar nyatu kedua insan, tapi juga menjadi ikatan yang libat ke keluarga besar, para tetua adat dan seluruh masyarakat. Prosesi adat dimulai dari tahap batandang, yaitu perkenalan antara calon mempelai, kemudian dilanjutkan dengan membibit sebagai tanda keseriusan hubungan. Setelah itu, kedua keluarga bermusyawarah bersama pemangku adat untuk menyepakati seluruh rangkaian pelaksanaan pernikahan. Puncaknya yolak gawai atau begawai, yang mana ini merupakan pesta adat yang libat ke seluruh warga kampung. Semangat gotong royong begitu terasa mulai dari menyiapkan hidangan, perlengkapan upacara, hingga pelaksanaan pesta. Tradisi ini menjadi simbol kuatnya nilai keberagaman, kebersamaan, saling menghormati, dan menjaga hubungan antar keluarga. Tidak cuma jadi prosesi sakral, adat perkawinan Talang Mama ini juga menjadi media pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal tata krama, tanggung jawab, sama pentingnya melestarikan warisan budaya leluhur di tengah perkembangan zaman. Nah, dulu ya, setiap tradisi yang diwariskan leluhur itu nyimpan nilai kehidupan yang sangat berharga. Setelah informasi ini, Cewon masih balik lagi untuk hadir ke beragam cerita lainnya tentang budaya di Nusantara ini. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, makasih masih bersama kami ya. Kalau tadi kita ngomongin tradisi perkawinan adat suku Talang Mamak, nah kali ini masih dari Provinsi Riau dulurnya, tapi agak beda dikit. Jadi semangat melestarikan kebudayaan itu terus tunjuk ke dari berbagai daerah Indonesia. Salah satunya datang dari Kabupaten Kuantan Singgigi, Provinsi Riau, yang berubah tetap ke logo resmi Festival Pacu Jalur Tradisional tahun 2026. Tahu kan Festival Pacu Jalur yang ada bocil di depan, di ujung depan perahu itu, nah yang cak bidar tapi agak beda dikit gitu, nah. Yang kemarin sempat viral nih ya dulur ya. Nah, jadi dia ini baru banget ngumumin pemenang sayembara desain yang diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah. Dan dari 78 karya yang masuk, desain milik Melkias Aristiaji, seorang desainer asal Surabaya itu, berhasil terpilih sebagai pemenang. Logo tersebut mengusung tema budaya lestari, ekonomi berseri, yang gambar ke semangat menjaga tradisi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menariknya, setiap unsur dalam logo ini memiliki filosofi yang mendalam, mulai dari sosok joki yang menari di ujung perahu sebagai simbol semangat dan kemajuan, para pendayung yang melambangkan kebersamaan dan sportivitas, hingga Sungai Kuantan yang menjadi urat nadi kehidupan sekaligus pusat berlangsungnya festival budaya yang telah mendunia ini. Jadi tidak ketinggalan juga ornamen khas Melayu, pohon kelapa sampai motif selembayung turut memperkuat identitas budaya Kabupaten Kuantan Senggigi. Logo ini diharapkan tidak hanya jadi identitas visual festival, tapi juga mampu memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat Indonesia bahkan dunia, sekaligus meningkat ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah tersebut. Artikel lengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Desainer Surabaya Menangi Sayembara Logo Pacu Jalur Tradisional 2026. Nah, dulur ya, setiap daerah itu tentu punya cara dewek dalam jago warisan budayanya. Kalau di Riau tadi ada pacu jalur yang terus dikembang ke melalui berbagai inovasi, di daerah lain pun tidak kalah menarik dengan tradisi, festival maupun potensi budaya yang terus dilestarikan. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perompak bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Celapa ialah camilan manis khas Natuna yang terbuat dari kelapa parut, gula, dan tepung sagu. Perpaduan bahan-bahan tersebut menghasilkan tekstur kenyal dengan aroma kelapa yang khas. Proses pembuatannya cukup sederhana, yaitu mencampur semua bahan lalu mengolahnya sampai matang. Meski sederhana, rasa manis dan legitnya membuat celapa selalu diminati. Camilan ini sering disajikan sebagai teman minum teh atau kopi di sore hari. Kehadirannya juga sering ditemukan pada acara keluarga maupun perayaan tradisional di Natuna. Kita beralih ke info selanjutnya, kernas yang menjadi salah satu kuliner khas Kepulauan Riau yang banyak diburu wisatawan. Makanan ini berbahan dasar sagu butir dan ikan tongkol yang berasal dari Natuna. Kernas juga dikenal dengan nama kasam atau nugget Natuna. Camilan ini biasanya disantap dengan sambal dan memiliki cita rasa asam pedas. Kernas kini tidak hanya dijual di warung, tapi juga tersedia dalam bentuk frozen di supermarket. Produk ini telah menjadi salah satu oleh-oleh andalan dari Kepulauan Riau. Sekian info sedengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Para Budaya Sumatera Selatan.
1: Dodolur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batanghari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu irama Batanghari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara irama Batanghari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: beduk dan azan Isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini jadi penanda kita untuk sholat tepat waktu, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Malu salah satu akhlak yang mulia, dan iman merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Maka apabila salah satunya diangkat atau hilang, maka hilanglah yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kali ini kita berada di tepian Batanghari ya, yang mana Cik Ion bakal ngasih ke hiburan lagu-lagu Batanghari 9 dan informasi dari Sumatera Selatan. Kali ini informasinya dari Pemkab Muba dulu ya. Jadi pendidikan ini jadi salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Karena itu berbagai upaya terus dilakukan ke pemerintah agar setiap anak ini memiliki kesempatan yang sama untuk ngenyam pendidikan yang layak. Kali ini kabar datang dari Kabupaten Musi Banyuasin karena pemerintah Kabupaten Muba ini tengah nyiap ke pembangunan sekolah rakyat terpadu sebagai bagian dari program strategis nasional yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdurrahman Husen bersama jajaran pemerintah daerah dan anggota DPRD Sumatera Selatan telah meninjau langsung calon lokasi pembangunan sekolah yang berada di Jalan Plakat Tinggi, Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah nyedia ke lahan seluas 8,1 hektar yang dinilai sangat layak untuk pembangunan. Selain memiliki legalitas yang lengkap, lokasinya juga strategis, mudah dijangkau masyarakat, serta didukung akses jalan dan jaringan listrik. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh tahapan pembangunan ini, hingga sekolah ini benar-benar dapat beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Harapannya kehadiran sekolah rakyat ini tidak hanya membuka akses pendidikan yang lebih luas, tapi juga melahirkan generasi muda yang berkualitas, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga di masa depan. Nah, dulur ya, pembangunan era ini memang tidak cuma diukur dari infrastruktur, tapi juga dari investasi pada sumber daya manusianya. Setelah informasi ini, Cik Yon masih ada informasi lainnya dari Sumatera Selatan. Tetap bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodlore. Nah, kalau tadi kita ngomongi sekolah rakyat yang bakal dibangun di Muban, nah kali ini masih soal sekolah juga, tapi ini lebih ke programnya dulu ya. Jadi siapa sangko kalau yang sering kita anggap tidak nilai itu ternyata bisa jadi jalan bagi anak-anak untuk tetap bersekolah. Inovasi inilah yang berhasil diwujudkan oleh Bank Sampah Indonesia Legacy, mitra binaan PT PLN UID Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Melalui program SPP dibayar dengan sampah, para siswa ini dapat membayar biaya pendidikan menggunakan sampah organik yang dikumpulkan dari rumah. Sampah tersebut kemudian diolah menjadi kompos, pupuk organik cair, hingga berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi untuk mendukung operasional pendidikan. Atas inovasi tersebut, Bank Sampah Indonesia Legacy menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Palembang. Program hasil kolaborasi bersama Yayasan Quranic Farm Indonesia ini dinilai berhasil menghubung ketiga aspek penting sekaligus, yakni pendidikan, pelestarian lingkungan, dan ketahanan pangan. Sampai saat ini program tersebut telah membantu 153 siswa melanjutkan pendidikan yang melibatkan sekitar 150 kepala keluarga, serta mengurangi ratusan kilogram sampah organik yang sebelumnya berpotensi berakhir di tempat pembuangan akhir. Dan cuma itu, para santri juga dibekali keterampilan bertani dan mengolah pangan dengan memanfaatkan pupuk organik hasil pengolahan sampah. Program ini menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan itu dapat menghadirkan manfaat yang lebih luas, mulai dari membuka akses pendidikan hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi sirkular. Nah, artikel ini selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Bank Sampah PLN Raih Penghargaan Berkat Program SPP Dibayar Sampah. Dodlore. Nah, inilah kalau kreativitas dipadukan dengan kepedulian sosial, dodlore. Lahirlah berbagai inovasi yang membawa manfaat bagi banyak wong. Nah, setelah kisah inspiratif ini, Cik Iwan bakal hadir lagi untuk ngasih informasi lainnya ya. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dolore, kalau tadi kita ngomongin sekolah rakyat sama sekolah yang dibayar pakai sedekah sampah ya. Nah, kali ini kita ngomongin tentang bahan bakar, Dolore. Jadi kesediaan bahan bakar minyak atau BBM itu jadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena itu memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran itu jadi perhatian bersama. Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel itu terus memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi di wilayah Sumsel. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah Provinsi Sumsel dan berbagai pihak terkait untuk menjaga pasokan tetap tersedia serta pelayanan kembali kepada masyarakat berjalan optimal. Pertamina juga mengoptimalkan distribusi BBM dari terminal BBM menuju seluruh SPBU sesuai kebutuhan di lapangan. Pengawasan terhadap lembaga penyalur terus ditingkatkan termasuk memastikan penyaluran BBM subsidi sesuai aturan yang berlaku. Area Manager Communication Relation dan CSR Palembang Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wayudi ngatu ke sinergi antar pemerintah, Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan ini menjadi kunci dalam menjaga keandalan pasokan serta memastikan subsidi ini pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Sebagai bentuk komitmen menjaga tata kelola distribusi, Pertamina juga telah melakukan atau ngasih sanksi kepada seluruh lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran. Sampai Juli 2026 ini tercatat sebanyak 130 SPBU dan 2 Pertashop telah diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan. Pertamina juga mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM subsidi sesuai ketentuan dan peruntukannya. Dengan pengawasan bersama, diharapkan manfaat subsidi energi dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat yang membutuhkan. Nah, dulure, informasi selengkapnya ini bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Pertamina Perketat Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi di Sumsel, 130 SPBU disanksi. Caknya ini jadi informasi terakhir yang Cek Yohan kasih ke dulure, karena setelah ini Cek Yohan bakal pamit undur diri dari Sriwijaya Sore edisi Kamis 9 Juli 2026 dan selanjutnya ini bakal dilanjut di Sriwijaya Malam bersama Cek Ilham dulure. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Yohan yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila salah kata. Salam budaya.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Artis belaga Baim Wong, ndak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewek. Dodolor lah kita pelok Itali, Sriwijaya Sore. Dengat lagi.

0: budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bice, dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan malam ini di edisi Kamis, tanggal 9 Juli 2026. Ya, mudah-mudahan kabarnya baik dan juga sehat. Dan tentunya malam ini untuk Sriwijaya Malam, kalau tadi sudah berewangan sama Cik Iwan, untuk di Sriwijaya Sore, dan kali ini ada Cik Ilham ya, yang bakal jadi rewang Manca Bice di malam ini sampai jalan tuntas di jam 24 malam ya. Dan kita bakal sama-sama tentu dengan program, sesaat lagi kita akan simak sama-sama ada drama legenda, yang kemudian dilanjutkan kembali ada Sumsel Berdendang. Untuk yang pengen telepon di 0711351656. Jadi kakek kita bakal terima teleponnya ya, tapi kakek bukan saat ini ya. Dan tentunya kita lanjutkan kembali di jam 21 sama dengan jam 23 tuntas kakeknya Manca Bice. Jadi kita bakal ada Senjang Sekayu, Pecah Biasa sama Cik Ilham juga. Jadi kita bakal terima line telepon dan juga WhatsApp di 0711351656 atau di 0877788484. Dan juga kegiatan bakal ditutup dengan informasi dan juga renungan untuk kesempatan malam ini ya. Renungan malam maksud kami. Dan itulah tinjauan acara kita untuk Sriwijaya Malam dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang. Cik Ilham yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Jadi kita simak ada mini drama legenda dengan judul Dayang Ringke.
2: Amboy, cantiknya gadis itu.
3: Aku tahu niatmu, Bujang Balui. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Ringke, anakku.
4: Biarlah ayahanda, mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Balui.
5: Kisah Dayang Ringkeh, mitos Dusun Semeteh dan Air Balui, ditulis narasi oleh Dr. Rusmana Dewi RD Kedung. Naskah Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wonggerot Palembang, dengan para pemain Wak Dola sebagai Ali Kundi, Bella sebagai Dayang Ringkeh, Saleh sebagai Bujang Balui, Riki sebagai petani, Hartini sebagai gadis satu, Dia sebagai gadis dua, Kak Dwi sebagai gadis tiga, dan narasi Kak Nino. Produksi RRI Palembang. Cerita ini berasal dari Dusun Semeteh, Kabupaten Musirawas, yang terletak di hulu Sungai Musi. Alkisah, di Dusun Semeteh, hiduplah seorang lelaki yang digelar penjaga dusun. Artinya, orang yang disegani, dituakan, dan dihormati di dusun itu. Hal ini karena pembawaannya santun dan bijak. Karena wibawanya inilah, penduduk dusun menjadikannya sebagai sesepuh, tempat memutuskan semua urusan atau rasan. Ia bernama Ali Kundi.
3: Bagaimana dengan hasil ladang kita, bapak-bapak, ibu-ibu?
6: Musim kali ini, semua hasil ladang tumbuh subur, tuanku Ali Kundi.
3: Ini berkat doa dan kerja keras kita semua. Semoga hasil pertanian kita selalu berlimpah di setiap musimnya.
6: Itu yang kami harapkan. Dan arahan dari Tuanku Ali Kundi juga masih kami dengarkan. Menjaga lingkungan agar tetap lestari.
5: Ali Kundi tinggal bersama anak perempuannya yang terkenal cantik jelita. Tidak ada yang menyamai kecantikan Putri Ali Kundi. Putri Ali Kundi memiliki kelebihan lain, yaitu rambutnya lebat, hitam, lurus dan panjang sampai ke tumit. Siapapun melihatnya pasti akan berdecak kagum.
7: Sudah pernahkah kau melihat kecantikan anak dara Ali Kundi?
8: Sudah, bahkan kabarnya sudah terdengar sampai pelosok negeri.
7: Dayang Ringkeh memanglah cantik sesuai dengan namanya. Dayang berarti perempuan, Rengke berarti cantik. Jadi Dayang Rengke memanglah dia perempuan yang paling cantik.
8: Meski dia cantik jelita, tapi dia tidak pernah sombong.
7: Itulah budi pekerti yang harus kita contoh. Cantik dan dari keturunan orang besar, tapi Dayang Rengke tetap membumi, mau bersahabat dengan siapa saja.
5: Pagi itu, Dayang Rengke melakukan pekerjaan seperti biasa. Ia akan melakukan pekerjaannya dengan rasa gembira, sambil mencuci, menyapu, bahkan mandi di sungai pun orang tidak akan heran jika mendengar suara merdunya melantunkan senjang. Maka ketika Dayang Rengke bersenjang, air sungai, ikan yang berenang, bebatuan, pepohonan seakan-akan turut diam mendengarkan kemerduan suaranya.
9: Sungguh indah suasana pagi ini, cerah dan menyegarkan. Air sungai mengalir dengan deras dan para perempuan kampung beramai-ramai mencuci di sungai.
7: Apa kabarnya Dayang Rengke? Lama tak jumpa?
9: Iya, kita sudah seminggu tidak saling sapa.
7: Aku dan keluarga bertandang ke pusat kota. Ada saudara yang menggelar hajatan di sana. Jadi kami bertandang lama di rumah saudara ayah.
9: Oh iya? Wah, betapa senangnya bisa berkunjung ke pusat kota. Suatu hari kelak, aku akan ajak ayah main ke sana.
8: Aku boleh ikut nggak, Dayang Rengke?
9: Kalau memungkinkan, kita semua berangkat. Tapi ingat, ini baru rencana loh.
5: Ketika sedang mandi, Dayang Rengke tidak menyadari kalau sehelai rambutnya yang panjang lepas dan hanyut. Rambut itu hanyut mengikuti aliran Sungai Musi. Dari Sungai Musi awal sampai ke Sungai Panai, yaitu nama aliran Sungai Musi yang berada di hilir. Saat hanyut di Sungai Panai, rambut tersebut tersangkut mengenai kaki seorang laki-laki yang berasal dari Dusun Balu.
10: Aku harus melihat perangkap ikan yang aku pasang. Mudah-mudahan sudah dipenuhi oleh ikan yang banyak. Wah, air sungai ini deras sekali. Kurasa tak satu pun ikan yang mau masuk ke dalam perangkap yang aku pasang. Tapi itu apa ya? Warna hitam dengan penuh kemilau. Sepertinya sehelai rambut yang panjang. Wah, indah sekali. Siapakah gerangan pemilik sehelai rambut ini? Pastilah dia seorang gadis yang cantik dan rupawan.
5: Sejak mendapatkan rambut panjang itu, Bujang Baluy menjadi tidak tenang. Rasa ingin tahu pemilik rambut indah itu mendorong hatinya untuk mencarinya. Dalam hati, ia penasaran dan hendak mencari pemilik rambut tersebut ke hulu sungai. Akhirnya, mulailah Bujang Baluy melakukan perjalanan menyusuri sisi Sungai Musi. Mulai dari Sungai Baluy ke huluan. Tiap kali menemukan dusun dan orang di sepanjang sungai, Bujang Baluy selalu bertanya perihal siapa di dusun ini yang memiliki rambut indah dan panjang.
10: Maaf Pak, apakah Bapak tahu siapa pemilik sehelai rambut ini?
11: Wah, di kampung ini tidak ada gadis yang memiliki rambut seindah itu. Mungkin di kampung sebelah.
12: Untuk apa kau cari pemilik rambut itu? Susah kalau hanya menebak-nebak orangnya, tapi tak tahu siapa yang memilikinya.
10: Biarlah, aku cari lagi pemilik rambut ini. Permisi, saya mau melanjutkan perjalanan.
5: Namun, Bujang Baluy tidak putus asa. Dalam hati, ia yakin jika rambut ini ada pemiliknya. Bujang Baluy tetap melanjutkan perjalanan dan bertanya dengan penduduk sepanjang sungai. 4 dusun sudah dilaluinya. namun belum juga menemukan pemilik rambut yang panjang tersebut. Akhirnya, sampailah Bujang Balui di Dusun Semeteh, dusun yang terletak di seberang Sungai Musi. Bujang Balui kembali bertanya dengan orang yang ditemuinya tentang perempuan yang berambut panjang. Betapa senangnya Bujang Balui ketika mendapat jawaban bahwa pemilik rambut yang panjang tersebut Putri Alikundi, penjaga Dusun Semeteh bernama Dayang Ringke. Dengan perasaan bahagia, Bujang Balui pun berusaha menemui Alikundi, sang penjaga dusun, sekaligus hendak berkenalan dengan anak gadisnya.
2: Amboy, cantiknya gadis itu.
7: Namanya Dayang Ringke, anak tertua kampung kami, Tuan Alikundi.
2: Aku harus berkenalan dengan dirinya. Aku yakin rambut ini milik Dayang Ringke dan cantik jelita dengan rambutnya yang panjang itu.
5: Bujang Balui pun mencoba menemui Alikundi dan Dayang Ringke untuk mengembalikan sehelai rambut yang ia temukan.
2: Maaf, beribu maaf, tuanku Alikundi yang bijaksana. Kedatangan hamba ke sini ingin mengembalikan sehelai rambut yang hanyut yang hamba temukan di tepian sungai di dusun hamba.
3: Kudengar kau dari dusun yang jauh. Rambut siapakah gerangan itu?
2: Hamba percaya kalau rambut ini milik putri tuanku Alikundi. Mohon diterima tuanku.
5: Setelah melihat sehelai rambutnya, terkejutlah Dayang Ringke. Sementara Alikundi dalam hati terkagum-kagum melihat kejujuran Bujang Balui ini. Singkat cerita, karena melihat kecantikan Dayang Ringke, Bujang Balui langsung jatuh cinta. Ia sampaikan keinginannya untuk mempersunting Dayang Ringke kepada Alikundi. Sebagai lelaki yang pengalaman dan berwibawa, tentu saja Alikundi tidak langsung menolak maupun menerima. Dengan lembut, ia tetap mengingatkan agar Bujang Balui jangan terburu-buru dan berpikirlah baik buruknya. Selanjutnya, tentu saja meski sebagai orang tua, Alikundi tetap menyerahkan pada putrinya, sebab putrinya lah kelak yang akan menjalani hidup.
3: Aku tahu niatmu, Bujang Balui. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Ringke, anakku, dan hendak bermaksud meminangnya.
2: Benar sekali, tuanku.
3: Namun semua ini aku serahkan kepada putriku, Dayang Ringke.
9: Siapapun, berparas buruk atau tidak, cacat ataupun tidak, jika sang pencipta menghendakinya, siapapun diperkenankan menjadi jodohku, maka akan aku terima sebagai takdir. Aku akan jalani dengan senang hati. Namun, sebelum menjadi pendamping hidup, ada syarat yang harus kau lakukan.
2: Syarat apakah itu, wahai Dayang Ringke?
9: Syaratnya, engkau harus mencuci kakiku dengan air pinang.
2: Air pinang? Mana mungkin buah pinang bisa mengeluarkan air yang banyak?
5: Pahamlah Bujang Balui kalau lamarannya ditolak. Mana mungkin buah pinang menyimpan air yang dapat mencuci kaki?
2: Baiklah, sepertinya ini menjadi penolakan yang halus bagiku. Aku akan membatalkan niatku. Tapi aku punya syarat juga. Jika kalian tak penuhi, aku akan mempersunting Dayang Ringke menjadi istriku.
3: Syarat apakah itu, wahai Bujang Balui?
2: Aku akan membatalkan menyunting Dayang Ringke jika orang dusun Semete bisa menyiapkan air kelapa muda untuk membasuh seluruh kaki warga dusun Balui.
5: Bujang Balui merasa sangat yakin jika Dayang Ringke akan menjadi miliknya, sebab ia tahu warga dusun Semeteh, walau wilayahnya luas, namun hanya terdiri dari beberapa orang saja. Bagaimana mungkin mereka akan sanggup mengadakan air kelapa muda untuk mencuci kaki warga dusun Air Balui yang ratusan itu? Ternyata Dayang Ringke dan ayahnya menyanggupi. Maka dikerahkannya warga dusun Semeteh yang hanya berjumlah beberapa orang itu untuk mengambil kelapa muda. Mulailah mereka mencuci kaki warga dusun Balui. Anehnya, setiap kali mereka mengambil buah kelapa, maka akan muncullah buah-buah kelapa muda yang baru. Semua penduduk dusun Balui tanpa terkecuali kakinya dicuci semua. Bahkan, saking banyaknya air kelapa yang dipakai untuk mencuci kaki warga dusun Balui berubah menjadi sungai.
3: Syaratmu sudah kami penuhi, maka tuntaslah perjanjian kita.
13: Belum, Tuanku Alikundi. Masih ada satu syarat lagi.
3: Syarat apa lagi, wahai Bujang Balui?
4: Biarlah, Ayahanda. Mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Balui.
13: Ya, ini syarat kedua dan yang terakhir. Jika Dayang Ringke dan Tuanku Alikundi tak mau, maka aku akan mengambil Dayang Ringke dengan paksa.
3: Apakah syarat itu? Katakanlah.
13: Aku meminta agar warga dusun Semete menyediakan sambal untuk dimakan warga dusun Balui sepuasnya.
5: Dalam hati Bujang Balui tersenyum, sebab bagaimana mungkin warga Semete yang hanya beberapa orang mampu membuat sambal untuk ratusan warganya? Bujang Balui tidak habis pikir. Ternyata warga dusun Semete membuat sambal sangat banyak sekali. Bahkan saking banyaknya, sambal tersebut membentuk gundukan yang sangat tinggi. Setiap kali diambil, maka sambal itu akan bertambah sendiri. Menghadapi kenyataan tersebut, Bujang Balui menjadi sangat marah. Harapannya untuk menyunting Dayang Ringke pudar sudah. Dengan emosi, Bujang Balui melampiaskan kemarahannya dengan bersumpah.
13: Sampai kapanpun, Bujang dari dusun Balui tidak akan menikah dengan gadis dusun Semete. Kalaupun ada yang menikah, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan dusun Semete tetap akan menjadi dusun yang sepi. Meskipun dusunnya luas, namun warganya tidak akan bertambah.
5: Akhirnya, Bujang Balui pulang dengan rasa kecewa. Sejak itu, bujang-bujang dari dusun Balui tidak berkenan menikahi gadis dari dusun Semete. Hingga sekarang, kepercayaan tersebut masih diyakini oleh masyarakat dusun Balui dan dusun Semete. Sudah kita ikuti drama legenda Dayang Ringke produksi RRI Palembang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
3: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
2: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele.
3: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
2: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
3: Masa sih, Mak?
2: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
3: Ya enggak lah, Mak.
2: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
3: Siap deh, mamaku sayang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, masih di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Samo C. Ilham. Jadi kita kembali di Sumsel Bertendang. Kita bakal terima line telepon di 0711351656 ya. Payu Begancang. Untuk yang pengen telepon, request lagu, langsung kita rengek ke sampai jalan kaki tuntas di jam 21 malam.

0: Oke, baik, Baca Baca, ini ada lagu Capaka. Waduh, ini lirik lagunya benar-benar kayak memberikan sebuah pesan ya, bahwa kita dalam kehidupan ini tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa kayak apa ya, pokoknya paling deh, paling paling hebat, wow, paling belaga sih gue katanya, paling berduit. Tapi mudah-mudahan yang lagi monitor siaran Cailha malam ini, galau-galaunya memang baik ya. Dan juga selamat malam. Iya, singgo kato macam bece ya, dak kobar lagi nak minum. Telepon kita berbunyi terus ya, dari jam tadi waktu Cailha baru datang sampai saat ini kayaknya sudah dak sabar lagi pengen kita terima teleponnya ya. Tapi sebelumnya kita pengen menyapa dulu, selamat malam untuk yang lagi monitor di aplikasi RRI Digital ataupun juga di streaming di rri.co.id dan juga di 88,4 FM ya. Mudah-mudahan galau-galaunya sehat, galau-galaunya tidak buntu tentunya ya. Oke lah, kalau begitu di Sumsel Berlendang pecah biasa macam bece, langsung by request lagunya ya, kirim salamnya kage di jam 9 malam ini baru boleh kirim salam. Tapi kalau buat di Sumsel Berlendang kita cuma request lagu bae. Oke, dan langsung kita bakal terima penelpon pertama kita, ada siapa? Halo Sumsel Berlendang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
1: Dengan Pian, Cek.
0: Cek Pian, di mana Cek Pian?
1: Talang Balai.
0: Di Talang Balai daerah mana tuh?
1: Daerah Ogan Ilir, Tanjurajo.
0: Ogan Ilir, Tanjurajo ya. Kenal Nabila dak? Nabila.
1: Nabila.
0: Nabila wong Tanjurajo juga itu kata Aldo, enggak tahu ya.
1: Udah kurang tahu aku.
0: Oke, kita tanya ke ya kalau enggak tahu ya.
1: Dia itu di Tanjurajo
0: atau di Talang Balai? Iya, dia di Tanjurajo. Tanjurajo sama Talang Balai itu beda ya?
1: Tanjurajo itu kecamatan, Cek.
0: Oh, kecamatannya. Tanjung Balai itu?
1: Talang Balai kan daerah kan dusun.
0: Desanya mah itu ya. Oh iya iya iya, kayak gitu tanya ke ya. Oke, lagi apa nih Cek Pian malam ini? Sama siapa duduk di situ?
1: Dewean, Cek.
0: Dewean bae.
1: Dengar suara Cek Ilham tuh deh.
0: Sama itu ya. Iya, jadi dak kate konyelan di situ. Konyelannya ada dak?
1: Kate.
0: Kopi dak kate pulo. Cuma ada kopi bae. Eh jadilah.
1: Ada kopi ya, teh.
0: Oh teh, wah, dak ada ngopi ya.
1: Dak ngopi tuh, Bu.
0: Nyusu juga dak? Nyusu dak?
1: Yo.
0: Kalau ngomong ke nyusunya langsung bisa, yo itu ya. Oh jarang ya kalau nyusu ya. Oke, lagunya apa Cek Pian malam ini?
1: Lagu Cek Ilham, lagu itu Melata belum itu.
0: Belum, lagu Cek Ilham.
1: Sama-sama Gilo.
0: Bagaimana?
1: Sama-sama Gilo.
0: Sama-sama Gilo. Aduh apa lagu itu Cek.
1: Tunggunya sama-sama Gilo aja.
0: Kalau lagu lain aduh dah Cek, walang kenyo lagunya ya. Lagu lain apa lah coba?
1: Lagu lain?
0: Iya.
1: Lagu lain.
0: Ya mana lain tuh? Lagu lagu A Heru be galak ada lagu Modal Hawa.
1: Pilih ke baik.
0: Kita pilih ke ya.
1: Tahu,
0: oh ini A Heru nih Tokek Kelapo Cek yang nyanyi nih Cek.
1: Hah?
0: Iya Tokek Kelapo di Sukarami Palembang.
1: Ado.
0: Ayo kita pilih ke kita rengek ke lagunya ya sudah ini ya.
1: Aku tahu dengan lagu-lagu itu tapi judulnya enggak tahu.
0: Judulnya enggak tahu, ibarat kato kalau wong tuh ingat rupo dek ikan enggak ingat namo Cek ya. Wah, singgo kato payulah kalau mah itu nian. Yo payo.
1: Alhamdulillah sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih doanya.

0: Jaga terus ya.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Nah, itu baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nian Jasinggo Kato. Cilham setiap kali siaran itu pasti didoai ya. Doyan doa agar rezekinya lancar, sehat selalu, dimudahkan segala urusan. Terbukti nih sama Cebece ya, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin itu Cilham kan enggak enak badan tuh. Tapi malam ini kayaknya sudah fit lagi, sudah sehat lagi ya. Oke. Dan di belakang Cepian di Tanjung Rajo, kita terima kembali 351656. Ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
2: Halo Sumsel Berdendang.
1: Iya, sama siapa nih?
2: Dari kawasan Ogan Ilir.
1: Ogan Ilir lagi. Dari OI ke OI lagi ya.
2: Iya.
1: OI-nya di mana, Cek?
2: Di Kecamatan Tanjung Batu, Cek.
1: Oh, Tanjung Batu, bukan Tanjung Rajo, bukan?
2: Bukan.
1: Ayo, Tanjung Batu ngasak sini lagi. Oh, Cek Johan ini.
2: Iya, apa kabar Cek Ilham?
1: Alhamdulillah sehat. Cek Johan, Cek mana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga, Cek.
1: Cek Johan ini ada kepanjangan kalau tidak salah ya.
2: Iya, jodoh di tangan Tuhan.
1: Lah, itu dia kan.
2: Bukan jodoh ditahan, Cek.
1: Bukan ditahan, bukan, jangan ditahan.
2: Kalau ditahan tidak maju-maju.
1: Ayo, tidak jadi ini ya.
2: Iya, tidak maju lah.
1: Tidak maju lah sih gue kata kalau ditahan. Wah, Ceknya pengalaman ini Cek Johan ini ya. Oke.
2: Ilham kalau pengalamannya.
1: Yo, kita pengalamannya banyak nih, Cek.
2: Banyak, yo.
1: Lagunya lagu apa,
2: sudah
1: Cek Johan?
2: Makan, Cek.
1: Sudah, Bobo yang belum tadi tuh.
2: Bobo belum.
1: Iya, udah nanya lauknya apa?
2: Lauknya apa, Cek?
1: Lauk ini nah, apa namanya itu? Bekasem tau dah, Cek?
2: Bekasem.
1: Tahu ya.
2: Bekasem, Cek.
1: Lemak ya?
2: Iya. Oh,
1: iya, apalagi pakai lalap jengkol.
2: Ah. Jengkol petai.
1: Wih singgonya ya. Lalapnya iyo, jengkol. Wah, tahu galo Cek Johan nih singgonya.
2: Mun makanan Cek, tahu galo Cek.
1: Aman pajuan kate yang ndak tahu Cek ya.
2: Ya tahu galo pajuannya.
1: Apa yang ndak tahu Cek Johan nih?
2: Apa ya ndak tahu yo.
1: Nama gadis sebelah mungkin ndak tahu ndak?
2: Gadis.
1: Oke. Okay. Lagunya apa Cek Johan?
2: Lagunya Bujang Temuk kan, Cek.
1: Wow, eh, Cek Anyo ya, untuk mengujuk nih kan ini, Cek Anyo.
2: Iya.
1: Oke, okay. Ado, sudah kita siap ke.
2: Iya, makasih waktunya, Cek.
1: Iya, Pak Yo.
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Johan. Terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga. Dan satu penelpon lagi, sebelum kita ke lagu, kita sambut ada siapa. Halo, Sumsel Berdendang.
3: Halo, Sumsel Berdendang,
1: Ganteng. Sama siapa nih?
3: Sama Waita.
1: Oh, Cek Asmi.
3: Iya, Ganteng.
1: Iya, apa kabar, Cek Asmi?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Lah, sudah galau ya?
3: Alhamdulillah.
1: Apa dia yang sudah galau ini?
3: Sudah galau, Cek.
1: Makan lagi sudah.
3: Lagi nyantai, Cek.
1: Wah, lemak lah ya.
3: Tunggu Cek Ilham.
1: Oh, ditunggu kenian ya?
3: Iya lah.
1: Alhamdulillah, sudah
3: pasti
1: sampai ini.
3: Malam Jumat tuh Cek Ilham, yo nian kan?
1: Ngantu ya, kalau malam Jumat ya?
3: Iya.
1: Ayo, mana koyong kita koyong?
3: Koyong kita yasinan di kompleks.
1: Oh, pantesan. Baik lagi masuk Ceknya jam 9 ya.
3: Iya.
1: Oke. Kalau Cek Asmi nak lagu apa malam ini?
3: Lagu ini baik Cek. Kulak payu. Lagu ini Cek.
1: Yang mana
3: Nangko
1: tuh?
3: Nangko Mudo Cek.
1: Apa?
3: Nangko Mudo.
1: Nangko Mudo.
3: Iya.
1: Bukan yang bye itu bukan.
3: Bukan Cek itu.
1: Nangko Mudo. Aduh dah lagunya ya. Aduh ya.
3: Aduh,
1: Cek. Nangka apa nangko deh nih?
3: Nangko, Cek.
1: Coba kita cek dulu. Pernah minta sama kawan
3: pernah,
1: mana?
3: Pernah, Cek. Sama Cek Dora.
1: Iya, ya. Coba ya, Cek. Cek duken ya. Nangko mudonya ya.
3: Oke, Cek.
1: Jadi malam ini lagi surang, Bay, ya?
3: Iya, Cek.
1: Tidak apa-apa sama surang, Bay.
3: Lagi, kan? Sama,
1: oh, iya. Bukan lagi singgonya. Sampai kemana-mana, ya?
3: Iya.
1: Nangko mudo, Cek. Tidak lemak tapi nangko mudo nih.
3: Oh, Cek,
1: amun
3: sayur lemak,
1: Cek. Oh, iya, jadi ke sayur nangko ya. Boleh lah.
3: Iya.
1: Dah hati ini, Cek. Ini ada resepnya malah. Apa? Kati ini, Cek. Ada resep nangko mudo.
3: Kulak payu, kulu payu.
1: Ah, mana itu ada? Kulak payu, kulu payu.
3: Oke, Cek, ngomong, Cek.
1: Siapa?
4: Halo, Cek.
1: Oh, yang apa?
4: Itu, lah, dalam diri kita orang Cek Rasid.
1: Yang mana?
4: Tanggal 6.
1: Yang mana? Belum.
4: Acara di tempat Widodo.
1: Belum ada.
4: Nah, sudah aku undang.
1: Oh iya ya. Oh, mudah-mudahan insyaallah. Kehadiran
4: Cik Ilham
1: ya. Insyaallah Cik Ilham memang sehat. Itu. Oh iya boleh.
4: Antara pendengar sama penyiar.
1: Iya, banyak yang nak minta foto dak ge sama Cik Ilham? Wah.
4: Aku nak minta yang merah be,
1: mudah. Ya, yang merah.
4: Ayo.
1: Kantong plastik merah maksudnya.
4: Ya kagak aku.
1: Oh iya.
4: Malah dekat-dekat besar
1: loh. Ayo boleh. Oke, siap. Terima kasih undangannya, Cek ya.
4: Pertemuan atau penyiaran pendengar.
1: Oh, mak itu, Pak Yo.
4: Itulah, Cek ya.
1: Yo.
3: Untuk Cik Ilham selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya doa itu dak ya. Siapa tahu kan. Amin, pokoknya kita amin ke.
3: Iyalah.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terima kasih teleponnya ada Cik Asmi dan juga Cik Asmi di Wahita. Oke, dan yang pastinya Kagi kita bakal terima kembali telepon di 0711351656 dan juga Kagi bakal Cik Ilham baca ke untuk WhatsApp yang sudah masuk di 0897788484. Dan kali ini kita bakal dengar ke lagu Heru. Ada Kulo juga Cik Ilham ya, ada juga siapa namanya itu? Pili, ada juga Rian, ada juga Cik Nova dengan lagunya Modal Hawa. Dan yang pastinya jangan kemana-mana mancing-mancing ya, kita bakal balik lagi. Dan yang masih tetap di sini di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya baik, 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Maju BC saat ini sudah 58 menit melangkah dari jam 20 malam. Ini pecahnya kita bakal tuntaskan untuk di Sumsel Berdendang, karena sesaat lagi tepat di jam 21 kita bakal berlanjut untuk di Senjang Sekayu ya. Oke, silakan yang pengen bergabung 351656 bakal kita terima Maju BC teleponnya. Oke, dan juga buat siapa nih yang lagi monitor juga untuk yang lagi menuju ke Sukarami ya, dari jalur dan juga ada siapa lagi tuh yang sikonyo ya, dan juga ada Wawan juga, halo, udah tau monitor gak masih ya, dan juga masih ciren gak sih bahwa yang siaran ini adalah Ceyham ya. Oke, dan sekali lagi mudah-mudahan selalu kompak dan juga mudah-mudahan selalu tercipta suasana kekeluargaan sehingga kita bisa sukses sama-sama ya. Oke, sekali lagi untuk Mancipici jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Iya, Halo RRI.
8: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.
11: Nah, jangan lali. Dengoklah terus FM 82.4 MHz. Radionya Ugang Kite.
12: Payo kuyang kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88.4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Waduh, gak terasa ikalah sudah malam Jumat lagi ya di Kamis malam. Ketemu lagi sama Koyong Awan untuk Desain Yang Sekayu edisi 9 Juli 2026. Cuman Koyong Kopi, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan suasana hatinya ringke ya. Dan juga malam ini malam menyenangkan untuk kita gale-gale Koyong Kopi. Karena ngapa? Karena kita masih dinjuk ke kesehatan, kita masih dinjuk ke rezeki dan juga dinjuk nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pacak ketemu lagi untuk di malam kaya. Oke, yang nak betelponan sama Koyong Awan, kirim salam dan juga request lagu daerah Musi Banyuasin 3516556 sampai tuntas kagak bakal kita terima teleponnya Koyong Kopi ya. Dan langsung kita sapa ada siapa? Halo Senjang Sekayu.
1: Halo Senjang Sekayu. Koyong
0: Awan, apa kabar? Oh, nama kabar ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya Koyong Adi?
1: Alhamdulillah sehat
0: dah ya, mensehat tuh lemak yung, makan lemak
1: di donyenya.
0: Apalagi sen banyak utang suwe metuna yung.
1: Utang dah suwe.
0: Nambah sedap hidup yung ya.
1: Kada tak ngenyot.
0: Woi bukan lagi, tekenyot nih ya, singgonya nak kemana-mana. Aman cewek cewek itu tuh beret-beret oleh banyak sen tadi kan. Jadi malam kak lagi santai be apa yung?
1: Lagi nyantai.
0: Wah lemah. Berewang kanti siapa sih itu?
1: Dang surang
0: baik kemana wong di rumah?
1: Wong di rumah lagi ada ngoleng itu pakai cucung.
0: Oh nengolek situ?
1: Tahu.
0: Nembay agak nyau nengoleknya.
1: Tahu itu lagi nih apa?
0: Joko kalau lagi besakat. Dari lagi besakat tak?
1: Dak
0: olah ya, oke?
1: Dak olah zakat. Ah, lah
0: tuwe. Biasanya tu yang besakat tu lah bumbu-bumbu cintonya. Lah dak olah besakat pula mak mana jawang itu kan? Tetap liwat akor ge, itu.
1: Kering, alang keringki ya.
0: Nama?
1: Kamu dak olah besakat.
0: Aw, dak suai seni kehidupan tu yang dak olah besakat tu yang.
1: Alang main perangi ya.
0: Aw, pecah siapa lah baik perangi itu?
1: Hah?
0: Mencak siapa lah baik perangi?
1: Ya ini kau yang perahan.
0: Kau yang perahan tu bukan baik perangi, meneng pala ujanya oleh rentue sampai merpuam itu. Singgonya banyak kendaan ya.
1: Banyak kendaan, merpuah yang banyak kendaan.
0: Ngomong ke soal berhan sampai merpuah kan itu cinto apa yang istilah tu? Cintonya terlarang oleh karena merpuah dijodohke, metenayung ya. Umaknya, umaknya nak rete itu nayo. Jadi ngorban ke kebahagiaan anak tidak boleh itu yang dah yonge. Tapi ngomong ke soal jodoh-jodohan, kalau zaman dulu memang ada yonge perjodohan di dusun kita itu.
1: Ada.
0: Oh, mak mana? Amat dijodoh kita itu.
1: Jarang, kan? Iri itu tu yang ini tahu dah.
0: Nama?
1: Belarian.
0: Belarian ada. Sampai Mika juga ada.
1: Jangan ini tidak dijodohkan itu belarian.
0: Ah, itu jalan pintasnya. Tapi yang
1: tidak belarian itu kalau apa je jodoh ke apa?
0: Merasan tuwe ke mak mana situ kan?
1: Jadi orang tuwe merasan ini.
0: Itulah ada motus kerasan kan?
1: Motus kerasan.
0: Cuma balik belarian tadi alang kemengesnya yong tapi. Singgonya dikejar-kejar itu yang he?
1: Dikejar-kejar.
0: Saya belarian.
1: Belarian.
0: Belara ya mencak ujuk kita itu kan. Tapi alhamdulillah Koyong terbasak sama kopi kita memang cinta sama cinta dah yang he?
1: Cinta
0: sama bedebek. Oh, bedebeknya lah, bedebeknya tuh lah. Lah tersenak nih ya singgonya tuh. Lah cinta dari hati nih ya itu nayo. Jangan cinta sehidup semati.
1: Udah baca
0: hati cintanya boleh abadi tapi tapi sama cinta sehidup semati gak hidup ku gak galek yong gak
1: galek
0: jawang tuh yang beno tuh cinta abadi mituna yong. Jadi walaupun pasangan kita tapi mudah-mudahan panjang umur galek.
1: Amin.
0: Walaupun sebenarnya memang lah sudah seyogyanya ada kalanya juga yang memang sudah jadi Apa isa kata itu sudah menjadi suratan kita sebagai makhluk hidup. Wow, mangan koyong awan alang kecak bagus nih malam Mika ya. Oleh makan ubi tadi itu yo.
1: Amun bukan suratan buat itu nasi.
0: Ah, itu tadi. Makanya ada cak kawan kami itu berdoa jadinya ya Allah, mudah-mudahan dia jodohku, aman bukan. Tolong dicek lagi jadinya mak itu nah. Makso joko namanya mak itu kan.
1: Doa
0: kawan kami ada itu yo. Oh, joko makso doa kawan itu kan. Aman doa yang benar itu kan, aman dia memang jodoh dekat kelah, memang bukan jodoh jauh kelah. Ika jonya aman bukan jodoh, coba cek lagi mak itu nah. Macam itu joko kan. Jadi aman ngomong kayak sekayu yong, aman adalah sekayu Mika. Jawang tuh laringke Mika yong.
1: Laringke ni agak lalame dalam mudik.
0: Lalame. Saya udah olah dajak uang.
1: Koyong hari.
0: Hah?
1: Koyong hari. Ada jalannya lah bagus. Tidak dari ini tu. Dari
0: simpang 4. Simpang 4 mana?
1: Dari sekarang ini apa dia namanya dusun apa dia tu bersitu simpang.
0: Oh dusun ini koyong hari tu mana hujannya getang tu? Dusun bukan Ngula, ada dusun apa itu tadi? Sungai Kero. Sungai Kero mana enggak salah ge.
1: Oh, dia itu di ini di daerah Sukarami bukan ngari.
0: Lah, mana yang benar kuyung ngari ka ge ngolah keku getang tuh. Beruso yung. Bayi lama itu alang kayak besoknya suara kipas angin tuh kayak masuk angin yung. Ada 2 3 4 ikut kalau dak.
1: Agak jangan di kondo.
0: Au.
1: Gini enggak lemah bawa ini.
0: Oh panas itu yonge. Situ panas yonge.
1: Panas nih ya.
0: Ngapa sih kak dengen nia yo ngasek kudak suwek kipas angin padahal.
1: Enggak tuh bawa ini, bawa
0: batang asam. Bawa batang asam. Oke, okay, koyong nak dengok lagu apa yo? Lagu sekayu.
1: Lagu sekayu itu apa dia?
0: Banyak lagu sekayu, ah?
1: Yang ini mare-mare itu. Nah, oh. Yang ini yang apa dia namanya? Gitar tunggal itu apa dia?
0: Yang Sailin.
1: Sailin,
0: oh, coba kita di ujung itu soal panjang lagu itu.
1: Tak pendek, mare-mare.
0: Ada apa?
1: Ah,
0: oh, ya.
1: Dengan yang itu.
0: Ah, apa?
1: Udah itu iban-iban bae.
0: Iban-iban ade. Aman mare-mare tuh merajuk mare-mare.
1: Gede juga tadi merajuk.
0: Merajuk tuh wae, Yong.
1: Merajuk tuh mare. Sampai cak ini.
0: Jawa merajuk tuh wae itulah yang sego. Oh, sego mojoknya.
1: Gue lagi
0: Oh, denjuk gue jeruk tempoyak asam. Oke. Salamnya untuk siapa, Yong?
1: Salamnya untuk gale-gale, Yong.
0: Pak Yong.
1: Dari asap aja gue kirim gale-gale. Heeh. Dari koyong hari sampai koyong
0: apa? Koyong manap. Pokoknya kena gale. Ayo Pak Yoyo.
1: Untuk koyong awan
0: ya.
1: Selamat tugas bae, selamat malam. Semoga koyong jangan ini yo.
0: Jangan apa?
1: Cuaca tubuh dangjan ya Mika.
0: Itu joku ke. Ah yo ngawak kula hitam. Soalnya menemani bejemo kaget pas mati lampu cuma gigi terjingkok yo.
1: Gigi satu itu lagi sono.
0: Lah.
1: Coba dia mama dulu.
0: Aman sono.
1: Bejemo lagi sono.
0: Lemak yo aman sono Mika demam kure.
1: Jadi ya buat ubat itu dah
0: ke? Hah?
1: Ijat iye.
0: Ah, yang nuntut di semak-semak itu kan? Lah segop lah emang nuntut ubat itu. Jadi jangan banyak pisikan. Tahu tak pisikan yo?

0: basah apa bekonyak?
1: Tahu membasuh emak kami. Payu kaki ngat bekonyak gale ke lantai itu. Nah, ambek bekonyak.
0: Kaki kan bekonyak kaki basah. Dek untuk itu
1: kan? Oh, zaman kami dulu.
0: Itu kan?
1: Ansap yung.
0: Naik rumah.
1: Ansap yung.
0: Bekonyak ya kaki.
1: Oke yo.
0: Ayo itu we.
1: Yo, payo.
0: Terima kasih. Yo. Nah, udah spesial untuk yang ujuk
1: eh. Oke, yang ujuk lagi monitor ya. Ayo, payo.
0: Enggak spesial ke. Kadenyu we tunggu mak mango.
1: Oh, besok-besok mangganya.
0: Heeh. Besok-besok mango lah nak masak jadi.
1: Au.
0: Itu
1: Bayu, Kak. Yo, Bayu.
0: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang koin kopi, kalau bahasa-bahasa jadul kita di dusun tuh memang agak buat kita menggelitik ya. Bekonya, loya, pisikan tadi itu kan. Kalau bukan asli Wong Sekayu pasti tidak tahu koin kopi. Oke, di belakang Koyong Adi kita sambut lagi ada siapa? Halo, Senyang Sekayu.
2: Selamat malam Senyang Sekayu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koyong Pauzan.
2: Iya.
1: Apa kabar ya?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Makan masih bobo yong ya?
2: Masih yong.
1: Gimana aman lauknya
2: tiga
1: lemak?
2: Tiga kali sehari yong.
1: Hah?
2: Tiga kali sehari.
1: Oh, tiga kali sehari makannya?
2: Iya.
1: Oh, mandi yang sekali yong ya?
2: Mandi tiga kali juga.
1: Wah, wow, ya? Bolehlah banyak ayo.
2: Tiga kali kita nih.
1: Oh, mah itu.
2: Iya.
1: Lagi kalau mandi sekali jadi mbek yong ya?
2: Tapi uji uang ya. Mbek bae ndak mandi laku.
1: Lah, itu berpikirlah jadi yong.
2: Berpikirlah kau yang awan tuh, ndak usah lah mandi berhari-hari kan.
1: Oh, cuma bedengas yong enggak mandi sekali. Uang nekat kita langsung nutup hidung mak tahu. Oh, ya itu.
2: Iya. Nyape kan nutup hidung. Ini lagi flu kan ini.
1: Tapi aman belagak tetap belagak tuh lah yong walaupun ndak mandi kan. Jangan
2: ngawani belagak nian, ndak mandi ndak mandi uang ndak galo.
1: Belalang tegak maksud koyong tuh itu kan. Ngate secara halus dah yong ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi malam ini kak lagi ngapain yong?
2: Kita ini lagi nyantai bayong.
1: Banyak tanaman situ yong ya.
2: Apa?
1: Banyak tanaman enggak di situ?
2: Banyak. Nah, tanaman apa kok yang awan?
1: Tanaman duit ada enggak?
2: Oh, duit. Ada.
1: Loka koyong kami.
2: Duit aku dulu kan lagi ku tanam kok yang embek lagi.
1: Jadi nih, jadi apa namanya itu? Ya, cah itulah pokoknya ya.
2: Iya, bayang ke bayang ya. Ada pohon isinya duit galo yang. Cak mana lah?
1: Pas bangun, pas nak ngembek terbangun tidur mah itu. Hanya mimpi.
2: Lemak yang ngasa ini. Lata ambek sekarung,
1: yo.
2: Baru bangun. Ay, mana duit yang tadi?
1: Oh, pernah, koyong awan dulu pernah temimpi, bukan mimpi duit sih. Lebih cak, mana yang nge? Dalam mimpi itu koyong awan terasa kayak, namanya meli HP apa ya, meli baju mah itu dah. Oh, pokoknya senang dan ada barang itu tadi kan. Pas terbangun mimpi terkesal mak itu cuma mimpi ternyata.
2: Ada nian.
1: Ada memang cah itu yang pernah.
2: Iya ada nian. Aku anggap paling kejak itu yang sama.
1: Mimpi mak itu pula.
2: Iya. Kita tuh beli barang baru. Ya HP pernah juga yang. Nah asalnya bangun. Caknya tadi aku beli HP mana? HP yang aku beli tadi.
1: Jadi nyesal bangun mimpi. Tidurnya ya. Coba tidur lagi. Pas tidur bukan lagi tentang barang HP. Malah mimpi ini. Mimpi namanya itu dikejar hantu.
2: Nah itu
1: ya. Jangan ngomong hantu malam ini kok ngawan dewean balik.
2: Tapi mimpi itu pacak cak kenyataan yang ya.
1: Emang itu ya.
2: Kita ini loh, bukan kenyataannya bukan ini yo. Bukan kenyataan kejadian benar tidak yo.
1: Ya mana itu yang benar.
2: Ibaratnya kita mimpi kan. Cak kita dikejar-kejar apa.
1: Okay.
2: Waktu kita bangun tuh badan tuh terasa capeknya.
1: Oh yo ngos-ngosan. Beda. Iya. Beda koyong awan, kalau koyong awan mimpinya miring meten ayo. Netes meto. Kalau tidurnya miring meten, mimpi sama tidur miring. Jadi netes ngeces meto yo. Itulah galak muat peta bute yo, makai di nama itu di bantal meto nah.
2: Iya. Jadi ini yang.
1: Motif bantal itu. Alangkah motifnya ya. Jadi pas ada tamu datang nak numpang tidur tempat koyong Fauzan, nyonya bantal ini motifnya agak klasik mah itu nah.
2: Iya klasik limited edition yang limited itu.
1: Limited edition pas dipegang bekonyak. Cek uji koyong Adi tadi kan. Koyong tahu enggak bekonyak tuh yo?

0: Kurang tahu, tapi
1: oh, tahu.
0: Rasaku, bayangan aku nih kenyak tuh kalau ini apa yang ya?
1: Apa itu? Basis kayu agak itu?
0: Lekat-lekat ya itu yang apa cak mana?
1: Lekat bukan, lekat ulurnya sangkut. Bekonya tuh cak ikan ayong isal kata tuh kita dari kamar mandi kan. Jadi kaki kita siram. Pas keluar dari kamar mandinya itu gak ada dikeset lagi, langsung minjak ke kasur, ke lantai, itu bekonyak namanya.
0: Oh, jadi itu posisinya
1: basah, kaki basah.
0: Ini,
1: agak susah yung ya menerjemahkannya itu kan?
0: Ya susah, ya jadi prakteknya lemaknya kalau kita jelas ke ini kan.
1: Alangkah prakteknya yung. Agak berat bahasa kita.
0: Sama kata-kata saru yung.
1: Yang mana? Yang itu tadi?
0: Iya, kalau tadi kau yang tadi habis kita mandi kan? Nah keluar dari kamar mandi, keset lagi kan? Langsung balik ke lantai. Nah itu langsung ke ini pajak. Maksud aku ini kan?
1: Oh, pajak paham itu?
0: Iya paham. Bisa dimengerti yo.
1: Oh itu, jadi nak dijelaskan detailnya sama itu yo nge?
0: Iya. Yeah, wow. Lemahnya prakteknya tadi yo.
1: Wah, wow, balik ke praktek lagi ya? Oke, okay. Kayong Fauzan nak request lagu apa, lagu Skayo?
0: Lagunya Gadis Mula, yong.
1: Gadis Mula, payo kita rengek ya, sudah Mika ya. Oke, okay. Salamnya untuk siapa, yong?
0: Kita salamnya buat Koyong Adi tadi ya. Selamat malam.
1: Ayo.
0: Buatnya Koyong Akbar, Koyong Aspin, Kope Asmi. Buat Koyong Putra Banten juga.
1: Oke. Okay.
0: Sama Kope Nyo, kan. Ada lagi Kopek Nadia, Kopek Itanyo, Koyong Iwan,
1: yo.
0: Peter Topati, Koyong Hendra, terus buat lagi Mang Pe, Koyong Pen ya, yang dilangat sama yang digasing, galek be yong,
1: galek-galek. Yong ada sikok lagi yong, ada Koyong Aldo yong lagi nengo.
0: Koyong Aldo, yo.
1: Bukan
0: malam baik untuk Koyong Aldo ya.
1: Bukan Koyong Aldo yang galak nelpon tuh, bukan ini Koyong Aldo anak Wapera, mak itu nayong coba yo.
0: Oh, buat Koyong Aldo anak Wak Pera.
1: Ucapannya apa? Dia lagi dalam mobil. Hey Tayo
0: itu
1: nayo.
0: Jadi OP.
1: Oh, bukan, dia lagi mau kelapo yung.
0: Mak kelapo.
1: Dari jalur.
0: Iya. Oh, ganti nama apa itu yang?
1: Bukan Koyong Aldo yang galak nelpon awak ke Koyong Awan Rendang tuh, bukan. Ini Aldonya si kok Aldo Blaga kan yang ketang tuh kan. Nah kalau yang Aldo ini apa nyebutnya tuh ya? Kalau yang tadi Blaga, ini Blaga niat mak itu nah yo.
0: Oh, ini lebih Blaga lagi.
1: Medok itu Aldo langsung dia omong Blaga nih tuh ya.
0: Buat Aldo siapa tadi yang?
1: Aldo anak Wak Pera.
0: Buat Koyong Aldo anak Wak Pera. Selamat malam.
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan selamat sampai tujuan kalau lagi perjalanan.
1: Amin. Mudah-mudahan.
0: Ya, saya selalu baik buat Koyong ini, Koyong Aldo tadi ya.
1: Ayo, Pak Yo, lagi monitor yo.
0: Yo ngarah ke mana dia yo?
1: Ngarah ke Sukarami dekat rumah Mang Uju di Lubuk Kawah.
0: Oh.
1: Wah, lengkap alamatnya ya.
0: Ay, kalau lagi mampir tempat Mang Uju. Oh iya tuh.
1: Ayo.
0: Mang Uju 035 tadi ya.
1: Mana lo Koyong Mang Uju tadi? Belum masuk ya.
0: Belum masuk?
1: Belum.
0: Ya kalau habis ini masuk yong.
1: Mudah-mudahan masuk caknya.
0: Iya. Masuk tapi dia sudah.
1: Salah masuk kayak gitu.
0: Masuk rumah.
1: Oh iya benar. Oke, yang siapa lagi yong?
0: Ya galek-galek lah yang kita single galek. Mudah-mudahan di mana baik berado. Sehat galek-galek bala.
1: Amin. Ya rabbal alamin.
0: Ada rezekinya kan. Mudah segala urusannya.
1: Amin.
0: Itu baik buat Koyong Awan sama tugas yong yo.
1: Yo Pak Yoyo. Ya,
0: terima kasih yong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua penelpon kita, ada Koyong Fauzan di Tungkal Ilir Banyuasin, dan sikok tadi ada Koyong siapa tuh? Yang pertama tadi Koyong Adi di Sukarami. Di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo Senjang Sekayu.
2: Senjang Sekayu, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Cok jomong mah itu kan.
2: Ada lagu.
1: Baru disebut langsung muncul yong, Nek.
2: Iya, apa kabar Koyong?
1: Koyong Awan. Alhamdulillah sehat.
2: Sehat deh.
1: Cak mana Koyong Akbar kabarnya?
2: Alhamdulillah, baji.
1: Makan masih bobo ya?
2: Masih.
1: Aman ada lauk tapi kan?
2: Walaupun lauk itu masih bobo lah.
1: Masih bobo merunjung tuh lah yong, Nek.
2: Iya. Lelapo.
1: Oh tadi aku yang kawan, padahal sebelum berangkat siaran tadi lah makan kan.
2: Ya.
1: Jadi ada pas lah jam-jam berapa tadi tuh, jam setengah sembilan lah lapo lagi om singgonya.
2: Jadi makan lagi.
1: Oh doi takut ku age bukan apa ya, gemuk ke atas tapi ke samping kayak gitu ya. Nggak berhoji nih sama makan malam tuh, hati-hati.
2: Gemuk perutnya itu, no. Saro nyari baju, cuma yang berkancingan Saro.
1: Aman itu nggak pula yuk, kayak juang teletabis sama itu, nah. Jadi kau yang malam ini aktivitasnya di rumah apa yung?
2: Di rumah apa?
1: Lah, nggak ada berangga nggak yung ya?
2: Nggak,
1: lah malam
2: ini santai.
1: Lah malam pula nak kemana yung ya?
2: Malam yung, kayak.
1: Ih, tapi di Rantau Bayur tuh ada aliran sungai jalur mah itu bukan yung?
2: Enggak, ngerti yung kak. Oh, Sungai Indo.
1: Oh, Sungai Indo. Oh, beso ya sungainya.
2: Oh, Batangari. Ika, Indo ya.
1: Oh, beso sama Indo.
2: Iya, jadi beso.
1: Kalau Bapuk, ada Serawek yung ya, Sungai Bapuk.
2: Untuk jadi... Pokoknya nak mandi luas yung.
1: Puas itu, udah deh sempit dah.
2: Nggak kering, nggak pokoknya dah ini.
1: Cuma ada buaya dah.
2: Itu udah kepanasan menak mandi.
1: Mak itu yo, tak kepanasan apa mandi?
2: Awang.
1: Emang ada mandi kepanasan apa yo?
2: Oh.
1: Ah?
2: Tahu.
1: Itu.
2: Itu yang yo, lagu kayo.
1: Lagu apa yo?
2: Touring ya.
1: Wah itu payo lagunya apa?
2: Itu be apa pocok pau be yo?
1: Pocok pau payo kita rengek kayo nge.
2: Pau.
1: Oke. Untuk siapa?
2: Adi tadi ya. Pak Rami tadi ya.
1: Oke.
2: Okay. Udah untuk Koyong Pauzan tadi, untuk Koyong Aswin sama Kopi Asminyo, Koyong Putra Banter sama Kopi Ibu Nyon, Suna Kopi Sisi, Kopi Ujuk Tako, Kopi Ujuk 03, Kopi Pulo,
1: Koyong
2: Ujuk 035, Koyong Pen, Koyong Pen Gasing.
1: Oke. Okay.
2: Langkan. Lambat koyongannya.
1: Oke.
2: Okay. Untuk Wape. Bang Bo.
1: Yo.
2: Nah, Bu Siska. Irin, Pauzan. Sudah Pauzan Rian Sudirman. Sudah tuh Nadia, Cek Sarah, Cek Ita, Cek Ani juga.
1: Oke. Okay.
2: Hendra Widodo. Sudah Hendra Widodo, ada Rizwan juga, ada Siapa lagi?
1: Koyong Yasin,
2: Simon Pribadi, Mang Iwan Yeni juga kan. Untuk Kopi Gandus kan.
1: Yo.
2: Brana. Dengan Koyong Bola juga kan.
1: Oke, okay, Koyong Bola. Bola. Yo. Itu kan
2: Koyong ya. Bola tahu. Elam Koyong Bola.
1: Yang galak dimainkan di lapangan bukan?
2: Iya, yang nama Wong nih
1: Koyong Bola. Oh, awal deh.
2: Ramakasih.
1: Lah, artinya ya ada yang baru lagi ya.
2: Lah ngenti nama katanya Koyong Bola.
1: Oh, nyemeli kambing ya.
2: Iya. Tak dia nyemeli kucing.
1: Lah, jangan noy.
2: Kata aja nih, ngenti nama ngeri kucing.
1: Nyemeli bebek bae buat pindang, main tuna lemak.
2: Untuk galo-galo lah, cilham lah.
1: Ayo, payo.
2: Kirim dalo dari A dan sampai Z kan. Untuk ayah sebari juga, jangan ketinggalan. Bagi dia itu taruh dengan Rara.
1: Oke.
2: Okay. Itu bae, Koyong Awan. Dapatnya salam sehat, panjang umur.
1: Amin.
2: Dimudah lancar urusannya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kalau balik hati-hati.
1: Payo, yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Adik Koyong Akbar di Rantau Bayur. Wih, jauh ya kita ke Rantau Bayur. Dan di belakangnya coba kita ke daerah mana lagi kau yang kopi. Halo Senjang Sekayu. Waalaikumsalam. Muji kami kalau lah mode belum.
3: Belum.
1: Dosunnya lah dijual pe ya.
3: Digadai.
1: Digadai. Wah seramnya. Dosun masih di situ lah kan.
3: Masih ada.
1: Yang digadai itu bukan dosun pe.
3: Apa?
1: Uma Cek Ita yang digadai.
3: Saya didatang.
1: Oh, didatang gue ada ya. Enggak
3: bayar.
1: Masih umang-umang tuh nah. Jadi Kopi Ita. Ini kan lana 17 Agustusan Kopi Ita ya. Tapi masih lama nih kan kita ngomong 17 ya, baru tanggal 9 Juli.
3: Enggak lama lagi.
1: Enggak lama lagi, sebulan lagi. Biasanya Cek Ita kalau 17-an apa nih? di kampungnya banyak kegiatan biasanya tuh?
3: Oh, biasa baik kegiatannya di kampung.
1: Kalau lomba mancing botol lah biasa pe. Kalau mancing keributan ada dak? Oh jangan, udah dak boleh itu tuh.
3: Kita harus damai.
1: Harus damai.
3: Pagi kita harus ini naik ke bendera.
1: Wah, wow, upacara pagi-pagi kan? Sambil nyanyi 17 Agustus tahun 45 jeng
3: betul lah. Iya, ini ya, di rumah kan masang bendera.
1: Oh iya, benar.
3: Sebagai warga negara yang baik kan.
1: Oh boleh lah, Cik Ita nih ya.
3: Maksudnya kalau ini tanggal 1 Agustus sudah mulai ini ya, masang ya.
1: Biasanya lah sudah. Kayak kalau lah sudah tanggal 5, tanggal 4 tuh kampung-kampung lah mulai dihias, betul apa. Jadi kau yang awan ingat waktu zaman sekolah dulu, kami kalau sekolah dulu SMA SMP kalau 17 Agustusan lomba merias kelas. Jadi didekorasi cak keadaan kita tuh nak acara nganten kayak macam apa?
3: Iya.
1: Bagus nih singgonya waktu itu. Kau yang awan kebagian didekor bagian kau yang awan dulu membuat apa namanya tuh? Gambar macam nah.
3: Dari kertas
1: itu. Karton. Jadi kita itu buat gambar apa ya waktu itu ya? Angke 17 sampai rumah adat, ingatnya waktu itu. Cuman adatnya, rumah adatnya tadi itu tiangnya kurang siko itu nah. Rubuh kakek uji bu guru tadi karena men tiangnya kurang ini. Siapa uji bu guru itu yang buat ini tadi?
3: Hah? Bencut ya.
1: Ayo, makanya uji bu ibu guru tadi itu siapa yang buat rumah ini? No, langsung terdiam aku tadi kan. Itu bu. Maaf kalau bu ngantuk ya aku tadi. Kalau lagi nunggu ke Banyu Ledeng sampai jam 1 malam. Ade be alasan ya.
3: Kalau zaman dulu kan Banyu Ledeng ini kan nunggu.
1: Benar.
3: Nunggu antri giliran banyak yang pakai.
1: Wih kan? Bukan lagi singgonya.
3: Apalagi kalau nak hidup mesti dipancing-pancing dulu.
1: Wow. Dulu, kan? Apa ya nak dipancing tadi tuh?
3: Ayeknya kan.
1: Oh, ayeknya.
3: Kita mancing keributan.
1: Balik ke situ lagi ya. Oh, jadi memang kalau zaman dulu tuh termasuk kopi Ita ngerasa kayak pula ya, Pe?
3: Oh, ditunggu.
1: Aman dulu tuh yang galak nunggu ke Banyu Ledeng kami tuh di rumah deh, Mek Tunaman Koyong Awan. Da olah memang waktu itu.
3: Kak Yong, aku terasa di tempat Ayu, di Skojo
1: Di Skojo sih, Kak lah?
3: Iya.
1: Apa itu?
3: Nunggu ayo itu, malam kelama, yuk dipancing-pancing.
1: Kalau salah umpan tak yuk ini, Fe, mancing ayeknya tadi, makanya ayeknya tak datang-datang, itu nah. Kaget mancingnya.
3: Bagi yang tinggalan gitu mancing tadi.
1: Nak mancing makai uget-uget, kopi itu makai bakwan, itu tak kedatang ayunya, itu apalagi bakwannya tak suka cabai, itu kan.
3: Makan dulu lah.
1: Jadi tambah lame, itu mancingnya tadi.
3: Makan dulu lah,
1: Pak. Wah.
3: Ketinggalan nak makan.
1: Oh, nak maju tu lah, mengkoyong awan kak singgonya. Hati GP. Laju galak singgonya aman ada depan mata, tapi yang halal itu kan.
3: Kalau hati galak tu, mana itu? Halal haram hantam.
1: Oh, jangan lah ngeri ya, kopi itu. Ngomong macam itu.
3: Hati GP
1: tu. Halal, hayo, hantam, itu nape? Ngeles ya?
3: Tidak haramnya.
1: Tidak, jangan lah. Tidak boleh.
3: Tidak haram.
1: Tidak.
3: Ketiga, halal, haram, hantam.
1: Iya, makanlah sesuatu itu dengan yang halal. Halal dalam arti bukan cuma jenis makanannya, Pak Teh.
3: Ya.
1: Tapi halal dalam artian cari kita nuntut makanan itu tadi. Aman maling, itu artinya tidak halal kan? Gue lah makan bakso sijat, tetap dah halal itu jatuhnya, Pe. Kok yang ngawan jadi ceramah malam Mika ya? Wah, itu ya, pas ya.
3: Jadi Ustaz.
1: Nak nuntut kopiah dulu ini artinya. Oke, kepenal lagu apa, Pe?
3: Lagunya apa ya?
1: Lagu Sekayu.
3: Pilihannya apa?
1: Aman disebut kayak bebuwi kaki mulut kau yang awan. Banyak singgonya di sini.
3: Ya,
1: sikok 2345
3: bae ya.
1: Sikok 2345 lah kali kayaknya berapa itu tadi. Bangso makan pempek lah 5.000 itu tadi, Pe.
3: Kan lagi.
1: Oke, pilihan yang pertama ada lagu Plantain, Plantain lah liwat. Ada ada lagu Sabar Rumah tadi Sudem, ada Kota Rande, ada Kota Kuringke, ada Untuk Nga, Enggan Lagi. Itulah yang mana, Pe? 5 kan cuman kan?
3: Yang untuk
1: nggak oke, kita siap ke apa ya?
3: Untuk gale-gale belayu.
1: Oke.
3: Tanpa terkecuali.
1: Yang
3: pasti sehat walafiat.
1: Amin.
3: Berdoa.
1: Amin. Ya rabbal alamin.
3: Spesial untuk abang kita yang jauh di sana ya. Mudah-mudahan sehat walafiat.
1: Amin.
3: Apapun. Doa yang terbaik segala apa yang diinginkan tercapai.
1: Cak ulang tahun jadi abangnya, Pe. Oke. Oh itu, Payo.
3: Kita berdoa yang terbaik.
1: Wah, itu ya.
3: Cik Ilham, Ilham.
1: Kau yang awan, Cik Ilham lah tidur.
3: Yang abangnya juga ya.
1: Yo.
3: Yang pastinya sehat dulu.
1: Amin.
3: Banyak rezekinya.
1: Amin.
3: Nak dienteng ke jodohnya tak?
1: Bu. Tebak-tebak langsung ya.
3: Ya kan pastinya minta enteng.
1: Ayo benar. Sama enteng kayak juga isi dompet. Isi dompet jangan dienteng. Kalau isi dompet enteng gak lama.
3: Ini baru tanggal berapa, lo sudah buntu.
1: Ada baik, Pe, yang numpang liwat baik, Mentuna.
3: Ada baju, gak berhenti tadi.
1: Itu, ngijek makan, Pe, Pe.
3: Oh. Ini bayang ya.
1: Oke. Okay.
3: Siapa yang tadi
1: dipotok
3: mobil?
1: Adek, nanya. Adek Koyong Aldo anak Wak Pera.
3: Oh, Koyong Aldo anak Wak Pera.
1: Ah, itu nah. Lagi ketawa wongnya nengok salami kak.
3: Jadi gue mau mobilnya. Ini jangan kebut menyebut ya.
1: Jangan
3: potong-potong.
1: Nah, nengok ada Aldo. Benar kan? Kalau mau bermobil yang ngebut-ngebut kan.
3: Selamatkan dulu ya.
1: Benar.
3: Yang pasti salam sehat lah.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Tersenyumlah dengan
1: gigi yang putih. Oke. Yo.
4: Ayo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dan satu atau sikok penelpon lagi sebelum Koyo Ngawan ke lagu, kita sapa lagi ada siapa? Halo Senjan Skayu.
6: Ya, halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Halo? Halo, Yong. Cek, 1, 2, 3. Nah, tertiduk koyongnya. Halo?
7: Kesenian Melayu.
1: Oke, halo, Yong. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Yong. Kayaknya gangguan sinyal. Silakan ditelepon lagi untuk yang terputus tadi teleponnya. Dan di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Halo Senjang Skayu.
8: Halo Senjang Skayu. Assalamualaikum Koyong Awan.
1: Waalaikumsalam. Koyong kecik kayak dikit volume radionya Yong supaya tidak berdengung.
8: Yang dekatnya
1: nah, Kak Koyong Yus. Alah, nama kabarnya Yong.
8: Alhamdulillah sehat Yong.
1: Empah ini yang kami ngomong kayak jalur di kelapa ada uangnya muncul. Beno yonge. Aidak sesuai.
8: Tadi siapa yang ngawak mobil tu yong?
1: Aldo. Aldo Kanti Wawan.
8: Aldo.
1: Empai nak menuju ke balik. Tadi terakhir aku nanya jam berapa ya tadi tu? Kalau tak salah jam 9:30 kalau tak salah. Sudah di jembatan 6 katanya. Masih jauh yonge.
8: Jembatan 6 masih jauh yong.
1: Tapi ika lah nak setengah jam yang kemudian mungkin lah nak muare ke nama itu?
8: Jalan baru kali yong.
1: Gasing bukan?
8: Gasing yong, ngau gasing.
1: Tidak masuk gasing, dah ya?
8: Lewat yong, gasing setengah jam dari jembatan 6 ke gasing lewat.
1: Oh itu Aldo, benar dah do. Jadi dia mau ini yong muatan tadi tu.
8: Kalau tak macet lewat yong.
1: Dah.
8: Di gasing kalau macet yong.
1: Jalannya agak ringkih tapi masih dibenahi yong ya.
8: Oh. Yung galu bos ngada dengan desain rokok yung jual kabe yung kelapa tiga 10 hijab.
1: Dikit tapi dikit tapi dapat nyaman 10 hijab yung.
8: Jadilah oleh 2 batang serah.
1: Batang soda. Jadi mak mana yung ada ini lagi ni aku yung ada ngitu kayak dogan lagi yung ya.
8: Belum yung hari Sabtu kali yung.
1: Itu Sabtu kapan?
8: Sabtu kak.
1: Sabtu ikak mulai lagi.
8: Lalu ada yang manjat.
1: Oh, kau yang biasanya naik dewek kan?
8: Meli yung.
1: Oh, meli pule. Berapa mereka yang dogan yung kalau situ? Wah, wow, kau yang awak nak mungkar rasio ni ada ya?
8: Agak yung di belakang. Yung.
1: Di belakang beda ya, ngomong ke bisnis tu ya.
8: Tidak, jadi Aldo anak wak perai.
1: Ah, benar. Laju ngetop Aldo. Halo do, ika, ini sesepuh kita, ini kelapa di jalur.
8: Jadi, beli mobil itu do, tak usah ngebun-ngebun do.
1: Nah, itu.
8: 90-100 deh.
1: Itu baik. Getang nuyong koyong awan mawa dari Gasing sampai
8: kan ke... Kan ngomong-ngomong tadi ngembek di mana yung, Nio?
1: PT Cheng Hong itu yong.
8: Telkom.
1: Di situ kami. Dekat situ bukan di PT-nya, maksudnya itu dekat situ.
8: Jalan
1: PT juga. Oh, jalan namanya itu coran itu nah. Dekat situ kami yang dan ke memang
8: nyebrang belok kanan.
1: Itu nah getang tuh sampai kanti koyong tinggi nya. Yang di parit nam tuh nah yong.
8: Oh, jadi cuma ngambil sulang dem yong.
1: Dem tinggi nya yong singgo kate mak mane lagi ku nak merabe-rabe yong. Jadi itulah Joko amin sama koyong yus kak mana Joko tiap kali ku ke jalur dak olah aktif itu kan. Kalau nak bertemu.
8: Sek paket yung.
1: Itu ya.
8: Kecik lah hati 24 jam api kecik kak.
1: Api kecik kak tadi. Agak yung ya aman ku milu lagi ke situ yung ya. Di situ ku ngelik uang belanja di jalur tuh maka itu yung speedboat. Bukan speedboat sih, cak kapal gayung itu nayung. Aku nyengok di parit nam itu, oh my god, Joko uang belanja kan, lewat di sungai itu nah.
8: Aku bagai kereta kecil itu yung.
1: Kereta kecil itu nah, dari pas, padahal jaraknya. Kemana itu kaget motosnya yung?
8: Dia itu.
1: Ada pasar kan di situ pasar apa?
8: Telang yung itu.
1: Oh ke Telang.
8: Pasar Telang.
1: Oh daerah situ ya.
8: Hari Sabtu yung.
1: Rami
8: Sabtu
1: ya. Cak itu deh tuh cak keadaan pasar Senggol, pasar Senggol, pasar apa tuh yang?
8: Kalangan itu. Yung.
1: Kalangan, Oh cak itu rami dah yongnya.
8: Kalau Sabtu kan yong mulai dari pagi
1: sampai
8: sore yong.
1: Itu.
8: Lalu minggunya itu pagi sampai tengah hari.
1: Oh di situ.
8: Yong yang kalangan tuh dah ada balik lagi.
1: Inap situ lah.
8: Sudah dipindah lagi kalangan lainnya lagi.
1: Oh my itu.
8: Pindah dari 08 hari Senin kan.
1: Oh jadi dia mutar di mobil itu lah yung.
8: Oh dipakai ketek yang di ketek besar tuh yung.
1: Oh jadi tidur di ketek tuh lah. Enggak lah nak hujan mak mana itu yung ya.
8: Kan ketek besar yang ada kajang itu yung.
1: Oh yang ada atap.
8: Yang besar yung ketek dia tuh.
1: Kalau
8: muatan 30 ton.
1: Beso. Muatan 30 ton.
8: Banyak pula uangnya dalam itu.
1: Oh, jadi yang berjual tuh bukan sih kok uang sih kok ketek tuh.
8: Tidak yung, berombongan dia yung.
1: Oh, berkongsi mah itu yung ya. Berpindah-pindah.
8: Selawi sih kok ketek.
1: Wih banyak.
8: Macam-macam jualan ada kacamata, ada jam, lain-lain jualan dia.
1: Daerah jalur tuh lah tapi yung ya?
8: Kalau yang berketek tuh daerah laut yung. Semuanya jalur 6, Makarti.
1: Makarti Jaya bukan?
8: Tahu.
1: Oh di situ.
8: Area P Kalang pokoknya mutar dia tuh. Setiap arah itu ada kalangan.
1: Jadi tinggal dalam ketek tuh lah.
8: Bapak pindah dari Moro Telang, pindah ke Jalur 8, pamanya kan?
1: Iya, apa itulah yang ku kelik waktu itu, Dia tuh ngangkut banyak sembako, aman yang ku kelik tuh.
9: itu yang belanja dia, yang belanja warung kali.
1: Oh, dekat pasar apa yang itu? Yang dekat sebelum Parit 6 tuh?
9: 33.
1: Nah, itu. Yang 33 tadi apa? Tanjung 3 apa? Selingi 3. Nah, Sri 3, benar-benar Sri 3. Pasarnya tidak terlalu luas tapi panjang itu nah. Pinggir jalan. Pinggir jalan tuh lah panjang mah itu. Ngadap-ngadapan sih itu.
9: Tempat parkir kate.
1: Namanya kita daerah jalur kan, yo memang mah itu.
9: Mau di pasar jembatan 4 kak, yang luas parkir yo.
1: Itu yang suka damai.
9: Lain yang pasar Polsek itu nah, yung.
1: Oh, dekat Polsek itu ya. Kami
9: lagi itu kan masuk ada pasar itu.
1: Kami pernah ke pasar apa Sukadama itu Nayong.
9: Oh, Sukadama itu pasar pagi itu.
1: Jalannya lah sudah sedemcor. Ya, oh, tiap arah idenya. Rami itu yang pasarnya.
9: Rami, segala apa ada yang.
1: Ada gale di situ toko-toko banyak kan lengkap toko itu.
9: Lengkap lah.
1: Itu yang ya. Itu dari merasa kita tuh keliling jalur lah coba itu nah.
9: Dan yung yang diburi.
1: Payo, kau yung nak lagu apa yung?
9: Yang itu nah yung yang bininya merantau dia ngapa judulnya?
1: Oh itu Baliklah Sayang.
9: Walaupun di rantau hujan di.
1: Oh sedihnya ya.
9: Hujan batu.
1: Ayo, itu bininya lalami tak balik merantau tuh yung cak itu nah ceritanya itu. Oke, kalau mau itu. Yo.
9: Untuk Aldo tadi ya. Teguh, Bayo. Untuk adik saya. Lah tahu belum kau yang ngawan Teguh?
1: Belum. Pernah Mas masuk Bayo. Tapi. Hah?
9: Akbar.
1: Oh, kau yang Akbar tu lah ganti nama kali. Oh,
9: Teguh
1: pendirian yo, Ngek.
9: 7035 dari sisi.
1: Oke.
9: Okay. Anggi Andra dari Bebang Napi tadi ya. Cik Ita tadi ada juga Nadia,
1: yo.
9: Eli, Asin, Asmi, ada Nadi, Rame,
1: yo.
9: Ada juga Koyung Pet, Islam,
1: okay.
9: Koyung Bola tadi.
1: Koyung Bola, Bola.
9: Ada juga Koyung Pauzan, Koyung Putra Banten.
1: Okay.
9: Ada juga Pak Subari, tidak usah Koyung, itulah Pak.
1: Tujuh 035
9: sudah belum tadi?
1: Belum.
9: 035 mat malam yuk alam hormat.
1: Tujuh
9: siapa lagi?
1: Siapa lagi lah?
9: Agak dulu yung. Koyung Rian, Koyung Iwan, Koyung Hendra Widodo,
1: okay.
9: Kopi Pipit, Kopi Ani, Manen, Kopi Keripik Tempe.
1: Masih ingat yo ngek dengan keripiknya yo ngek.
9: Tidak musim kemarau cepat kering ya.
1: Suai minyak dehnya tapi musim kemarau ika.
9: Gampang minyak depe. Pergi baik pecel lele minyak
1: aja. Mendak malu yo ngek. Oke yo, payo.
9: Selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Yo.
9: Yang sakit semoga cepat sembuh.
1: Amin.
9: Yang sembuh jaga kesehatan.
1: Ah itu.
9: Untuk Koyung Awan.
1: Yo.
9: Tugas semoga sehat selalu.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
9: Umur enteng ke jodoh. Kalau banyak rezeki kan lemak berasan juga.
1: Oh yo. Ojongnya yo nge. Oke yo.
9: Mana lancar kopra yo?
1: Begoyo yo singgonya.
9: Kak berapa yang kopra?
1: Di belakang Bayong.
9: Oh.
1: Oke.
9: Koyung Awan.
1: Yo.
9: Terima kasih waktunya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya Ade Koyung Yus di jalur 17 yang sudah bergabung ke Gope. Payo, kalau cah itu kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana ya. G Koyung Awan balik lagi. Tetap di Senjang Skyu.

0: Ayo kuyam kopi. Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Prompat RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agik dulu, bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
5: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agik tetanam ke pekarangan tetanggo, bah.
6: Nah, jangan lali. Dengoklah terus FM 82.4 MHz. Radionye, urang kita.

Ayo kuyang kopi. Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bae yang ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ayo kuyam kopi. Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Melayu sudah dikenal sejak dahulu. Mari kita bersatu padu supaya kesenian bertambah maju.
1: Ayo Keng Kope, 30 menit melangkah dari jam 22 malam di Senjang Sekayu, masih di 88,4 FM Rompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita angkat ke lagi di Giliman 1056. Ada siapa? Halo Senjang Sekayu. Halo. Oke, malu-malu ya Keng Kope ya. Ayo, di malam ini Keng Kope silakan, mumpung masih ada waktunya kita angkat ke lagi, ada siapa? Halo Senjang Sekayu. Oke, baik. Dan di WhatsApp juga terima kasih sudah ada yang mampir. Ini coba kita baca ke dulu ya. Ada siapa baik? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cik Ilham, semoga saya sehat baik dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk Wapet, terima kasih untuk doanya. Wapet yang ada di Kenten Sekayu, dan selamat malam pula ada Kupik Depi yang ada di Sukatani Kenten. Katanya selamat malam kau yang awan, malam juga. Nak berkirim salam untuk gale-gale penengo Senjang Sekayu Perempat FM Palembang, untuk kau yang awan, selamat tugas, selamat aktivitasan. Salam sedulur katanya Pak Yo, kalau mau itu terima kasih Pak ya. Dan juga lagunya oke, okay, kita siap ke. Iya, dan halo Senjang Sekayu.
2: Halo Senjang Sekayu.
1: Halo. Ayo, apa kabar?
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Senjang Sekayu baik dah.
1: Baik, tetap tidak ada begini tidak.
2: Baik. Baik
1: aja. Name kabar, nah baru mah itu nah.
2: Oh, name kabar.
1: Name kabare, biye kabare, pi kabare bahasa Jawa itu. Name kabar metu nape?
2: Name kabar.
1: Ini sama Kope Indri itu bukan? Ii.
2: Ii terus
1: sih. Siapa namanya Lali?
2: Anggita.
1: Anggita, di mana Kope Anggita Kak Busri ya?
2: Iya.
1: Asli Wang Sekayu pula Pe, bukan?
2: Tidak.
1: Wang
2: Palembang.
1: Wang Palembang.
2: Ya, Wang Jombang.
1: Jombang Jawa Palembang.
2: Jawa Palembang.
1: Jawanya Jawa mana?
2: Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah. Besok Medok itu Jawanya Jawa Tengah.
2: Tapi orang Medok Medok.
1: Piye? Wah, aku ada kawan Medok nih bahasa Jawanya tuh, tapi dia tinggal di daerah mana sekarang tuh? Daerah Borang dia tinggal. Jadi dia bahasa Palembang tapi Medok Jawa. Kemandong katanya itu. Oh, bagus nih. Pokoknya kalau kami pengen belajar bahasa Jawa nanya ke dia pasti.
2: Oh, itu sudah. Mungkin dari latih dari kecil orang tuanya kan.
1: Kalau Kope?
2: Kalau Kope tidak juga sih, cuman siri-siri wae.
1: Jadi bahasa Jawanya tapi nguasai pula. Apa cuma paca nengoke dan tahu artinya, dak cak ngucap ke metu pe.
2: Itulah pokoknya.
1: Ya itulah

0: nya ya. Kalau cengkling lah malam kan.
1: Oh, jangan.
0: Oke. Okay. Jadi kalau kegiatan esok ngapain besok tuh?
1: Besok. Tete.
0: Suwe.
1: Suwe terlagi.
0: Kalau kate tuh ini yang mawa di pucuk sungai tadi tuh.
1: Apa itu?
0: Yang cak kapal itu nah. Ketek tuh.
1: Ketek.
0: Oh itu ya.
1: Iya kan?
0: Eh beno.
1: Beno.
0: Tapi kalau kopi Anggita paling jauh ke dusun mana pernah datang?
1: Kalau ikut mama sih waktu ngubur kakek di daerah Padamaran.
0: Padamaran tuh daerah Oki ya? Dari mana banyak? Benar.
1: Iya, mungkin.
0: Mungkin. Perjalanannya lumayan panjang ya.
1: Apa perjalanannya?
0: Ke Padamaran waktu itu.
1: Itu sih waktu lama.
0: Udah lama waktunya ya.
1: Udah lama-lama.
0: Wah, nih. Itu jadilah sudah tak teringat lagi saking lamanya ya.
1: Iya, mungkin SD sih.
0: Mungkin banyak mungkin, Pe.
1: Ya memang SD, sekolah dasar.
0: Oh, sekolah dasar. Iya. Mak itu jadi saking kelalamannya tadi kan.
1: Jadi lupe.
0: Lali, lupe, bukan lupe.
1: Lali ojo lali-lali.
0: Kalau lupe ya lupo, Mak itu nah.
1: Lupo.
0: Tetap tak digenti.
1: Kalau siapa?
0: Koyong awan.
1: Koyong awan.
0: Oh,
1: nah. Nanya koyong.
0: Nanya apa, Pe?
1: Apa arti dari koyong awan? Namanya tuh ada cerita apa dari koyong awan?
0: Kalau koyong tuh artinya kakak sekayu atau panggilan lanang untuk wang sekayu, itu nah. Kalau cak kita kan mangcek bicek kalau Palembang kan.
1: Iya. Kalau awan tuh?
0: Awan tuh yang di langit.
1: Sudah kuduga pasti awan.
0: Itu. Tapi yang aslinya nih ya, koyongnya, koyong awan tuh nama panggilan di rumah, panggilan sekayunya awan memang.
1: Memang awan?
0: Memang asli awan, Irawan namanya tuh. Tapi dipanggil
1: oh,
0: awan.
1: Oh, jadi Ilham Irawan.
0: Igalek kalau kami, Pe.
1: Iya, kope. Kope, koyong.
0: Itu. Jadi kalau kope, belum pernah datang ke sekayu?
1: Belum.
0: Sekayu memang Palembang. 3 jam memang sekali kota.
1: Jauh juga lah.
0: Jadi aman ada undangan ke Sekayu, datanglah Pe ke kondangan nyingok kota Sekayu kami Rengke. Ada banyak.
1: Ada lagunya.
0: Kotaku okay. Rengke.
1: Kotaku Rengke.
0: Ada lagunya
1: Rengke
0: kita.
1: Rengke itu belaga.
0: Rengke itu bagus pacak, belaga pacak, cantik pacak. Alang kerengkenye, mak itu nah.
1: Alang kerengkenye.
0: Ah, alang kebelaga mak itu nah.
1: Alang kebelaga
0: Nah itu aman bahasa sekajunya bagus. Atau lemak dikelik. Ah, mak itu Pe. Iyo. Kopi Anggita nak lagu apa malam ini kak?
1: Lagu apa yang bagus?
0: Bagus gale, aman lagu kita.
1: Yang ada searching di cinta.
0: Wah, nggak sih searchingnya. Bahasa Sekayu apa searching tuh?
1: Tak tahu.
0: Bahasa apa? Bahasa Sekayu lagunya?
1: Iya.
0: Ada lah sudah kita siap ke lagu Mare-Mare.
1: Mare-Mare.
0: Kalau Mare-Mare tuh, Cak Wan kita Palembang kak? Mare, dak pulau, Mak Tena.
1: Mare-Mare tuh apa? Kemari-kemari.
0: Mare tuh
1: marah-marah.
0: Kayak kesana merajuk tuh nape?
1: Oh, tapi aku tidak merajuk.
0: Mare, Mak Tena. Itu. Ya, ada lagunya itu, Be, ya? Kita ringgit, ya?
1: Iya, ada apa-apa.
0: Oke, yang ada, baik. Salamnya untuk siapa, Be?
1: Oh, salamnya udah malam tuh. Kalau-kalau, Be.
0: Oke.
1: Untuk koyong awan. Selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Hari-hari hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya ada Kopi Anggita yang ada di Pusri ya. Lagunya sudah kita siapkan. Dan di 38 menit coba kita sapa kembali ada siapa? Senjang Sekayu.
2: Senjang Sekayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kopi Nadia.
2: Ahoyo.
0: Kebetulan belum tidur, Pe.
2: belum tidur. Ya.
0: Ah, juga kami kalulah terlelap dalam buayan mimpi.
2: Dalam buayan
0: wow.
2: mimpi.
0: Puitisnya, ke buayanya nih ya.
2: Takut dalam buayan-buayan.
0: Jangan lu masuk buayan-buayan bahaya.
2: Buayanya?
0: Buaya kepala hitam.
2: Itu yang paling bahaya.
0: Itu. Jadi kalau Kope memang tidurnya kalau belum perempat notop belum Pe?
2: Kadang dulu-dulu dari perempat, kadang perempat lah notop masih belum juga ini.
0: Masih.
2: Tidak tahu tergantung matiin kayu.
0: Oh digantung perempat. Jadi Pe?
2: Oh.
0: Jadi cah itu. Tapi tadi katanya Kope Nadia ada WhatsApp ke perempat ya?
2: Oh, WhatsApp ini. Yuk.
0: Ditarik kan. Lagi tapi.
2: Oh, tadi tuh ngirim link lagu.
0: Oh.
2: Oh, yang nasib tadi Kak. Susah nyari lagu kami tadi kan.
0: Oh, lagu Minang lagu Sinona.
2: Di, bukan. Itu yang karaoke kemarin.
0: Ike Nurjana sendiri saja.
2: Karaoke kemarin tuh yuk.
0: Oh, lain lagi ya.
2: Oh.
0: Joko apa ngirim salam Kope Nadia Kak nih.
2: ngirim link biar tidak salah puter
0: itu yuk. Tapi kalau Kope Nadia dewek paling jauh pernah datang ke dusun mana Pe? Selain dusun dewek misal kondangan tempat kawan cek itu nah
2: kalau di Palembang ini sekitar sini lah yuk
0: itu bukan dusun di... Palembang kota
2: oh.
0: Maksud itu daerah misal Teluk Kejing misal itu nah atau Sekayu cek itu nah
2: kalau ini yung bulan September kemarin tuh ini yung daerah ini apa tuh
0: mana?
2: Daerah Sungai Lilin situ ini.
0: Oh Sungai Lilin jauh lagi situ. Jauh pe Sungai Lilin.
2: Oh ada keluarga yang sepupu kan dari Bangka kan. Ada uang saya situ yang ini. Tuh jadi ngunduh mantu di situ.
0: Jauh ya perjalanan berapa jam pada saat itu pe?
2: Berapa jam ini?
0: Alangkah pada saat itu cak dongeng ya.
2: Alangkah dongeng gitu ya.
0: Pada saat itu, wow. Berapa jam lah? Mungkin Ujewang 6-5 jam kalau tidak.
2: Oh, sama itu kak Yung.
0: Itu dusunnya sampai penanggung kita kak Kuyang Rudi. Sungai Lilin kak Kuyang Rudi sampai almarhum Kuyang Enghong.
2: Kuyang Enghong.
0: Di situ juga kan dulu kan?
2: Oh, di situ.
0: Siapa lagi Pe? Kuyang Putra Banten. Tidak salah lagi kan?
2: Aku tidak terlalu ingat ya, banyak pokoknya ibu dengar kita ini.
0: Tapi dari... kalau Kope Nadia datang ke Dusun Wang itu biasanya apa yang dituju Pe selain acara itu tadi? Misal nyicip ke makanan khas di situ tidak?
2: Kalau makanan itu sudah pasti yang nyicip-nyicip.
0: Kan? Nah getang waktu ke Sungai Lilin apa ya makanannya?
2: Ay, biasa Pe, makanan itu kayak ini juga ya. Umumnya lah ya.
0: Oh, umum itu lah ya. Joko kalau ada makanan khasnya ya itu nah.
2: Ya, ayam mandi kecap itu.
0: Kan. Oh itu hobi dan kau yang awan itu nunjuk kacang dikit kan?
2: Ya, kacang, tapi sekarang jarang yuk ayam kecap sekarang yang ada kacang yuk.
0: Ngapa lah?
2: Kalaupun ada kacang itu bukan kacang yang ditumbuk tuh yang itu kacang yang
0: di hancur-hancur ibe.
2: Dihancur-hancur kayak itu benar.
0: Tapi lemak lah yang dihancur itu Pe memang.
2: Oh lemak, aku senang yang dihancur tuh.
0: Kalau yang dihalus kayak tuh malah cak manem itu nah jadinya. Cak bukan kacang ayam kecap.
2: Lain yung rasanya yung. Kalau sekarang nih mencak kecap becak itu rasanya itu nih.
0: Ah oh, weh bener ya. Koyong awan getang kan. Waktu terakhir di acara kondangan itu uang lah sudah yang pernah dak ketinggalan tuh sambal buncis itu nape aman Palembang kan. Ada hati-hatinya tau kan Kope Nadia kan.
2: Tahu.
0: Kalau di Padang maka itu juga dapat itu Pe.
2: Kalau di Padang tuh yung dia lebih ke ini yung
0: ya. Pedas.
2: Rendang biasanya yung
0: ya. Ah, rendang lah biasa.
2: Biasanya yung.
0: Wah ada gula juga tuh.
2: Gula ya. Oh.
0: Gula apa dehnya?
2: Gula itu banyak yung kayak macam gula asam pade tuh yung ya.
0: Oh.
2: Gula hitam yung kalau yang daging yung.
0: Sama itu lagi apa Pe yang aduh lo di ujung lidah tadi tuh. Bukan.
2: Ini apa yang
0: gula apa yang cak kulit itu apa namanya? Kikil.
2: Kikil. Oh, ada. Tunjang.
0: Tunjang.
2: Tunjang.
0: Ada pula tunjang.
2: Ada.
0: Jadi kita itu aman kondangan tempat Wong Padang tuh mirip cak lagi ini ya, beli nasi di tempat Padang itu Pe. Serunya pasti.
2: Cak lagi ke restoran Padang ini.
0: Koyang awan pasti nontonnya dulu sekali itu selain rendang, jengkolnya itu tadi.
2: Oh, kalau orang Padang tuh ngomong ketiganya ini. Beli jaring.
0: Oh, jerayang jadi itu ya.
2: Jerayang.
0: Oh, jadi nyebutnya jering pula di situ.
2: Kalau jering ini kan, kalau di situ jariang.
0: Jariang. Biasanya kalau jeringnya atau jengkolnya itu direndang boleh, atau disemur?
2: Di gulai tadi Pak Cak Yong, pas di gulai kan, gulai jariang namanya itu kan. Nah, biasanya itu pakai gulai, mungkin gulai nangko itu lah Yong.
0: Oh, koneng ya?
2: Ah, gulai nangko kita di sini Yong.
0: Oh, jadi mirip Cak di restoran Padang nih ya itu?
2: Tahu Yong.
0: Sama apalagi itu sambal khas Padang nih, sambal ado, balado. Yang hijau tuh kan?
2: Yang hijau, sambal hijau itu. Itu kalau yang Padang ini ada yang pakai ini Yong, jadi pakai minyak tanah.
0: Nah getang nih naik, Koyong Awan kan kalau selama ini bukan dah hobi sih. Kalau sayur nangke tuh gak terlalu dominan nih ya kalau melinasi kan. Nah cuma getang tuh ketemu sayur nangke tuh lama nih anu itu Pi. Jadi kuahnya tuh pekat warnanya tuh kan.
2: Kental ya Mi?
0: Kental, agak bumbunya tuh strong nih Acak Juang tuh terasa nih sama itu Pi.
2: Memang ada bumbu khusus tuh yang kalau gulai nangke tuh.
0: Jadi
2: memang bumbunya kalau di Padang tuh ada yang jual bumbu tuh kayak apa? Kiloan, kayak tuh
0: on. Oh sama gitu, Cak di sini kan?
2: Enggak, bumbu kering deh nih.
0: Oh beda ya?
2: Ada yang itu yang untuk bumbu gulai nangko yang gulai kambing biasanya itu kan. Memang ada bumbunya yang bumbu kami di rumah ini kan ini bumbu itu kan, jadi kalau masak gulai-gulainya itu tambah bumbu itu tadi
0: dia tuh memang ada pedas-pedasnya Pe, memangnya untuk sayur nangke yang lemak tuh ya.
2: Biasa ditambahin nih Yong biar dia pedasnya tuh ini
0: cabai dak
2: cabai rawit, pakai cabai rawit dia Yong.
0: Oh pakai cabai rawit,
2: jadi bukan pakai cabai merah, beda deh.
0: Tapi dak kate warnanya ya kalau kita jenguk.
2: Oh, itu kan latar campur dengan
0: ini tadi.
2: Santan segala macam.
0: Oh, itu. Makanya itu rumah makan atau restoran Padangnya ada di Sukarami KM9, Pi.
2: Oh, gitu ya.
0: Dia itu dalam
2: Koyong Awan ya.
0: Dalam pagar, tapi lemak nih sama itu Nafe. Wis, kantap jago. Uang Padang asli. Nah, memang makannya apa itu getang tuh ya. Tadi bang datang sih itu enggak apa-apa sih UMKM itu, Pi.
2: Pernah masuk UMKM kita ini?
0: Belum pernah, tapi masih itu usaha mandiri perorangan gitu nah, Pi. Jadi jagoan kesedapnya dimasak itu kan. Itu memang masaknya tuh abe kalau santannya tuh mungkin santan murni itu nah, Pi. Dia kan beda kan kalau murni sama yang campuran itu kan. Pengaruh rasanya tuh lebih.
2: Ini dia tuh kalau santannya tuh ini yang mungkin santan kental yo. Waktu itu tidak yang encer gitu kan. Kalau santan kental tuh enak tuh lah pasti.
0: Itu ya kalau santan kental tuh ya.
2: Kalau santan encer kan gulai itu mencak. Kalau kami di rumah nih ngomong mah gulai mencak.
0: Sama ada sikok lagi tuh Pi, apa ya? Ayam pop apa ya?
2: Oh ayam pop itu.
0: Yang gulai putih. Enak juga itu Pi.
2: Tuyung kak lagi lah.
0: Pokoknya makanan tradisional atau makanan khas daerah di Indonesia kak.
2: Indonesia ini lemak-lemak.
0: Beragamnya Pi, lemak-lemak Pi, rempah-rempahnya. Ngomong kayak Padang apalagi tuh tempatnya nih ya tuh banyak lauk-lauknya kan.
2: Apa lah yang ini yang gak kasih di Padang Pi?
0: Pempek ada dak?
2: Ada yang pempek.
0: Oh ada juga ya?
2: Ada yang.
0: Oh yang jual ada juga ya situ.
2: Apa yang di Padang
0: yang tidak suwe mungkin lebih ke buah pedaro.
2: Mungkin ada yang kalau di kampung-kampung ya.
0: Apa tuh yang tidak suwe?
2: Yang tidak suwe itu yang restoran Padang situ yang tidak suwe situ.
0: Malah kebalikan ya? Malah di situ tidak suwe?
2: Tidak suwe.
0: Ngapa tuh?
2: Kami cak di Palembang dia ada dijual pempek Palembang.
0: Pempek Palembang. Oh ya pempek baik itu ya. Udah pakai Palembang kan. Walaupun itu makanan khas Palembang.
2: Nah itulah. Cari lah di Padang tuh enggak suwe yung. Tuh yung cari bacian yung ya. Restoran Padang. Enggak suwe yung keliling lah di Padang enggak.
0: Nama-namanya tuh yung koyong aku yang awan sampai apal tuh ada Minang Maimbau. Ada Kapawape itu kan. Ada nasi apa itu? Yang
2: Sri
0: di situ.
2: Minang.
0: Wih, Sri Minang itu sampai lagi yang enggak kami beli di KM7 itu rame tuh, Pi. Wis kantep pokoknya.
2: Jangan aja aku tahu yang KM7.
0: Tahu gue pernah beli pula kan pasti situ kan.
2: Tahu, iya.
0: Rame pe di situ singgonya men.
2: Rame pe situ yung. Nasinya banyak situ yung.
0: Wih, Koyong Awan. Dia kan kalau sahur sampai sahur dia bukanya.
2: Oh, kami tidak pernah kalau beli yang sampai sahur itu.
0: Angat deh pe tapi lemaknya tuh. Terus yang Koyong Awan senang di situ tuh ini ya pe ayam gorengnya pe. Wih, kantep
2: ayam
0: pokoknya.
2: Goreng, eh?
0: Ayam goreng Padang tuh cade dinjo ininya pe. Apa namanya tuh?
2: Pakai ini yung di tiung.
0: Cak pedas pedas dikit tapi tidak pedas nih, padahal ayam goreng gitu nah.
2: Nah, dia juga pakai ini yung, biasa ada yang kayak bumbu kering-keringnya itu nih yung lengket-lengket di ayam gitu kan.
0: Oh itu.
2: Ah itu kayak cak kelapa-kelapa kering gitu
0: nih. Nah ini apa yang menyebutnya tuh? Surendeng.
2: Bukan.
0: Bukan ya. Oh, beda ya.
2: Ya. Kalau ayam biasa di rumah makan Padang itu kalau ada ayam itu digoreng pakai telok gitu. Jadi cak ada keriting-keriting gitu.
0: Kebanyakan pakai telok sih memang caknya itu keritingnya itu tadi. Bukan kulit itu kan.
2: Nah, tapi ada yang gitu yang pakai bumbu ini nah yung. Ada yang cuma apel lah namanya itu.
0: Bumbunya dari rempah atau bumbu instan?
2: Iya rempah.
0: Oh, kantep itu. Mungkin yang, itulah.
2: Oh, rempah-rempah itu. Jadi pasti goreng itu kan lengket di ayam tuh nah yung. Kayak ada sepuk-sepuk gitu nah yung.
0: Mungkin itulah yang Koyong Awan makan tuh kan.
2: Oh, serbuknya itu juga pakai nasi hangat, gue enak tuh
0: ya. Oh, ngecep lah juga aku, Fe. Ya, nengoknya milo ngecep pula ini di rumah kan.
2: Oh, beri jola yang denger yuk.
0: Oke, okay,
2: lagunya yang ini.
0: Lagu apa
2: ya? Apa lah yang di situ ya?
0: Lagu di Sika yang belum kita rengek, kayak masih lumayan cukup banyak. Mana tadi tuh? Ada
2: jarang diputar ya,
0: yang jarang diputar ada lagu Kantilame nah lalame dak direngek ke
2: Kantilame
0: Oh
2: jadi juga ya
0: Ika almarhum Koyong Mat Kebat galak minta dulu tuh
2: itu ya
0: Mm-mm.
2: Oh biarlah sekalian mengenang ini ya almarhum gitu ya
0: almarhum amin Okay, yong. Okay, yong. Payu pe untuk siapa kirimnya?
2: Untuk galak-galak yong
0: ye. Okay.
2: Galak kopi lah pokoknya.
0: Mm-mm.
2: Okay lah banyak tidur yong
0: ye. Dah, masih banyak nunggu Ayu Ledeng masih.
2: Si Andi lah masuk yong.
0: Lagi nyaya.
2: Lagi nyaya.
0: Oh, ya. Tengah malam nyaya apa ya?
2: Kopi Andi ni sambil mencak kopi Andi pula yong ye. Agak-agak grogi nyatuh yong awal.
0: Caknya masuk deh Demika biasa kalau disebut.
2: Oh, makai disebut tu makai dia masuk ya.
0: Ini dimenyankan dulu men.
2: Mencak umang-umang tu dihawa
0: kedulu
2: ini. Ya lah untuk Koyong Awan selamat bertugas dengan.
0: Oke okay, Pe.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk segala gawiannya ya.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Job-jobnya ya. Pakai usaha bisnisnya segala macam lah.
0: Amin.
2: Balik hati-hati be yong.
0: Yo.
2: Terima kasih,
0: Yung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya Adeko Yung. Adeko Yung. Adeko Pe Nadia di Sukabangun 1. Lagunya sedang kita siapkan. Dan siapa nelpon lagi sebelum kita tuntas ke di perjumpaan kesempatan kali Kak. Ada siapa? Senyang Skayu.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam. Benar kan tuh jago kan? Cek Nadia kan? Nggak, angin lewat. Cani boleh lah lah begawe di kelapo cie.
3: Iya.
0: Kopi ani ya.
3: Iya.
0: Tak lagi begawe tempat lame tu caknya.
3: Tidak.
0: Ngapai lah.
3: Toker juga cie.
0: Ah?
3: Toker juga.
0: Toker ada tak? Kadang toker kadang tidak. Apa kabar kopi ani lah lame tak masuk. Caknya nak. Cak nak disebut nama ni, baru masuk pe.
3: Nanti itu kata cak itu tadi.
0: Mak itu ya.
3: Kita lah masuk ya.
0: Sudem tadi, lah di awal-awal tadi. Kalau kopi ani kan termasuk uang yang hobi jalan-jalan boleh kan? Pernah ke dusun mana kopi ani?
3: Aku sih ke daerah Burai.
0: Mana?
3: Burai.
0: Burai itu daerah mana tuh?
3: Dusunnya Tisi.
0: Kabupaten apa ya?
3: Indrayu Tengah.
0: Itu ya. Coba kita jenguk lagi salah ataunya. Coba kita Desa Burai men tuh. Oke, coba kau yang awan cek dulu ya. Desa Burai Sumsel. Sampai muncul ini daerah ternyata kawasan Kabupaten Ogan Ilir. Di OIP.
3: Yang bapaknya Pak Panca itu.
0: Pak
3: Panca.
0: Oh itu ya? Jaraknya 35 km dari pusat kota Palembang. Udah boleh jauh ya?
3: Iya, tapi wisatanya bagus. Dan kan ke situ kemarin.
0: Kapan?
3: Terakhir 2023.
0: 2023? Ada lame, bukan kemarin. Juga kalau kemarin narai, Rabu kemarin itu.
3: Ayo kita kapan nanti kita berjalan dengan cerita.
0: Cerita nak diajak Cik Ani ke Burai.
3: Iya, tak apa-apa. Kita tengok kemarin.
0: Cik Nadia diajak tak?
3: Boleh.
0: Boleh. Tapi kalau ke Burai Getang, apa wisata yang kopi datangi di situ?
3: Kemarin tu wisatanya tu kan berobat kan.
0: Wisata berobat? Oke, ada kunjungan untuk keperluan berobat, Mbak itu.
3: Kemarin itu kan Jani kan berobat kan, 2023, nah.
0: Oke.
3: Okay. Wisatanya bagus. Juga makan khas, oleh-olehnya.
0: Apa itu?
3: Kelempang Tuno.
0: Kelempang Burai itu yang iwak itu, Pak?
3: Benar.
0: Kelempang Dusun Cak Juang tuh?
3: Iya.
0: Wih, lemak ya itu ya, yang hitam tuh ya.
3: Nah, ini kelempang. Kelempang ini kan.
0: Kelempang panggang apa kelempang goreng?
3: Kelempang goreng,
0: lah, kopi aneh dah. Antara nyebut kayak goreng sampai panggang lah, jatuh putus. Terima kasih kopi aneh, teleponnya. Dan oke lah, gantinya sekali lagi ya sebelum kita ke lagu. Ada siapa ya? Senyan Sekayu.
4: Denang Sekayu.
0: Assalamualaikum.
4: Aku yang assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar Koyung?
0: Alhamdulillah sehat. Koyung apa kabar?
4: Sehat juga Koyung.
0: Kopinya tadi lah masuk, kopi Anggi. Anggita kan?
4: Oh iya.
0: Laka dulu lah.
4: Oh iya, caro dia lah yung.
0: Oh, enggak galak.
4: Pokoknya kalau Koyung siaran dia nomor satu, balik telepon radio tuh.
0: Enggak, tadi dia bukan nomor satu, tadi nomor ke 10 malah.
4: Iya, teleponnya maksudnya, tapi tidak masuk dari awal.
0: Nah itu ya. Om, iya. Coba omong ke tadi tuh, aman pas dia tidak masuk. Kasihan di lo, Mak Eton lah.
4: Kasihan di lo.
0: Ika Koyung Andra kan?
4: Iya.
0: Koyung Andra di Muara Enim bukan?
4: Iya.
0: Muara Enim. Kalau Muara Enim tuh jaraknya lumayan cukup ini juga dari Palembang. Itu yung ya?
4: Tidak juga.
0: Tidak juga.
4: Iya, masih sehari tembus.
0: Sehari tembus.
4: Iya, menekat.
0: Menekat, mana nekat tanya apa yungnya walau enggak lah sejak. Tapi kok yung nekat tuh lah soalnya ada adik gue yang kita kan di Palembang.
4: Iya, nekat tak nekat di dekat tuh.
0: Nah, nengok dak.
4: Katung tuh.
0: Tapi kalau di Marenim yung rekomendasi misal kok yung awan datang ke Marenim kemana dulu lemak wisatanya?
4: Oh, banyak yung.
0: Sikok dulu coba ke mana. Jangan banyak-banyak. Gila cukup waktu kau yang awan sarai keliling. Kemana yuk?
4: Ini yang lemaknya ke daerah Tanjung Enim.
0: Tanjung Enim ada apa di situ?
4: Ada Bedegung.
0: Bedegung. Oke, kau yang awan sudah ke Bedegung waktu itu.
4: Wisatanya yang paling bagus di sana.
0: Ini kalau lagi musim kemarau mereka cak mana ayo di Bedegung tuh? Surut dah yuk?
4: Oh, tetap masih tetap surut.
0: Amannya terjunnya masih kan? Maksud aku yang di dekat batu-batu
4: masih,
0: itu nah.
4: Masih
0: ya?
4: Pokoknya bagus lah, walaupun kemarau, musim hujan, masih tetap bagus.
0: Tidak ada kering, tidak?
4: Suasananya tidak kering.
0: Mau itu, yung ya?
4: Dekat sungai Enim, yung.
0: Sungai Enim, situ?
4: Air pancurnya tuh, iya.
0: Koyung awan dulu ke Bedugum tuh naik tangga, masalah tuh. Banyaknya tangganya tuh. Dari bawah ke pucuk, teman tidak salah. Tapi tidak boleh banyak-banyak niam, itu, nah. Benar kan, yung ya? Ada fotonya.
4: Itu dari bawah kalau nah, bagus pemandangannya.
0: Itu ya.
4: Karena kan kalau kita dari bawah tuh yung suasana itu lebih lemak itu kan karena kita nyengok banyu yang nyampak dari pucuk sana.
0: Banyak terjunnya tadi. Cuman aman tegak bawahnya tuh ada sanggup.
4: Ngomongnya tuh yung cak cewek lagi duduk bersisir.
0: Itu ya.
4: Rambutnya diurai panjang yang kita nyengok dari bawah.
0: Oh, coba lah waktu itu pas lagi situ nyingok mah itu. Tapi pas ada kawan
4: dari bawah.
0: Kawan kau yang awan tegak di bawah banyu yang umban itu tadi, gedak-gedak tahan dia nyong. Kuat nian katanya mah itu. Enggak tahan kuat katanya Mak itu. Dan Koyong Awan sempat foto di batu-batu besok di bawahnya tuh nah.
4: Yo.
0: Ada kan batu di
4: ada
0: situ kan?
4: Ada di yang paling besar batu, yang paling besar.
0: Yang di tengah apa yang pinggir
4: tuh? Pasti di tempat dia jatuh airnya dari pucuk tuh.
0: Tapi kalau di bagian tengahnya tuh dalam enggak Yong itu? Tempat ayomban itu tadi.
4: Oh, lumayan.
0: Wih, dalam ya.
4: Iya.
0: Berapa meter itu Yong?
4: Kelelep gitu.
0: Ada, takut aku untung enggak nyoba waktu itu kan. Oh, dalam itu Yong ya?
4: Kelelep Yong, yang macam-macam.
0: Ada, jangan no. Jadi untuk yang nak datang ke situ hati-hati.
4: Dulu kan waktu kami ke situ, sempat ada yang dari banyu yang jatuh dari pucuk itu kan ada batu besarnya kamu tuh kan.
0: Mm-mm.
4: Nah, itu kan ada yang kawan kepleset.
0: Wih.
4: Nah, jadi nyebur ke dalam itu.
0: Berapa meter itu?
4: Ya, oleh dia bisa renang tuh. Ya, bisa lah ya, bikinnya.
0: Doi, Koyong Awan tidak acak berenang, cuma pacak gaya batu.
4: Dalam Yung itu ya.
0: Itu dalam Yung ya.
4: Coba-coba nak kita ini ke berdiri da. Dalam air yang di dekat batu besar itu dalam.
0: Ya. Kami cuma di pinggir-pinggir itu nah. Koyong Awan kan maunya penakut sama di alam bebas.
4: Kan dia lemahnya tadi kan. Kalau kita suasana di bawah tadi pengen nengok ke pucuk itu, ya memang bisa.
0: Ayo.
4: Ada jalannya ke pucuk.
0: Itu ada jembatan kan tengah-tengah itu.
4: Yo.
0: Dulu ada menjual kemplang, nggak salah di pinggir dekat situ.
4: Jembatan itu tuh tempat dong bagi karcis itu.
0: Bukan jembatan yang tengah tuh Nayong.
4: Yang tengah.
0: Bukan jembatan yang bawah. Ida yang benar-benar tengah.
4: Itu tuh, Yung. Ada yang jembatannya. Yang besar itu kan, yang bisa mobil lewat tapi tidak boleh mobil lewati kan.
0: Ada apa yang mobil bisa lewat?
4: Ada sikok itu yang kecilnya.
0: Tidak, dia tuh yang galak dijadikan.
4: Yang bisa sikok-sikok orang lewat itu.
0: Tempat foto tuh nah, biasa dijadikan tempat foto. Yang di depan banyu terjunnya nih ya itu Nayong. Mau mana mobil nak lewat situ, banyak batu. Dah acak mobil lewat situ.
4: Tidak boleh memang.
0: Itu. Jadi aman berfoto di situ. Mendatang ke situ pasti aman berfoto di jembatan itu tadi.
4: Keren juga kamu foto situ memang.
0: Ada Koyong Awan fotonya itu masih. Tahun
4: ya?
0: Tahun berapa kamu di situ dulu? 2017 atau 18? Lama nih Yan.
4: Lumayan lah.
0: Singgonya berangkat jam 6:30 atau jam 6 nyampe ke situ. Lah nak jam 12:30, jam 12:30, jam 1. Lame di jalan bae singgonya.
4: Lumayan lah itu.
0: Pas pulek lagi musim durian kan, jadi galak stop kami beli durian waktu itu. Lah lame nih. Lah lame nih tapi pengen lah kayak coba-coba.
4: Jadi sambil makan durian bawa ke situ.
0: Dari musim durian, mana lah yang. Oke, Koyong nak lagu apa Koyong Andra?
4: Lagu pilihan yang mana nih, Yong?
0: Kita pilihkan lagu ngape, Weda?
4: Oh, iya, jadilah.
0: Jadilah ya. Salamnya untuk siapa, Yong?
4: Ape. Kirim ya?
0: Kirimnya untuk siapa tuh?
4: Kirim untuk seluruh coba, Yong.
0: Oke.
4: Okay. Iya, seluruh pendengar baik. Yang mendengarkan, yang tidak mendengarkan.
0: Sudah.
4: Yang pengen mendengarkan, beli radio. Itu di radio,
0: Yong. Ayo. Oke. Okay. Nah, kena marah lagi. Untuk siapa?
4: Untuk Anggi. Salam sayang selalu, sehat selalu ya kan? Buat Koyongnya sehat juga ya kan?
0: Amin.
4: Banyak umur, doa yang terbaik.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Ini udah kasih oleh urusan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Iya, tapi yang ya.
0: Yo.
4: Kasih waktunya, gak diangkat telepon ku kira kita gak ngangkat lu.
0: Masih.
4: Ya dah, Koyong. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya ada Koyong Andra di Muara Enim. Koyong Kopi, maaf kelah. Pecahnya Koyong Awan tidak sempat lagi untuk terima telepon ya. Karena saat ini adalah sudah 2 menit melangkah dari jam 23 malam. Dan Koyong Awan tidak mengucapkan terima kasih. Ada tadi yang sudah bergabung. Koyong siapa tadi? Di Tanjung Rajo. Ada juga Koyong Johan di Tanjung Batu. Ada Kope Asmi Waitam, Koyong Aswin di Waitam. Dan juga terima kasih untuk Koyong Adi di Sukarami. Ada Koyong Pauzan Tungkal Ilir, Koyong Akbar di Rantau Bayur. Dan juga Kope Ita di Sungai Lais. Koyong Nafi yang tadi sempat terputus yang ada di Jagaraja. Terima kasih juga Yong. Untuk Koyong Yus di Jalur 17 terima kasih. Kope Anggita di Pusri juga terima kasih. Wape di Kenten terima kasih untuk WhatsApp-nya. Ada juga Kopi Devi di WhatsApp juga, terima kasih untuk WhatsAppnya. Ada Kopi Nadia di Sukabangun 1, dan terima kasih untuk Kopi Anian terputus di daerah Sako, dan ditutup tadi ada Goyong Andra yang ada di daerah Muara Enim, Goyong Kopi ya. Dan payo lagu-lagu yang belum sempat kita rengeke, kita bakal rengeke langsung sesudah Mika. Dan yang pasti jangan kemana-mana Goyong Kopi, jangan pindah channel, tetaplah di 88.4 FM, karena ini kita bakal sampai-sampai masih lumayan cukup panjang sampai di jam 24.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik Maci Pecah, lagu yang sekian ini ada lagu Cuma Pempek Yang Ngerti. Dan sama pecahnya mengenai diri kita, yang ngerti diri kita itu cuma kita dewe ya. Jadi bagaimanapun, kita yang akan menciptakan sebuah tujuan, menciptakan sebuah keberhasilan, dan juga menciptakan kehidupan kita itu bagaimana kedepannya itu kita, kayak nama CBC ya, tentu berkaitan dengan tujuan keberhasilan. Ini setiap orang pasti punya tujuan ke situ. Mudah-mudahan ini menjadi renungan malam untuk kita galau-galau, di mana mengenai keberhasilan tidak cuma cukup untuk kita bayangkan baik, tapi perlu untuk kita lakukan juga untuk mencapainya, kata nama CBC ya. Di mana sebuah keberhasilan adalah buah dari perjuangan yang tidak kenal lelah, dan setiap usaha keras, pengorbanan waktu dan juga peluh yang dicurahkan, ini bakal membuahkan hasil manis pada waktunya. Baik itu dalam pendidikan, karir, maupun juga menggapai cita-cita yang sudah lama diimpikan. Nah, untuk jingok kisah nyata, cuman sebuah kebaikan dan juga usaha keras ini bakal mengubah takdir serta membawa kebahagiaan. Dan tentunya dolor-dolor, berikut ini ada beberapa nilai yang pacak dipetik dari sebuah perjuangan yang berakhir dengan manis. Yang pertama ini ketekunan dan juga konsisten. Ya, di mana perjalanan untuk mencapai target tertentu, pecah menyelesaikan pendidikan membutuhkan konsisten untuk melawan rasa malas. Dan yang kedua ini ada pengorbanan yang terbayar. Banyak pencapaian besar, pecah kelulusan atau dilantik menjadi pegawai negeri sipil, tentunya didahului oleh proses yang tidak mudah. Dan kemudian yang ketiga ini berdampak pada sekitar, di mana buah manis dari perjuangan seringkali tidak cuma dinikmati dewek, tetapi juga ini bermanfaat bagi sesama, misalnya melalui kegiatan kerelawanan. Dan selain itu, inspirasi ini juga bakal menunjukkan bahwa kesulitan adalah batu loncatan menuju keberhasilan. Dan apakah kita sedang berada dalam proses merintis usaha dan juga mengejar pendidikan? Kalau jawabannya iya, dan tentunya ini akan menjadi sebuah cerita dan kita pacak menyusun rencana langkah demi langkah untuk meraih tujuan tersebut. Mudah-mudahan siapapun itu yang lagi monitor di Pro 4 FM Palembang tengah menyusun rencana untuk sebuah kemajuan dalam hidup dan juga kesuksesan, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentu ini akan sesuai dengan ekspektasi kita. Pokoknya semangat ya, mancip-mancip. Tidak boleh males-malesan.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
0: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk kesempatan edisi gelaran Kamis tanggal 9 Juli 2026, atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, saudara pendengar di mana berada, inilah perempat RI Palembang di dalam gelombang FM 88,4 menyampai Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 Palembang, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali darat, saudara, sekali merdeka, tetap merdeka.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perumpat RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada, senang rasa jati kulo cek dola pacak bersua kembali di kesempatan pagi hari penuh dengan keceriaan, tentunya di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Di pagi hari ini cak biasanya dulu kita bakal masuk acara demi acara. Diawali dengan rangkaian acara Hikmah Pagi pukul 5 hingga pukul 6. Pukul 6 hingga pukul 8 kita isi dengan cerita pagi ini. Pukul 8 hingga pukul 9 kita isi dengan anjang senap dengar. Dan kagetnya di terakhir pukul 9 hingga pukul 10 ada obrolan komunitas. Maitra Dur akan bisa sampai ke tinjauan acara di pagi hari ini. Dan kita masuk yang pertama, yaitu sama-sama kita akan peloi dan dengar ke pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari ini. Surat yang kami pilihkan surat Luqman ayat 12 hingga 19.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Ya, lalu kita akan coba untuk memutarkan rekaman ya. Kali ini renungan atau himat pagi kita bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Haji Muhammad Yamin Ishak ya, MSI, dengan tema anak yatim miskin menjadi imam mazhab dunia, ada Imam Syafi'i. Dan yang pastinya kita langsung baik peloi dan dengar ke sama-sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi basira wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan bacaan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, hikmah pagi hari ini mengambil satu tema, yaitu seorang anak yatim, seorang yang dilahirkan dalam keadaan miskin tetapi dapat menjadi pemimpin besar umat Islam di seluruh dunia ini. Nah, inilah kisah daripada Imam Shafi'i. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang yang dirahmati Allah, pagi ini izinkan saya bertanya suatu pertanyaan yang sederhana. Pernahkah kita merasa bahwa nasib kita sudah ditentukan oleh keadaan? Bahwa karena kita miskin, kita tidak bisa maju. Karena kita tidak punya ayah, tidak punya sandaran, tidak punya modal, maka pintu besar dunia tertutup untuk kita. Kalau pernah merasa begitu, maka pagi ini Allah mengizinkan kita mendengarkan sebuah kisah. Kisah seorang anak yang lahir tanpa ayah, tanpa harta, tanpa kampung halaman yang jelas. Tapi namanya hari ini dikenal di seluruh penjuru dunia Islam. Ia adalah Muhammad bin Idris, yang kita kenal sebagai Imam Shafi'i. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang yang dimuliakan Allah, Imam Shafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Seolah Allah menutup satu cahaya ilmu dan menyalakan cahaya baru pada malam yang sama. Tapi kelahirannya tidak disambut dengan kebahagiaan yang sempurna. Ayahnya Idris bin Abbas wafat sebelum ia sempat melihat wajah anaknya. Ibunya seorang wanita dari suku Az, sendirian, jauh dari keluarga besar, menggenggam bayi yang baru lahir tanpa suami di sisinya. Disinilah kisah luar biasa ini dimulai. Sang ibu bisa saja menyerah, bisa saja meratapi nasib, bisa saja berkata, "Aku seorang janda miskin. Apa yang bisa aku berikan untuk anakku?" Tapi ia tidak melakukan itu. Ia membuat satu keputusan besar. Ia membawa bayi Shafi'i meninggalkan Gaza, kampung halamannya, berjalan menuju Makkah, yaitu kota leluhur keluarga Shafi'i dari Bani Abu Thalib. Artinya beliau masih kerabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan perjalanan pendek, bukan perjalanan yang nyaman. Seorang ibu membawa seorang bayi tanpa harta, tanpa bekal yang berarti, menempuh perjalanan yang panjang demi satu tujuan, agar anaknya bisa tumbuh di lingkungan yang benar. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang yang dirahmati Allah, kehidupan di Mekah tidak serta-merta membaik. Mereka hadir datang ke Mekah dalam keadaan miskin. Imam Shafi'i kecil tumbuh dalam kesederhanaan yang sangat sederhana. Tapi ibunya tidak membiarkan kemiskinan itu mematikan semangat belajar anaknya. Dan disinilah muncul detail kisah yang selalu membuat hati tersentuh. Karena tidak mampu membeli kertas dan tinta, Imam Shafi'i kecil mengumpulkan tulang-tulang binatang dan kulit-kulit yang sudah dibuang untuk dijadikan alas menulis. Ia mengungut apa saja yang dibuang oleh orang lain. Ia menjadikan sampah sebagai alat ilmu. Setiap kata yang ia dengar dari gurunya, ia tulis di tulang, ia tulis di kulit, ia tulis di batu, di apapun yang bisa menyimpan huruf. Dan hasilnya, ternyata di usia 7 tahun, Imam Syafi'i sudah dapat menghafalkan Al-Quran. Dan di usia 10 tahun, ia hafal kitab Al-Muwatta, karya Imam Besar, Imam Malik. Kitab hadis yang tebalnya bukan main, yang para ulama dewasa pun butuh waktu bertahun-tahun untuk menghafalnya. Sumber Manaqib As-Syafi'i Al-Baihaqi. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, guru daripada Imam Syafi'i di Kota Mekah, Muslim bin Khalid Al-Zanji, melihat kecerdasan yang luar biasa pada murid kecilnya ini. Ia berkata kepada Syafi'i, "Wahai Abu Abdillah, berfatwalah engkau. Demi Allah, engkau sudah layak berfatwa." Padahal waktu itu Imam Syafi'i baru berusia 15 tahun. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, pendengar hikmah pagi yang dirahmati Allah, ketika Imam Syafi'i mendengar nama Imam Malik bin Anas di Madinah, murid-murid Nabi, murid daripada Nabi yang paling agung di zamannya, kemudian ia berniat ingin berguru kepadanya. Tapi ada masalah. Untuk bisa belajar kepada Imam Malik, seseorang harus datang dengan rekomendasi dan membawa kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i tidak punya uang untuk membeli kitab itu. Maka ia meminjam kitab Al-Muwatta dari orang lain dan menghafalnya. Dalam beberapa hari sebelum berangkat ke Madinah, ia pun hafal kitab yang sangat tebal itu. Ketika akhirnya bertemu Imam Malik, sang imam memintanya membacakan Al-Muwatta. Syafi'i tidak membuka kitab, ia membacanya dari hafalan, lancar, tepat, tanpa suatu kesalahan apapun. Kemudian Imam Malik terdiam, menatap pemuda yang kurus di hadapannya, lalu berkata, "Sesungguhnya, aku melihat Allah telah meletakkan cahaya di hatimu, wahai anakku. Jangan padamkan cahaya itu dengan kegelapan, dengan kemaksiatan." Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, dari kisah Imam Syafi'i ini, ada 3 hikmah besar yang ingin kita titipkan ke hati kita pagi ini. Hikmah pertama, ibu adalah madrasah pertama dan paling menentukan. Imam Syafi'i menjadi besar bukan karena harta, bukan karena ayah yang kuat, tapi karena ibunya yang tidak menyerah dengan keadaan. Seorang ibu membawa anaknya ke lingkungan ilmu, walau harus berjalan kaki dari Gaza menuju Makkah yang jaraknya ratusan kilometer. Adalah ibu yang sedang menanam pohon yang buahnya akan dinikmati untuk umat selama berabad-abad. Sehingga ilmu ini sampai kepada kita sekarang ini. Hadirin para pendengar Pro 4 RI Kota Palembang. Adapun hikmah yang kedua, keterbatasan bukan alasan, tapi adalah tantangan, bahkan ujian. Imam Syafi'i tidak punya kertas, tidak punya alat tulis, tapi ia punya kemauan dan tekad yang kuat. Ia tidak menunggu keadaan sempurna untuk belajar. Ia belajar dengan apa yang ia ada. Berapa banyak dari kita yang punya smartphone, internet, punya gawai, punya laptop, bahkan mungkin perpustakaan yang lengkap, tapi tidak kunjung menuntut ilmu yang tinggi, tidak kunjung belajar ilmu agama yang banyak atau yang dalam. Kemudian hikmah yang ketiga, Allah menilai kesungguhan, bukan kondisi awal. Zaid bin Harisah yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, mulai dari seorang yang dijual belikan di pasar budak menjadi panglima panglima perang dan menjadi sahabat terdekat Rasulullah. Bahkan namanya satu-satu sahabat yang disebut di dalam Al-Quran. Nah sekarang, kisah selanjutnya ini adalah Imam Syafi'i yang mulai dari tulang-tulang kulit-kulit yang berserakan yang dibuang di jalan. Tapi dia menjadi imam mazhab, imam besar sepanjang zaman sampai kepada hari ini. Allah tidak melihat dari mana kita mulai. Allah melihat berapa sungguh-sungguh kita berjalan. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, di mana saja berada. Di bulan Muharram yang mulia ini, tentunya bulan introspeksi dan pembaruan diri. Marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita memanfaatkan semua kemudahan yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada ilmu dan amal? Imam Syafi'i belajar dari sangat keterbatasan dan kesederhanaan, dari tulang kulit yang dibuang di jalanan. Sementara kita memiliki akses, kesempatan dan fasilitas untuk belajar, maka tentunya tidak ada alasan untuk kita berhenti, untuk kita tidak meningkatkan kemampuan ilmu kita, terutama ilmu agama. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu, mencintai anak-anak yatim yang sedang menuntut ilmu tentunya, dan mencintai jalan yang diridhai Allah. Mari kita berbagi, mengulurkan belayan kasih sayang kita, terutama kepada anak-anak yang hari ini di rumah-rumah tahfiz, anak-anak yatim yang belajar ilmu di madrasah, di pesantren, yang begitu banyak membutuhkan uluran kasih sayang kepedulian kita. Mari kita senantiasa peduli dalam bentuk berdonasi sebesar apapun yang kita miliki. Mulai dari yang kecil, mulai yang dari sederhana, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang. Di momentum akhir Muharram ini, 1448 Hijriah ini, mari kita belajar dari apa yang dikisahkan pengalaman hidup imam besar, imam mazhab, imam syafi'i, untuk sangat peduli dengan ilmu, cinta dengan ilmu. Allah akan mengangkat derajat kita dengan keilmuan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa meningkatkan diri, memperbaiki kualitas hidup kita dengan keilmuan, dengan ilmu, dengan dunia. Tentunya kita bersandar kepada ilmu, mencari akhirat. Tentunya kita bersandar dengan ilmu, mencari kedua-duanya. Tentunya dengan ilmu. Hadis Rasulullah SAW. Semoga kita nanti dikumpulkan di yaumil akhirat bersama orang-orang yang mencintai ilmu, mencintai agama dengan kedalaman ilmu, sehingga kita beramal dengan kedalaman ilmu kita, sehingga Allah ridho dengan amal ibadah kita. Demikianlah hikmah pagi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga merupakan langkah-langkah awal kita untuk senantiasa menjalani hidup kita dengan ilmu agama, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulu sudah kita ikuti rekaman siaran hikmah pagi religi, renungan pagi ini ya, dengan kajian tadi yang dijelaskan ya, mengenai anak yatim miskin menjadi imam mazhab dunia. Ini cerita tentang kisah Imam Syafi'i bersama Ustaz Haji Muhammad Yamin Ishaq MSI. Semoga penuh berkah dan juga memberikan motivasi untuk galau-galau di mana berada. Kita lanjut kembali dulu ya dengan lagu yang berikut ini, dengan lagu-lagu bernuansa religi.

Ya, dulu pendengar, kita lanjut kembali rangkaian lagu-lagu bernuansa religi dan kami sediakan ragam informasi. Informasi yang pertama pagi ini mengenai kegiatan dari para aktivis lingkungan. Dan kerusakan lingkungan dinilai memberikan dampak yang lebih besar terhadap kehidupan perempuan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Kondisi ini menjadi perhatian komunitas solidaritas perempuan Palembang dalam mendorong keterlibatan perempuan menjaga pelestarian lingkungan. Hal ini disampaikan ya Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Palembang, Mutia Maharani. Mutia mengatakan kerusakan tanah, hutan, dan sumber air akan mengurangi ruang hidup masyarakat serta mempengaruhi kualitas kehidupan, terutama bagi perempuan. Menurutnya, perempuan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ketika kebutuhan dasar seperti air bersih tidak lagi tersedia. Dan dia menilai persoalan lingkungan bukan hanya menjadi isu perempuan, tapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Karena itu diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi dampaknya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Sedepkan olahraga informasi kembali dan masih dalam tema Green Radio kita. Bank Sampah Indonesia Legacy, mitra binaan PT PLN Persero, di mana meraih penghargaan pemerintah Kota Palembang, dan apresiasi ini diinjuk ke atas inovasi program SPP dibayar dengan sampah yang menghubungkan pendidikan, lingkungan, dan ketahanan pangan. Penghargaan tersebut menegaskan keberhasilan kolaborasi Yayasan Quranic Farm Indonesia bersama Bank Sampah Indonesia Legacy. Kolaborasi itu menghadirkan solusi pengelolaan sampah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi anak yatim dan duafa. Program ini memungkinkan siswa membayar biaya pendidikan menggunakan sampah organik dari rumah. Sampah kemudian diolah menjadi kompos, nutrisi organik cair, dan produk bernilai ekonomi untuk mendukung operasional pendidikan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat Perompat informasi sedang dari Perompat. Dan kali ini pempek tumpah yang banyak dikenal masyarakat di sekitaran Pasar 16 ya, tetap menjadi salah siko kuliner khas Palembang yang diminati warga masyarakat di tengah berkembangnya berbagai makanan modern. Cita rasa khas, harga terjangkau dan penyajian yang unik membuat makanan tersebut terus diburu warga maupun wisatawan. Salah siko penjual di kawasan Pasar 16, Yana, mengatakan usahanya masih ramai dikunjungi pelanggan dari Palembang maupun luar daerah. Dan ciri khas pempek tumpah berada pada penyajian yang disusun di pucuk nampan besar atau tempat jualan, sehingga pembeli pacak memilih langsung sesuai dengan selera. Menurut Yana, kualitas bahan baku tetap dipertahankan agar cita rasa pempek tidak berubah meski persaingan usaha semakin ketat. Informasi selanjutnya, dari pempek kita ke pengemudi ketek yang ada di Sungai Musi. Pengemudi perahu ketek di Sungai Musi masih bertahan meski jumlah penumpang terus berkurang. Profesi ini tetap dijaga karena menjadi sumber mata pencarian bagi keluarga. Salah satu pengemudi perahu ketek di Sungai Musi yang tinggal di Tujuh Ulu, Palembang, Herman, berusia 58 tahun, mengaku telah menjalani proses tersebut selama lebih dari 30 tahun. Dan ia memilih pekerjaan tersebut karena tidak memiliki modal untuk berdagang. Menurut Herman, profesi ini tetap dijalani karena menjadi sumber penghidupan bagi keluarga. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Ya, ngelong ya. Kalau dalam bahasa Indonesia berwisata ya, berkunjung ya. Jadi diajak oleh Dean ya. Dean ini kawan kita lama juga nih. Penyanyi di Lubuk Linggau yang sempat masuk dengan kontes penyanyi ya, dangdut di Jakarta ya. Dan dulu kalau kita lanjut kembali informasi yang kami kutip dari eli.co.id untuk dulu kalau di antaranya mengenai jasa permak ya, tetap diminati di tengah industri fashion ini bagi para pelaku UMKM yang ada hubungan dengan jahit ya. Jasa jahit dan permak ya. Di salah satu wilayah di Kecamatan Sematang Borang tetap diminati masyarakat di tengah pesatnya perkembangan industri fashion. Selama 5 tahun beroperasi, usaha tersebut bertahan karena menawarkan perbaikan pakaian dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan membeli pakaian baru. Di mana ada Fear Tailor sana, melayani berbagai kebutuhan mulai dari permak, celana ya, celana denim atau jeans ya, dan celana berbahan kain. Perbaikan resetting serta jahitan hingga pembuatan pakaian baru, jas dan seragam kantor. Dan pelanggannya berasal dari berbagai wilayah di Kota Palembang, mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga sampai dengan pekerja kantoran yang memilih memperbaiki pakaian agar tetap layak digunakan. Dan galo-galo Fear ya, selaku pemilik dari Fear Tailor ini menjelaskan lokasi usahanya dipilih karena berada di tepi jalan utama dan dekat kawasan permukiman sehingga mudah dijangkau. Nah, pelanggan ya, maksudnya dijangkau para pelanggan, dan ia juga menilai jumlah penjahit di kawasan tersebut masih relatif sedikit sehingga peluang usaha tetap terbuka. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan dengan yang berikut ini.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Antan 8. Dan kali ini berbicara tentang spesies hewan ya, di Aceh. Di antaranya ada sikatan Aceh dan elang siwa. Nah, untuk sikatan Aceh, Aceh menyimpan kekayaan fauna yang tidak tentu ditemukan di daerah lain di Indonesia. Sejumlah spesies burung endemik hanya hidup di wilayah tersebut, mulai dari cucak Aceh hingga sikatan Aceh, yang keberadaannya masih menjadi misteri bagi para peneliti. Wildlife photographer sekaligus Aceh Breeder Leader Agus Nurza mengatakan Aceh mempunyai beberapa jenis burung endemik, menjadi aset penting bagi konservasi satwa liar. Dan menurutnya, sikatan Aceh merupakan burung penyanyi berukuran kecil dengan panjang tubuh sekitar 10 cm dan memiliki warna dominan biru. Burung ini diperkirakan hidup di kawasan hutan lebat yang masih alami. Namun sampai menjadi informasi yang mengenai spesies tersebut masih sangat terbatas. Bahkan dokumentasi ilmiah yang tersedia masih hanya berasal dari spesimen awetan yang tersimpan di museum di Amerika Serikat. Selain itu, Agus menilai perubahan kondisi habitat ini mempengaruhi keberadaan sejumlah jenis burung di Aceh. Aktivitas perburuan, penebangan hutan, hingga perilaku wisatawan yang tidak ramah lingkungan menyebabkan beberapa spesies atau jenis semakin sulit dijumpai. Ya, lalu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berirama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo, lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Check.

Masuk dengan rangkaian kegembiraan ya, Jumat penuh berkah. Yang pastinya doa galau-galau dan juga mengawali seluruh rangkaian kegiatan pada pagi ini dengan niat yang baik, semangat yang luar biasa, doa-doa yang dipanjatkan. Semoga lancar untuk kegiatan pada hari ini. Dulur, kita lanjut kembali. Tadi ada Serpian Surga dari Pagar Alam. Kali ini bersama bersama LFA Pagar Alam Hip Hop dan juga 12 Pas. Dan kali ini ada Rano dengan Ngundang atau Nyundang dari Banyuasin.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.

0: Ingat perempat informasi seringat dan dulur, informasi dengan kali ini masih seputar tentang Green Radio. Dimana dari ri.co.id Makassar, Plastic Pay hadir sebagai solusi pengelolaan sampah plastik yang menunjuk ke manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Perusahaan ini dikenalkan dalam siaran Green Radio-nya Makassar dari tanggal 5 Juli. Dan dari penjelasan Head of Strategic Communication Plastic Pay, Imam Pesuwaryonto menjelaskan konsep kerja perusahaannya melalui mesin ATM sampah. Setiap botol plastik yang disetorkan warga akan dikonversikan menjadi poin yang bisa dicairkan nantinya atau diuangkan. Ia menyebutkan satu botol plastik dihargai 56 poin atau setara dengan Rp56. Poin tersebut dapat dicairkan ke rekening bank maupun dompet digital tanpa potongan berarti. Dari Plastic Pay, kali ini rehabilitasi mangrove kini tidak lagi sekedar identik dengan kegiatan menanam pohon di kawasan pesisir. Melalui program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR, pemerintah mendorong upaya pemilihan ekosistem mangrove yang terintegrasi dengan pemberdayaan. Di mana Manager Provincial Project Implementation Unit atau PPIU M4CR Kalimantan Timur, Asman Azin, ya, menjadi narasumber dalam program Green Radio di RI Samarinda, mengungkapkan bahwa M4CR merupakan program strategis pemerintah Indonesia yang didukung Bank Dunia. Program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pesisir melalui rehabilitasi mangrove yang mengedepankan pendekatan ilmiah sekaligus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utamanya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.